Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Ya, Hashi FM, moi nu moi. Selamat pagi semuanya buat pendengar Hashi FM. Jadi terima kasih ucapkan kepada Salam FM Setatari yang beri ruang untuk kita akan memulakan tugasan bermula dari 8 pagi sampai ke pukul 12 malam kejap lagi. Jadi kajian sekarang ni berada di stesen radio Hashi FM, pilihan nombor satu masyarakat, orang kita. Jadi sekarang ni 8.10 minit pagi. Semestinya kajian bersama dengan seorang DJ yang handsome, tampan, rupawan seantero Malaya, DJ Iris in the house, yo. Dan sekarang juga kecanangan bersama dengan kau akan kau bawakan dialek cakon ke udara bermula dari 8 pagi sampai ke pukul 12 tengah hari kejap lagi. Jadi antara apa segmen pagi ni yang akan kau bawakan untuk kacan semua bermula daripada pukul 8 tadi dan pada pukul 8.30 kejap lagi ada tazkirah dalam dialek cakon. Lepas tu kita sambung balik gaju asyik sampai ke pukul 9 pagi dan 9 pagi kita akan bagi lalauan untuk rakan setugas dalam dialek Temiar untuk bacakan berita dalam dialek Temiar. Dan selepas itu kita sambung balik gaju asyik sampai ke pukul 11 dan selepas pukul 11 kita akan bagi lalauan untuk berita dialek Jakon pula. Lepas itu kita sambung balik gaju asyik sampai ke pukul 12 tengah hari. Jadi buat rakan-rakan semua, rakan-rakan pendengar Hashi FM yang nak mendengarkan melalui frekuensi, antara berikut ini dia antara frekuensi-frekuensi yang ada untuk Hashi FM. Antaranya 89.3 dekat Ulu Temeling, Jerantut, Pahang, 91.1 dekat Lembah Kelang, 93.1 dekat Lenggong, Perak, 95.6 dekat Melaka, Johor Utara. Orang negeri Perak pula kacang semua boleh buka frekuensi 96.7. Kalau orang di Damak Pahang boleh buka 99.9. Manakala orang di Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor, Sungai, Kampung Gajah dan juga Kampar, kacang boleh buka frekuensi 102.5. Dan 102.7 untuk orang di Gunung-Gunung Kledang Con. Dan 105.1 untuk orang dekat Gunung Berincang, Tapah Langkap, Sungai dan juga Tanah Tinggi, Cameron Highland. Okey, zaman sekarang ni orang khabar tu zaman kita dah di hujung-hujung jari. Selain kacang boleh mendengarkan melalui frekuensi untuk Hashi FM, kacang semua boleh mendengarkan Hashi FM melalui My Preview TV 706 ataupun download dekat ujung jari je. Zaman sekarang ni zaman dah mudah, kacang boleh download aplikasi RTM Klik secara percuma. Selain kacang boleh dengarkan radio Hashi, kacang juga boleh saksikan perlawanan pertandingan bola sepak Piala Dunia yang tengah berlangsung sekarang. Macam tadi tu, kita dah pun selesai perlawanan antara Brazil dan juga Morocco, di mana jaringan berakhir dengan satu sama. Jadi seri antara kedua-dua pasukan tersebut.

Dari pagi-pagi ni, Gak Jua Asyik akan memankan kacang semua bersama dengan ku, DJ yang handsome, tampan rupawan, DJ Iris in the house. Yo, jadi ini dia lagu yang pertama akan ku perdengarkan untuk kacang semua. Di samping tu kelak ada berita-berita semasa, orang khabar atau berita-berita berkaitan dengan cuaca, berita-berita info-info laluan-laluan trafik, apa semua akan ku kongsikan dekat kacang semua. Tapi ini dia dulu, inspirasi dari kumpulan Amazon akan memulakan hari kita pada pagi ni. Ini dia, hanya Dahsyat FM. Moi, Gak Jua Asyik.

Mama Papa dari kumpulan Secret Life Band. Sebentar tadi ya, lagu dalam dialek Jakon ke udara menemankan kita semua. Sebentar sahaja tadi dengan lagunya Mama Papa. Okay, oh Mama, oh Papa. Itu dia. Sikit lah aku belanja kacang semua ya. Suara emas yang dimiliki oleh DJ yang paling ganteng seantero Malaya ni. Sikit aja. Jadi sekarang 8.26 minit pagi. Untuk cuaca pagi ni tak ada sebarang nilai yang kau dapat ya. Tak ada amaran ribut petir di sekitar Semenanjung Malaysia ataupun Sabah Sarawak untuk pagi ni. Tapi adalah yang dijangka tapi, mungkin pagi ni tak ada lagi lah. Antara yang dijangkanya untuk pagi ni tadi oleh Jabatan Meteorologi Malaysia dekat Semenanjung antaranya ribut petir dekat beberapa tempat macam Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka. Itulah antara pagi tadi. Lepas tu hujan dijangka dekat beberapa tempat iaitu di Negeri Johor, manakala Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tak ada sebarang hujan untuk sebelah pagi inilah yang dijangkanya. Manakala dekat Sabah pula yang dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, hujan di kebanyakan tempat iaitu dekat wilayah Persekutuan Labuan dan hujan di beberapa tempat di pedalaman dan juga Selandakan. Manakala pantai barat Tawau dengan Kudat tak ada hujan dijangkanya. Kalau di Sarawak pula, untuk cuaca sebelah pagi yang dijangkanya, hujan di beberapa tempat iaitu dekat Mukah, Kapit dengan Bintulu. Manakala yang tak ada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu Miri dan juga Limbang. Jadi itu dia untuk cuaca pagi ni yang dijangkanya. Tapi setakat pada waktu yang sekarang ni tak ada lagi lah amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi sekejap lagi kita akan dengarkan tazkirah dalam dialek Jakon akan ke udara. Tapi sebelum tu jom kita layan dulu Seperti Mati Lampu dari kumpulan Nazar. Kita terbang ke Indonesia dulu pagi-pagi ni. Okey, jadi jom gaju asyik, moi numai.

0: Ibrah Jakun Yashi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk untuk kita berkongsi bersama pada hari ini ialah amalan-amalan murah rezeki. Terdapat amalan-amalan yang boleh menjadikan sebab Allah melimpahi hambanya dengan keluasan rezeki dan rasa kaya dengan pemberiannya. Sambungan dari apa yang dia beritahu pada sebelumnya iaitu bersyukur kepada Allah. Syukur artinya mengaku segala pemberian dan nikmat dari Allah. Lawannya adalah kufur nikmat. Allah berfirman, demi sesungguhnya jika ajih bersyukur, nescaya matamah nikmat ma kepada ajih. Dan demi sesungguhnya jika ajih kufur, sesungguhnya azab ma amat keras. Surah Ibrahim ayat 7. Dan lagi, dan kami akan beri balasan pada orang-orang yang bersyukur, mengamalkan zikir dan bacaan ayat Quran tertentu, zikir dari ayat-ayat Al-Quran atau Asma'ul Husna, selain menenangkan, menjernih dan melunakkan hati, fadilat khusus untuk keluasan ilmu, terbukanya pintu hidayah, demudahkan faham agama, diberi kemanisan iman dan dilapangkan rezeki. Misalnya, dua ayat terakhir surah At-Taubah ayat 128 hingga 129 jika dibaca secara konsisten 7 kali setiap kali selepas solat dikatakan boleh menjadi sebab Allah lapangkan kehidupan dan demurahkan rezeki. Salah satu nama Allah, Al-Fatah Maha membukakan, dikabarkan dapat menjadi sebab dibukakan pintu rezeki jika diwiridkan selalu. Misalnya baca Ya Allah Ya Fatah berulang-ulang diiringi doa Ya Allah bukakanlah hati kami untuk mengenalimu, bukalah pintu rahmat dan keampunanmu, Ya Fatah Ya Alim. Ada juga hadis menyebut sesiapa yang amalkan baca surah Al-Waqi'ah setiap malam empat akan ditimpa kepapaan. Dan kita akan bertemu lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim
2: Gahju Asyik DJ 2 Pagi, Tajuk Utama Akhbar, berita semasa, semestinya di Asyik FM, Moin Moin, lain daripada yang lain.

0: terus mendengar
1: Radio Malaysia.
0: Radio Malaysia Asyik FM.
1: Asyik FM. Asyik FM.
2: Ya, Asyik FM, moi-moi, lain daripada yang lain. Jadi sekarang kembali lagi bersama dengan aku, DJ Iris in the house. Nah, menemankan kalian semua. Bermula dari pukul 8 pagi sampai ke pukul 12 tengah hari. Kejap saja lagi. Dan selepas ini, tepat pukul 9 pagi, kita akan beri laluan untuk rakan setugas kita untuk bacakan berita dalam dialek Temiar ya, sebentar saja lagi. Dan sekarang 8 bersama dengan aku, DJ Iris in the house. Nah, menemankan kalian semua. Bermula dari pukul 8 pagi sampai ke pukul 12 tengah hari. Kejap saja lagi. Dan selepas ini, tepat pukul 9 pagi, kita akan beri laluan untuk rakan setugas kita untuk bacakan berita dalam dialek Temiar ya, sebentar saja lagi. Dan sekarang 8:42 pagi, akan kau kongsikanlah sikit dekat kacan. Kalau tadi kau dah kongsikan berkaitan

perhatian, perhatian. Jangan

Moin, moin, moin. Topic Borak Pagi.

0: Moin Moin, Aschik FM.
1: Tepat jam 9, salam sejahtera, kita menerima selesai dengan lagi salih.

Malaysia memerlukan kematangan, kewarasan semak kebijaksanaan politik mana mempertahankan tetanan kerhub semangat negara bangsa dan tiada balik nilai perpaduan. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kepelbagaian rindu menjadi asas pembentukan dan negara perlu terus memelihara and include semangat saling menghormati selain menolak seberapa unsur rebelian memecah belahkan masyarakat. Sementara itu, Perdana Menteri menegaskan hubungan antarabangsa remaja dan kestabilan politik membolehkan Malaysia terus dan mendapatkan bekalan minyak semak gas meskipun dunia pudar berdepan ketidaktentuan susulan krisis tenaga global. Dan tindakan dasar diplomatik kebijakan membolehkan negara baik seperti Rusia semak Turkmenistan dan menganggap Malaysia sebagai nikmat negara sahabat di sangat denyut. Cadangan UMNO Galawan 5 pelajar tingkatan 6 akan antarian memesuarat Jemaah Menteri Minggu Jakar dan Menteri Pendidikan Fadlan Nasidin entah itu perkara nak akan terloi selepas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim nama enam lawatan matuk Ministan. Presiden sebelum itu hanya memperjuangkan dan pemberian Galawan 5 pelajar Institut Pendidikan Guru di Puduh menerima kemudahan berkenaan. RM25,000 peserta mengesarkan menyertai program cerdasan dan TNLAI dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI dan menjelang penghujung tahun 2. Program yang bertujuan memperluas literasi AI dan memperkasa keupayaan masyarakat kalau yang memanfaatkan teknologi ini mana menjana pendapatan semalam teroi produktiviti. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi, Tion Ni Ching, program anak bermula Gecik Aduk akan memperluas makin lebih 1,099 NADI dan seluruh negara. Program telahlah setiap lapisan masyarakat dan mengira umur dan tak kira nacan pun tahap kemahiran digital. Kira-kira RM300,000 diperuntukkan Lembaga Kemajuan Ikan

dan Malaysia LKIM setahun dan Bahan Setiap Negeri untuk memperluas pelaksanaan program jualan agro medani. Inisiatif anak memastikan rakyat turun dan menikmati bekalan ikan dan segar semua harga berpatutan. Ketua Pengarah LKIM Dr. Abdul Salim Tajuddin Natiatu peruntukan anak menggunakan dan menjayakan pelbagai siri Januari dan menawarkan penyebatan mahu pengguna program yang membolehkan pengguna dan membeli ikan segar secara terus semua harga antara 10 hingga 30% lebih entek berbanding pasaran. Keluar jusai 6 kerab agenda pembangunan semua pemasaran sektor agronecha negara pemohon memilih Temna Padarian yang pilih sebagai projek perintis semua pelaksanaan sistem jejak GPL. Pemohon yang keluar kenyataan memulakan sistem digital yang akan dilaksanakan entek rancangan Malaysia ke-13 dan membolehkan meluat travel semua rantaian bekalan produk pertanian yang rekod pantau semang jejak secara masa nyata. Menampil oi ketulusan integriti serta kebeli kesanan dan produk yang pasarkan semua ekspor. Laksanaan sistem anak akan memperluas semua komoditi lemoi yang berpotensi untuk pasaran dan ekspor seperti tembikai, batik semua belimbing. Sementara pameran pertanian hortikultur sama agro peluncungan Malaysia MAH 28 Ogos hingga 6 September jakan termuk platform terbaik usahawan Sabah mempromosikan produk yang memperluaskan rangkaian perniagaan semasa meneroka peluang pasaran PAI. Timbalan Menteri Pertanian semasa ketimbangan Necha Datuk Chan Fong Hin nanti itu produk pertanian Sabah seperti kebu, tropika hasil perikanan, ternakan serta pelbagai produk keliaran tempatan berpotensi rayang untuk memasarkan dan makluai semua biaya negara dan memang beras premium Sabah avocado AV1 limau pomelo tenom sama bawang dan merah kundasang. FINAS akan memperluas penganjuran program wayang pajak seluruh negara mempromosikan kerja tempatan memasyarakat Bek Bandar selari mengaspirasi program Hasrat Mendani. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Datuk Azmir Saifuddin Mutalib nanti itu, perkataan yang bukan sahaja bertujuan mempromosikan kerja tempatan melalui nampuk peluang merayat dan kuasaan Bek Bandar berinteraksi secara langsung mempelakon sebab penggiat industri kreatif. Dalam sepak bola dunia FIFA 2026, Brazil memula hambar apabila sekadar terikat yang sama memagribi kelab perlawanan Nepal Kumpulan C kelab aksi di Stadium Midlife New Jersey Magribi terlebih maning nampak jaringan dan kelab Ismail Saibari meminit ke-21. Sebelum skuad Seleko menyamakan kedudukan dan kelab Vinicius Junior meminit ke-32. Keluar aksi Kumpulan B, Qatar melakar sejarah dengan meraih mat pertama selepas mengikat Switzerland yang sama. Penjualan Stadium San Francisco Bay Area, skuad Asia Barat dan bangkit nom ketinggalan. Meski Switzerland menghasil sebagian rakyat permainan, nampak jaringan yang keluar sepakat penalti, Brent Embolo meminit ke-17. Kapten Qatar, Bawala Koki, muncul wira pasukan pembelian menanduk namun gol penyamaan waktu kecederaan. Sementara nak naik lagi perlawanan Kumpulan C antara Haiti sama Scotland senang berlangsung ketika buruh. Senang langsung cara percuma boleh menonton dan keluar RTM Klik. Sekian gaya teman ACFM, gadun setiung oleh Amy Nurazza Adnan, Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM. Yang rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: Motivasi di Asyik
1: bersama dengan saya Ahwan Afandi, Motivasi Asyik FM. Sekali lagi dalam siri Motivasi Asyik FM, dan hari ini perbincangan kita tentang persahabatan. Saya pasti dan kita di dalam hidup ini, insyaAllah pasti ada sahabat kan, kawan atau sahabat. Yang dikatakan sahabat adalah mereka yang lebih rapat dengan kita. Kawan kadang-kadang kita bertemu jauh masanya kan, jarak masanya. Tapi sahabat ni selalunya kita selalu hubungi. Kalau tak boleh bertemu muka, kita akan bertemu mata. Tak boleh bertemu mata, kita akan telefon cari dia. Itu sahabat kita, boleh berkongsi antara susah senang hidup kan. Sebab itu manusia selalunya mencari mencari apa? Teman dalam hidup dia. Teman itulah yang dinamakan sahabat. Bersyukur kita

0: Jadi kita, bila kita dapat sahabat-sahabat yang prihatin terhadap diri kita, antara perkara yang pertama kita kena buat, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, syukurnya kerana dapat sahabat yang prihatin. Kadang-kadang sahabat itu dia ambil berat tentang kita kan, di waktu kita susah, di waktu kita senang. Kadang-kadang ada orang dia waktu senang je dia nak bersama kita, bila susah lantak engkau lah kan. Ini bukan sahabat, ini subahat namanya. Okey, cerita pasal sahabat. Sahabat ini di antara perkara yang perlu ada dalam diri ialah ikhlas. Ikhlas bersahabat kita. Bila datang ikhlas, datang kasih sayang, datang pengorbanan kan. Berkorban, sanggup berkorban untuk sahabat, sanggup bersusah. Kalau kawan panas, kita payungkan. Kalau kawan jatuh, kita tarikkan tangan dia kan. Sambutlah tanganku kawan, aku takut tenggelam. Dengan sahabat ni kita boleh minta tolong dengan dia. Sahabat, tolong aku, aku pernah buat silap macam ini kan, bantu aku kan, tolonglah ya Allah. Sama-sama boleh menangis bersama. Saya ingat waktu zaman saya dalam kampus dulu kan, kalau kita rasa susah, ada sahabat yang rapat dengan kita. Kadang-kadang kawan satu bilik tak rapat dengan kita, hanya kawan sajalah. Tapi ada orang yang walaupun jauh bilik dia kan, nun di sana beribu batu, jauh bilik dia, kolej lain, tapi dia sahabat dengan kita, rapat dengan kita. Itulah pentingnya, kerana sahabat ini boleh memenuhi jiwa kita. Kita rasa dialah tempat untuk kita bersama waktu kita susah, apatah lagi waktu kita senang. Terbalik pula, waktu kita senang, apatah lagi waktu kita susah. InsyaAllah cerita pasal sahabat ni kita akan kongsi lagi dalam slot seterusnya pada hari esok bersama dengan saya, Ahwan Afandi Zulkifli, Motivasi Asyik FM. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran Jakim. Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Asyik FM, teman setia anda.

Ya, Asyik FM, Moin Umoy, lain daripada yang lain. Jadi sekarang 9.18 minit pagi, Kacal masih lagi bersama dengan ku. Seorang DJ yang handsome, tampan, rupawan. Seantero Malaya, DJ Iris in the house, yo. Masih lagi menemankan Kacan. Bermula daripada pukul 8 pagi tadi sampai ke pukul 12 tengah hari, kejap lagi. Jadi apa-apa pun, terima kasih buat rakan setugas DJ dalam dialek Temiar sebentar tadi, DJ Saga ya, yang bacakan berita dalam dialek Temiar Gah Temir, yang sebentar tadi. Terima kasih banyak-banyak ku ucapkan dekat DJ Saga. Jadi sekarang ni kita akan sambung balik segmen Gaju Asyik kita ya, sampai ke pukul 11, kejap lagi. Okey, lepas tu kita akan bagi berita dalam dialek Jakon, lepas tu kita sambung balik sampai ke pukul 12. Tapi sebelum tu aku nak kongsikanlah sikit ya, berkaitan dengan perlawanan yang sebentar tadi baru je habis, baru-baru sangat ni. Habis pukul, lebih kurang pukul 8 tadilah. Ada mana Brazil dan juga Maghribi terikat satu sama ya. Yang tak tahu Maghribi itu adalah Morocco. Okey. Jadi ini dia yang berkaitan dengan pertandingan sebentar tadi. Brazil terlepas peluang ya untuk memulakan kempen Piala Dunia dengan kemenangan selepas cantor diikatlah oleh Morocco ataupun Maghribi dalam perlawanan pembukaan kumpulan C baru-baru tadilah ya. Jadi Maghribi ni Chan mulakan perlawanan dengan lebih baik dan buka jaringan pada minit ke-21 melalui Ismael Saibari ya. Pada minit ke-21 Ismael Saibari ni buat gol. Gol tu datang daripada counter attack ataupun serangan balas pantas apabila Saibari buat larian dari tengah sebelum sempurnakan hantaran tepat daripada Brahim Diaz. Lepas tu Maghribi ni Chan kuasailah sebahagian besar babak pertama dengan terus ancam pertahanan Brazil. Tapi pasukan Amerika Selatan ni tu berjaya samakan kedudukan menerusi detik majis lah daripada Vinicius Junior pada minit ke-32 dan hasil menjadikan imbang satu samalah. Jadi tadi tu aku tengok tu perlawanan tu tadi. Bangun-bangun tidur terus celeng mata terus buka headset tengok perlawanan tu. Jadi kajian semua jangan terlepas peluang, okey. Terus menonton Piala Dunia ya. Dan sekarang ni perlawanan pun masih sedang berlangsung antara Haiti dan juga Scotland yang masih lagi 0-0, dah pun memasuki minit ke-18 ya. Jadi kajian semua jangan lepaskan peluang. Kalau nak tengok Piala Dunia, download je aplikasi RTM Klik secara percuma dekat telefon pintar masing-masing. Okey, itu percuma tau kajian semua. Nak tengok Piala Dunia, pergi download sekarang. Aku ulang lagi sekali ya, aplikasi RTM Klik. Buka dekat gedung Play ke Google Play ke apa ke yang boleh download aplikasi, kajian download aplikasi RTM Klik. Free je tau. Jadi itu dia serba sikit lah berkaitan dengan demam-demam Piala Dunia ni sekarang-sekarang ni ya. Dan sambil itu, moh kita berhibur dengan lagu seterusnya. Ini dia lagu dalam dalam dialek Temuan. Masih lagi di segmen Gaju Asyik. Bujang Tua Fast Ellen. Semoga terhibur.

Jadi sekarang 9.34 minit pagi. Terima kasih buat rakan-rakan yang terus setia bersama dengan Asyik FM Moin Umoy. Lain daripada yang lain. Jadi kajian semua buat pendengar-pendengar semua, teruskan tetap setia bersama dengan Asyik FM. Okey, jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Kok sampai ke pukul 12 tengah hari kejap lagi. Jadi sekarang yang berlangsungnya perlawanan antara Haiti dan juga Scotland. Sekarang jaringan dah pun berubah. Kalau tadi 0-0, sekarang kita dapat tengok Scotland dah pun mendahului Haiti dengan jaringan 1-0 melalui bola muntah sebentar tadi. Jadi kacang semua, jangan lepaskan peluang. Terus apa orang khabar tu, nak tengok je Piala Dunia, terus download aplikasi RTM Klik. Buka je aplikasi RTM Klik tu dan buka sama ada TV OK ataupun Sukan RTM. Dan percuma saja ya, kacang semua tak perlu bayar untuk download aplikasi RTM Klik tu. Jangan susah-susah nak bayar. Nak tengok Piala Dunia dah free dah sekarang ni. Cuma perlu apa? Download aja aplikasi RTM Klik dekat telefon pintar masing-masing. Jadi tanpa membuang masa, aku nak ajak kacang berhibur dengan lagu seterusnya. Ini dia lagu daripada Iska yang bertajuk Tok Galau. Hanya di Asyik FM. Moin Umoy. Lagu dari Lek Semai.

Itu dia Agok Hasuih ya. Lagu dalam dialek Temiar dan dinyanyikan oleh Kajar sebentar sahaja tadi. Jadi sekarang ni kita masih lagi ada dekat segmen Gajo Asyik. Di mana lagu-lagu orang khabar tu, lagu-lagu orang kita, lagu-lagu campuran, hiburan-hiburan semasa, info-info semasa, lalu lintas semasa akan kau kongsikan dengan kajian semua ya. Jadi kajian semua kena terus tetap bersama dengan Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Dan sampai itu sekarang ni, kau ada satu info yang menarik lah ya untuk kau kongsikan bersama-sama dengan rakan pendengar semuanya. Kalau kita dapat tengok baru-baru ni kan macam ada viral lah ya yang mengatakan bahawa pendatang Rohingya satu hari nanti dah tak lama dah akan melebihi jumlah masyarakat orang kita, iaitu masyarakat orang asli. Jadi benda macam tu sangatlah membimbangkan rakyat Malaysia lah, disebabkan pendatang asing jadi makin ramai, jadi makin orang khabar tu makin menggila lah Chan ni ya. Jadi ini dia antara info yang kau dapatlah melalui berita harian. Di mana dekat Sungai Tekali, Pagazing jadi pelindung lah ya penempatan Rohingya ataupun warga asing. Di mana kejadian ni ada Sungai Tekali tu dekat Hulu Langan. Di mana ada beberapa kawasan perumahan lah ya dekat sekitar jalan Sungai Tekali. Ada percaya jadi penempatan warga asing dekat daerah itu. Selain ada plat 4 tingkat Nang Tula sebelum ni, ada juga ya kawasan-kawasan perumahan yang ditutup dengan zinc lah ya. Di mana tinjauan berita harian mendapati kebanyakan kawasan penempatan itu ditutup rapat lah ya dengan pagar zinc dan berkunci. Ada percayai untuk elaklah aktiviti dan di dalamnya dikesan ada pihak berkuasa lah. Jadi seorang penduduk tempatan nang hanya nang dikena sebagai iman 45 tahun mendakwa ada lebih 5 rumah nang diam lah ya warga asing dekat sebalik sebuah kawasan berpagar dekat situ. Ayatnya komuniti itu juga didakwa menjalankan aktiviti penternakan. Ada fahamkan juga warga asing yang duduk di kawasan tu terdiri daripada macam-macam etnik ya, termasuk Rohingya, Myanmar, Indonesia dengan Bangladesh. Selain itu juga Chan ni kan ada kenderaan macam lori lah, motor roda tiga lah, juga dia tengok lah ya, dia nampak ada dekat dalam kawasan penempatan itu dan dia percaya digunakan oleh warga asing di situ. Jadi orang khabar tu macam mana ya, Chan ni makin lama makin ramai. Jadi kita untuk elak Chan punya terus keramaian Chan tu, makin lama makin naik, makin lama makin naik bilangan Chan tu, sebaiknya kalau kita dapat info yang mengatakan bahawa ada penduduk warga asing yang cuba diam dekat negara kita bersenang lenang tanpa sebarang permit apa semualah ya, kacau semua diwajibkan untuk melaporkan kepada pihak yang berkuasa. Okey, jangan buat tindakan sendirilah ya. Kita serahkan tugasan tu kepada pihak yang berkuasa saja. Okey. Jadi jom kita sama-sama membanteras kehidupan warga asing dekat negara kita supaya negara kita jadi lebih lagi aman.

0: saya Rahmat Eka Matra. Teruskan bersama Ashik FM.
1: Perjalananku terhenti di lebuh raya ini.
2: Ashik FM.

Dan untuk pengetahuan semua yang sekarang ni, antara aktiviti yang berlaku dekat orang khabar tu, apa, kampung orang kita, adanya sekarang ni mini carnival Kospen orang asli negeri Selangor dekat Kuala Pangsun, anjuran unit penyakit tidak berjangkit hospital orang asli Gombak. Yang berlangsungnya dekat kampung orang asli Kuala Pangsun, Hulu Langon, Hulu Langat, Selangor pada hari ini. Okey, jadi apa-apa pun kita doakan semoga aktiviti semuanya berjalan dengan lancar. Dan ini dia info yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalau pagi tadi kita tengokkan, tak ada sebarang hujan yang berlaku di sekitar kawasan negara kita. Dan sekarang ni, dah pun berlakunya hujan ni, amaran ribut petir pada pukul 9.45 tadi sampai pukul 2 petang kejap lagi. Antaranya ada kawasan yang ribut petir dengan hujan lebat pada waktu yang sekarang ni, terjadinya dekat Sarawak ya, iaitu Kuching. Ada kawasan Bau dengan Kuching. Manakala ada kawasan Serian, Samarahan dengan Betong pun sama. Antaranya ada Pusar Betong dengan Kabong lah ya. Pada sekarang ni ribut petir dengan hujan lebat. Jadi buat rakan-rakan kok yang ada dekat kawasan Sarawak pada waktu sekarang ni, terutamanya ada Kuching, Serian, Samarahan dengan Betong, tolong bersedia ya. Kalau berjalan kaki, sediakan payung. Ada kereta pun kena bawa payung ya. Kalau yang naik motor tu, berjalan-jalan tu kan semua, kena sediakan baju hujan masing-masing. Kalau di Sarawak hujan, ada tempat lain mungkin sekarang ni tengah panas ya. Jadi jom kita berhibur dengan Noriman and the Tapai Boy. Ini dia Panas Membara, hanya di Dash FM. Moi no moi, lain daripada yang lain.

0: Banjir, oh banjir ke kau ni?
1: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
0: Alamak, sorry, lupa.
1: Oh lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna yang bijak.

perhatian, perhatian, jangan.

0: Ya, Asyik FM, Moin Umoy, lain daripada yang lain. Okey, jadi sekarang 10.30 minit pagi dan kita dapati sekarang ni ada program dekat kampung orang asli Kuala Pangsun, Hulu Langat, Selangor, iaitu program Mini Karnival Kospen Orang Asli Negeri Selangor, anjuran unit penyakit tidak berjangkit Hospital Orang Asli Gombak. Jadi sekarang ni kita akan bersama dengan rakan setugas iaitu DJ Haiza yang sekarang ni ada dekat Mini Karnival Kospen Orang Asli Negeri Selangor, Kuala Pangsun, anjuran unit penyakit tidak berjangkit Hospital Orang Asli Gombak. Jadi silakan DJ Haiza.
1: Iris, ya, pada masa kita ada konsiasi CFM dan pada masa kita Kak Maiza dan juga rakan setugas itu asli nak ada di kampung orang asli Kuala Pangsun, Hulu Langat, ya, sempena dengan program Kospen ataupun Komuniti Sihat Pembina Negara hak berlangsung seawal jam 8 pagi tadi sampai ke pukul 5 petang. Dan dapat pastinya untuk makluman rakan-rakan pendengar CFM, ya, bermacam-macam aktiviti hak dibuat seawal pagi. Antaranya adalah aktiviti senam robik dan dalam pada itu aktiviti merentas desa, ya, baru saja berlangsung sekejap tadi di mana aktiviti merentas desa ya, mengambil masa, mengambil jarak lebih kurang dalam 5 km pergi dan 5 km untuk balik semula ke kampung. Jadi kalau ada campur-campur, jadi sebenarnya 10 km untuk program pertandingan merentas desa. Dan dalam pada itu untuk para belia-belia kita lain juga bermacam-macam aktiviti turut dibuat, iaitu pertandingan bola sepak, pertandingan memasak, pertandingan e-sport serta ceramah kesihatan, ya, daripada Hospital Orang Asli Gombak, serta ada juga saringan-saringan kesihatan, promosi kesihatan dan juga pameran kesihatan dibuat. Dan dalam pada itu, ya, surat-surat sambutan daripada rakan-rakan kita di kampung orang asli Kuala Pangsun pada pagi, Kak, cukup meriah. Maklum kan kalau kita tengok cuaca pada masa, Kak, nak kata panas tak panas, okay, nak kata mendung itu ada sedikit di suasana, Kak, surat-surat menyemarakkan lagi program hak berlangsung, ya, sebenarnya dengan Carnival Kospen Orang Asli Kuala Pangsun sangat pada 4 Jun 2026. Dan macam mana dalam itu, ya, sudah sebenarnya pada masa ini akan berkesurangan, okay, akan bersama dengan pengerusi JPKKOA Kampung Orang Asli Kuala Pangsun, iaitu Encik Ros bin Asoy. Jadi kita akan host masakan, ya, berkenaan dengan latar belakang kampung kita dan teman-teman ada boleh lihat dengan. Jadi dengan Pak Memongsi bersama Encik Ros untuk bertanyok sebasakan, ya, dengan latar belakang Encik Ros lah. Bagaimana, yeah, dengan latar belakang kampung orang asli Kuala Pangsun? Kongsikan bersama dengan Asyik.
2: Selamat pagi. Saya Ruslan bin Asoy, JPKKO di Kampung Orang Asli Kuala Pangsun. Sejarah kampung Kuala Pangsun ni yang sedikit sebanyak dia sebelum ni di empangan atas, empangan Hulu Langat lah. Sebelum buat empangan memang kat situ. Lepas tu bila kerajaan ambil empangan, kampung yang lama tu dibawa ke bawah. Kira ni kira kedua lah, kampung kedua. Mungkin tahun 1940 lebih macam tu lah. Masa tu penduduk pun masih tak ramai lah. Sekarang jumlah kalau yang ikut sekarang keluarga saja nak hampir 160. Jumlah penduduk dalam 500-600 orang macam tu.
1: Jadi boleh kongsikan apakah kemudahan yang ada di kampung orang asli Kuala Pangsun ini?
2: Kemudahannya yang ada di kampung paling dekat sekolah, surau, jalan memang dah tentulah sebab kampung tepi jalan, pengangkutan awam apa semua, itulah.
1: Mungkin ada yang nak tahu, berapa jarak di antara kampung orang asli Kuala Pangsun ini dengan bandar terdekat?
2: Bandar terdekat kita mungkin dalam 20 kilometer macam itulah.
1: Jadi apakah keistimewaan kampung orang asli Kuala Pangsun? Sebab saya nampak tadi di kawasan ini banyak chalet yang di...
2: Ya, betul. Betul-betul. Kesenewaan sini, kampung saya ni sialah tempat untuk orang beriadah, sebab kita pun di kampung ada pengusaha 3 orang, Sebelum tu juga banyaklah kesemuanya. Contoh kalau untuk sebelum raya, ramai pembeli cari bulu lemang. Tu satu. Lepas tu sekarang ni tengah nak musim buah, pun ada orang juga datang membeli.
1: Jadi itu di antara keistimewaan.
2: Ya, saya.
1: Okey, dan kita berbalik pada program Kospen yang dilaksanakan pada hari ini, ya, Encik Ruslan. Jadi bagaimana dengan sambutan daripada penduduk kampung berkaitan dengan program pada hari ini?
2: Sambutan, ya, syukur kali ini ramai sikit. Sebab kita, bukan setakat kita je. Kita panggil satu daerah Hulu Langat. Bermakna satu daerah Hulu Langat ni, semuanya ada 9 buah kampung. Kita ke Kuala Pangsun, Sungai Congkak Padang, Gabai, Paya Lebar, Geting Peras, Dong Lai Baru, Sungai Lalang, Kacau dan Berogah. Kita akan, kita panggil lah semuanya.
1: Jadi berbalik kepada aspek ataupun komuniti sihat pembela negara di kampung ini, semenjak bila ianya ditubuhkan dan pada pendapat Tuan, apakah kebaikannya Kospen ini kepada masyarakat setempat?
2: Penubuhan Kospen rasanya dah hampir 3 tahun rasanya. 3 tahun, 4 tahun lah. Penubuhan ini pun, Kospen ini pun bagus sebab kita akan diajar apa untuk... Orang cakap apa tu? Ya betul. Untuk orang kampung. Bermakna ahli Kospen ni dia akan buat pemeriksaan pemeriksaan sebulan sekali ke berkala macam tu lah. Lepas tu kiranya orang tu ada penyakit kira nak kena hantar di klinik berdekatan, kita dah tahu dah. Kita dah boleh bagi tahu dekat orang tu.
1: Jadi berapa ramai yang menjadi ahli sukarelawan di kampung
2: ini? Ini kalau yang ikut yang lama 15, tapi ada penambahan rasanya 20 orang.
1: Maksud lelaki dan perempuan?
2: Ya.
1: Jadi apakah pengharapan Encik Ruslan ya terhadap program yang dilaksanakan pada hari ini?
2: Saya harap program ni dia tak habis kat contoh habis hari ni. Dia kena buatlah terus bertahun-tahun sebab kita untuk Kospen ni dia menjaga kesihatan kita, kesihatan orang kampung, kita dapat tahu dia sakit apa semua kan.
1: Jadi itu dia tadi sama Encik Ruslan bin Asoy, itu pengerusi JPKKOA berkenaan dengan sebahagian kan, kemajuan hak ada kampung Nyo dan juga pandangan dia terhadap kebaikan penubuhan Kospen hak dibuat di kampung orang asli Kuala Pangsun, Hulu Langat, Selangor. Jadi yang pastinya program mereka adalah anjuran daripada unit penyakit tidak berjangkit Hospital Orang Asli Gombak dan sebenarnya kampung orang asli Kuala Pangsun mereka dah pun beberapa kali dibuat program mereka. Jadi kita harapkan semoga masyarakat setempat ya hak ada di sekitar Hulu Langat untuk sama-sama ya datang ke program mereka dan membuat saringan kendiri untuk nahu kita punya taraf kesihatan macam mana. Dan kita kembali kepada rakan setugas iaitu Iris di Konti ICPM. Dan jangan lupa sekejap lagi mungkin pada pukul 12 lebih kita akan bersama pula dengan rakan setugas iaitu Haslinda untuk sama-sama berkongsi juga perkembangan berkenaan dengan program ini dari semasa ke semasa. Jadi kembali kepada Iris. Selepas Iris.
0: Ya, terima kasih rakan setugas DJ Haiza yang bersama dengan tetamu Ruslan bin Asoy sebentar tadi yang ada di perkampungan orang asli Kuala Pangsun, Hulu Langat, Selangor sebentar tadi. Dengar-dengarnya banyak 9 kampung yang turut serta bersama dengan macam-macam aktiviti menarik. Jadi demikian tadilah lintah langsung bersama dengan rakan setugas DJ Haiza dari kampung orang asli Kuala Pangsun sempena mini karnival kos orang asli negeri Selangor Kuala Pangsun, anjuran unit penyakit tidak berjangkit Hospital Orang Asli Gombak. Dengar cerita tadi macam banyak apa dia punya aktiviti, apa orang datang pun, orang yang turut serta sekali pun ramai dengannya sampai 9 kampung yang turut hadir. Jadi apa-apa pun kita doakan semoga program yang tengah berjalan sekarang ni berjalan dengan lancar. Kita dah lintas langsung dah. Kita dah borak dengan JPKK Kampung Kuala Pangsun pun dah. Jadi sekarang aku nak ajak Kacang berhibur lah ya. Tapi sebelum tu jom kita layan Gaju Asyik. Moin-moin.

Cinta Baju Basahan, lagu dari Dialek Jahud sebentar tadi dari kumpulan Kazanah yang menghiburkan kita semua. Jadi sekarang ni 10.44 minit pagi dan sebentar saja lagi tepat pukul 11 akan ku bagi laluan untuk berita dalam Dialek Jakon ke udara. Tapi sebelum tu ku nak kongsikanlah sikit ya berkaitan dengan lalu lintas semasa yang ku dapat info daripada Plus Line, di mana pada pukul 10.34 minit pagi tadi baru lebih kurang 10 minit yang lepas, pengaktifan Smart Lane di kilometer 439.4 sampai kilometer 435.0 arah utara dari Rawang ke Sungai Buaya, dan kenderaan ringan boleh gunakan Smart Lane. Manakala 10.36 tadi, Smart Lane juga diaktifkan dekat kilometer 429.0 sampai kilometer 434.0 arah selatan dari Bukit Beruntung ke Sungai Buaya, dan lorong kecemasan boleh dilalui. Dan info yang baru sangat ni, di mana pada pukul 10.39 minit pagi tadi ya, hati-hati, awas ya, ada trailer rusak dekat highway NKVE dekat kilometer 22.1 arah utara dari Kota Damansara ke Bukit Lanjan. Jadi disebabkan luri yang rusak tu, lorong kecemasan separuh dengan lorong kiri dah pun terhalang. Tapi jangan risau, trafik masih lagi lancar. Apa-apa pun, buat rakan-rakan pendengar semua yang tengah memandu pada waktu yang sekarang ni, ko mohon semoga kacan semua berhati-hati ketika memandu. Kalau boleh amalkan sikap bertolak ansur ketika memandu ya. Orang khabar tu janganlah ni sangat straight sangat ketika memandu tu. Kadang benda tu boleh membahayakan dekat orang lain ataupun diri kita sendiri. Okey. Jadi untuk berita sekejap lagi pukul 11 sekejap lagi, berita dalam Dialek Jakon akan ke udara. Dan ini dia lagu seterusnya sebelum kita ke berita Dialek Jakon. Dari Nasha ya, cerita aku dan dirimu. Semoga terhibur. Hanya Dash FM, moi numoi, gaju asyik.

0: masa rehat nyawa letih. Tidur ajen, tidur ajen.
1: Hai, aku Musri, gitaris Angan Band.
2: Hai, aku Ajit,
3: maybe Angan Band.
4: Hai, aku Zamri, pemain drum Angan Band.
5: Hai, aku Ariel, vocalist Angan Band.
6: Hai, aku Ina, vocalist Angan Band.
7: Hai, kami Angan Band. Teruskan mendengar Radio Malaysia.

tepat pukul 11 pagi. Salam sejahtera, berita Jakun Eka disampaikan Hai Rizal Safri. Masuk je hari ke-100 krisis Asia Barat, Malaysia kekal dalam kedudukan hak paling kokoh dengan jumlah bekalan bahan api, makanan dengan ubat-ubatan penting masih lagi mencukupi. Mengikut penasihat ekonomi Perdana Menteri Nur Hisham Hussein, itu adalah hasil pelaksanaan langkah intervensi awal dengan pengurusan krisis nong diselaraskan. Diau Nong juga Ketua Sekretariat Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTEN berinahu, ketemuan cepat kerajaan sejak krisis global itu bermula adalah untuk memastikan bekalan barangan dengan perkhidmatan penting empat terjejas. RM10,000 pelajar hak miskin dengan miskin tegar dijangka dapat manfaat beasiswa anak ikasih kurungan baik PTPTN tahun ini. Sebanyak RM210 juta hak diperuntukkan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN untuk program itu. Mengikut Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, pelajar hak terpilih berdaftar dalam pengkalan data IKC dengan mengikuti pengajian peringkat diploma atau ijazah sarjana muda secara sepenuh masa di Institusi Pendidikan Tinggi Awam mulai 1 Januari hal lepas. Setakat 31 Mei hal lepas, baik PTPTN dah pun memanfaatkan 402 orang pelajar melibatkan dana RM8.79 juta. Sementara itu, cadangan pemberian elaun kepada pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesuara Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Pendidikan Fadlina Sidik berinahu, perkara itu akan disampaikan selepas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim balik dari lawatan ke Turkmenistan. Kerajaan sebelum mereka juga memperjuangkan pemberian elaun kepada pelajar Institut Pendidikan Cikgu. Nong masa Ika dah pun menerima kemudahan berkenaan. RM25,000 peserta disasarkan akan mengikut program kecerdasan buatan AI di Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI menjelang penghujung tahun ini. Program itu bertujuan untuk memperluas literasi AI dengan memperkasa keupayaan orang ramai dalam memanfaatkan teknologi itu untuk menjana pendapatan dengan meningkatkan produktiviti. Mengikut Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, program itu bermula bulan ini. Itu akan diperluas ke semua 1,099 nadi di seluruh negara. Program terbuka kepada setiap lapisan orang ramai tanpa ngira umur, latar belakang ataupun tahap kemahiran digital. Serangan gajah liar sejak 3 tahun hak lalu di Kampung Neram Kemaman Terengganu menuntut penyelesaian secepatnya. Para pekebun terpaksa nanggung kerugian besar selepas tanaman kelapa sawit Nong menjadi sumber pendapatan Chan dah pun musnah. Penduduk berinahu, kumpulan gajah liar itu dipercaya keluar dari kawasan hutan simpan hak berdekatan dengan masuk ke kebun penduduk untuk menyari makanan. Seorang pekebun Fizi Uji berinahu, kejadian itu juga menimbulkan kebimbangan disebabkan ancaman haiwan liar terbabit semakin kerap terjadi. Seorang betinok hak berumur 43 tahun mengalami patah kaki masa menyertai aktiviti pendakian di Bukit Fraser Rau Pahang Tengah hari semalam. Pusat Gerakan Operasi JBPM dapat panggilan kecemasan pada pukul 12.13 tengah hari. Penolong pengarah operasi bomba Pahang, Salahuddin Nisa dalam kenyataannya mengesahkan mangsa Salina Zainal Abidin tengah mengikuti aktiviti pendakian bersama dengan 20 peserta hak lain dengan 3 pemandu arah. Seramai 6 anggota bomba bersama dengan seorang malim gunung Pahang terpaksa berjalan kaki ke lokasi mangsa. Anggaran masa operasi menyelamat adalah antara 2 sampai 3 jam.
Jabatan Alam Sekitar JAS dah pun menjalankan ujian air di lokasi berhampiran dengan tumpahan asid hidroklorik disebabkan kemalangan sebuah lori tangki dekat dengan Jambatan Cerating di Kuantan semalam. JAS dalam kenyataan berinahu, ujian itu dibuat di tiga lokasi di kawasan Paya Bakau sebelum memasuki Sungai Cerating yang terletak lebih kurang 100 meter dari lokasi kejadian. Setakat ini bacaan pH adalah normal. Empat negeri nong terletak dengan berhampiran sempadan negara terus menekankan kadar tertinggi penyalahgunaan dadah untuk tempoh 2025. Pengarah bahagian pencegahan agensi anti dadah kebangsaan, Siti Mariam Mursidan mendedahkan Kelantan mencatat kadar hak paling tertinggi iaitu 1,105 penagih dengan penyalahgunaan dadah untuk setiap 100,000 penduduk. Diikuti Terengganu 997 orang, Perlis 970 orang dengan Kedah 965 orang. Faktor geografi negeri memudahkan kemasukan bekalan bahan terlarang ke pasaran tempatan. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Brazil bermula hamba apabila sekadar terikat satu sama dengan Maghribi dalam perlawanan pembukaan kumpulan C. Dalam aksi di Stadium MetLife New Jersey, Maghribi terlebih dulu buka jaringan menerusi Ismael Saibari pada minit ke-21 sebelum skuad Seleco menyamakan kedudukan menerusi Vinicius Junior pada minit ke-32. Dalam aksi kumpulan B, Qatar melakar sejarah dengan meraih mata pertama selepas mengikat Switzerland dengan satu sama. Bermain di Stadium San Francisco Bay Area, skuad Asia Barat itu bangkit daripada ketinggalan. Walaupun Switzerland menguasai sebahagian besar permainan, membuka jaringan melalui sepakan penalti Bri Embolo pada minit ke-17. Kapten Qatar, Bawalim Kouki muncul wira pasukan apabila menanduk masuk gol penyamaan pada waktu kecederaan. Sementara itu, satu lagi perlawanan kumpulan C antara Haiti dengan Scotland tengah berlangsung masa ika. Scotland mendului 1-0 selepas tamat separuh masa hak pertama. Secara langsung, secara percuma boleh ditonton menerusi RTM Klik. Sekian berita jakun dari Asyik FM. Berita disunting oleh Emi Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Ya, Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain. Nah, jadi sekarang 11.17 minit pagi, kita dah pun masuk ke jam yang ketiga. Terima kasih buat rakan-rakan yang terus setia bersama dengan Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain. Terima kasih juga kerana terus bersama dengan ku sepanjang 3 jam ke udara. Jadi sekarang adalah jam-jam yang terakhir lah ya. Terima kasih banyak-banyak ku ucapkan dekat kacang semua. Jadi ini dia, ku ada dapat satu sorotan Piala Dunia yang berkaitan dengan perlawanan kumpulan C pada pukul 6 pagi waktu Malaysia sebentar tadilah. Jadi ini dia, antara Brazil lawan Maghribi, di mana perlawanan kedua hari ini berlangsung di Stadium New Jersey. Pasukan pilihan Brazil terlepas peluang untuk memulakan kempen Piala Dunia dengan kemenangan selepas diikat satu sama lah ya oleh Maghribi dalam perlawanan pembukaan kumpulan C sebentar sahaja tadi. Dan di mana Maghribi memulakan perlawanan dengan lebih baik dan dapat buka jaringan pada minit ke-21 menerusi Ismail Saibari. Gol itu datang hasil serangan balas pantas apabila Saibari buat larian dari tengah sebelum menyempurnakan hantaran tepat daripada Brahim Diaz. Jadi Maghribi menguasai sebahagian besar babak pertama dan terus mengancam pertahanan Brazil. Namun pasukan Amerika Selatan itu berjaya menyamakan kedudukan menerusi detik magis daripada Vinicius Junior pada minit ke-32. Jadi penyerang itu potong masuk dari sebelah kiri sebelum melepaskan rematan kaki kanan yang melencong cantik ke penjuru atas gawang. Jadi Brazil tampil lebih bertenaga selepas rehat hasil beberapa pertukaran yang dia buat pengendali Carlo Ancelotti. Chan menekan lebih tinggi dengan menguasai bola pada separuh masa kedua. Macam mana pun Brazil gagal menembusi benteng pertahanan Maghribi yang kekal berdisiplin sampai whistle penamat. Keputusan seri itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengutip satu mata dalam saingan kumpulan C. Itu dia antara sorotan Piala Dunia untuk sebelah pagi tadi, pukul 6 pagi tadi, perlawanan antara Brazil dan juga Maghribi. Jadi tambah masa moh, kita berhibur dengan lagu dari kumpulan Resam Band, lagu dalam dialek Jakon. Ini dia, Mencipta Cita-Cita Cinta MCCCCC.

0: Ani? Ani? Ani, mana dia ni? Cepat buka pintu ni. Ani? Eh, apa salah lambat sangat ni? Saya dah penat-penat balik kerja ni, awak lambat sangat buka pintu ni. Awak ni memang nak kena ni awak ni.
1: Bang.
0: Awak nak kena pukul ke ni?
1: Abang.
0: Eh, awak ni. Eh, awak ni.
2: Hello, Ani.
3: Hello, Ina.
2: Nak, bila nak balik kampung ni nak? Mak rindu sangat ni, Ani.
3: Alah, Mak. Nanti Ani baliklah. Ani pun rindu, Mak. Mak. Lain kali mak, kalau nak call Ani, beritahulah awal-awal.
2: Lah, ni mak kamu ni, Ani. Kenapa perlu mak nak beritahu? Sampai bila kamu nak macam ni, Ani? Abang Jamil kamu tak...
3: Mak. Kita simbang lain kali lah, Mak. Abang Jamil dah balik tu.
4: Keganasan rumah tangga yang serius boleh memberi kesan kepada individu dan keluarga. Jika anda atau seseorang yang anda kenali berada dalam situasi begini, dapatkan bantuan dengan segera. Hentikan keganasan rumah tangga.
5: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Asia FM.

Itu dia bulan 8 disandakan. Ada daripada Khalifah sebentar tadi. Ha, nampak bulan 8 decan pergi ke sandakan. Kacang semua bulan 8 nak pergi mana? Ha, rancang percutian masing-masing dekat bulan 8 ni. Kalau sebentar tadi kan, aku dah kongsikan dekat kacang sorotan Piala Dunia berkaitan dengan Brazil menentang Maghribi dengan jaringan satu sama. Sekarang ni aku nak kongsikan berkaitan dengan sorotan Piala Dunia perlawanan kumpulan C pada pukul 8 pagi tadi waktu Malaysia antara Haiti menentang Scotland. Jadi sekarang ni Scotland ada dekat puncak kumpulan C di atas Brazil dan juga Maghribi. Ini juga menandakan kehadiran semula Scotland ke pentas Piala Dunia FIFA 2026 selepas tempoh 28 tahun masa Chan menghadapi pertemuan penting menentang Haiti di Stadium Boston pagi ini. Jadi gol minit ke-37 oleh John McGinn dan juga pemain Aston Villa pertama yang menjaringkan gol untuk negara Britain di Piala Dunia dalam masa hampir 36 tahun. Sementara itu juga pasukan Haiti yang ada ke the ranking 83 dunia lebih 40 tangga di bawah Scotland gagal mendapatkan sebarang jaringan semasa 90 minit perlawanan berlangsung. Tapi yang menariknya adalah kehadiran penyokong pasukan mereka ni ke stadium yang bawa suasana carnival ke pusat bandar sambil berperang dengan bunyi bagpipe. Penyokong Scotland yang juga meriah semasa perlawanan berlangsung di dalam stadium. Perlawanan bermula sengit dengan kedua-dua pasukan sering melancar keserangan untuk mendapat jaringan. Namun akhirnya whistle penamat ditiupkan oleh pengadil perlawanan dengan kemenangan memihak kepada pasukan Scotland yang berjaya mengalahkan pasukan Haiti dengan keputusan 1-0 di Boston awal pagi tadi. Jadi itu dia info berkaitan dengan kumpulan C sorotan Piala Dunia antara Haiti dan juga Scotland. Jadi apapun kita orang khabar tu semangatlah menonton Piala Dunia hanya di RTM. RTM Click download secara percuma saja. Okey, jangan sia-siakan benda yang percuma. Alright, download selagi boleh. Alright.

Itu dia The Lazy Band, sahabatku, sebentar tadi yang menghiburkan kita semua. Jadi sekarang ni 11.45 minit pagi. Jadi ini bermakna tugasanku dah pun hampir selesai. Jadi apa-apa pun sebelum tu, aku nak mengucapkan ribuan jutaan terima kasih buat semua rakan-rakan pendengar Rashid FM yang terus setia bersama dengan Rashid FM bermula dari 8 pagi tadi sampailah ke detik-detik yang sekarang. Thank you very much everybody. Jadi hari ini bertarikhkan 14 Jun 2026. Siapa yang lahir pada tarikh 14 Jun, aku nak ucapkan selamat hari lahir. Dan buat rakan-rakan yang mungkin ada aktiviti pada hari ini, mungkin ada yang ada pertandingan bola sepak, ada yang ikuti apa program kospen dan macam-macam lagi, selamat menjalani aktiviti masing-masing. Apa yang paling penting, jaga kesihatan masing-masing. Okey, jaga diri masing-masing, berhati-hati dalam apa jua yang tengah dibuat lah. Jadi dengan ini aku nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak untuk kacang semua kerana terus setia bersama dengan Ashik FM. Apa yang paling penting, jaga mata, jaga hati, jaga-jaga Ashik FM selalu di dalam hati. Bye-bye everybody, jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari. Bye-bye semuanya. Iris mengundur diri. Yang orang kabar tu, yang baik datangnya daripada Tuhan, yang buruk datangnya daripada Iris. Bye-bye.

0: Apanya perut ni? Manalah parking kosong ni?
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cop parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa diorang ni?
0: Yelah tu, sepatutnya siapa cepat dialah yang dapat kan?
2: Ha, janganlah main cop parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.

0: lain daripada yang lain.
1: Aisyah Kevin Manomoy, lain daripada yang lain. Selamat tengah hari, saudara. Bersama dengan Eng Amranjang ke udara untuk edisi hari ini, 14 hari bulan Jun 2026. Jadi terima kasih kepada para pendengar semua, Lidmong dan juga Gertek G pada ketika ini. Eng akan kudarakan lagu-lagu pilihan asyiknya, lagu hit, lagu-lagu popular, lagu moden di kalangan masyarakat hit sengoi, ataupun lagu-lagu moden orang asli. Silakan, boleh pilih lagu, boleh siapa-siapa saja, ya. Okey, hantar nota talian G di 0133151600, ya. Boleh. Jadi kepada para pendengar semua, jangan ketinggalan untuk terus bersama dengan Asyik FM dan juga untuk lagu pembuka tirai segmen, ya, segmen lagu asyiknya, lagu hiadeh dikudarakan untuk hiburan bersama. Jadi kepada para pendengar semua, terus layan dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM. Moi no moi, tinalu, lagu ini bertajuk Tak Terlihat.

Asyik FM, moi no moi. Jadi kepada para pendengar semua, selamat tengah hari ya. Kepada para pendengar Lidah dan Getik Asyik FM, saudara, untuk penani semua rakan-rakan pendengar yang bersama dengan Asyik FM, cuba untuk berhubung bersama dengan ataupun hubungi kawan rakan setugas yang pada ketika ini DJ Haizah dan juga DJ Linda yang sedang berada di Nanak Program, iaitu Cospen ataupun Mini Carnival Cospen orang asli negeri Selangor, Kuala Pangsun. Lebih anjurkanlah unit penyakit tidak berjangkit, lebih tepat lagi HOAJ ataupun Hospital Orang Asli Gombak. Ya, yeah? Okey, nanti kita akan berhubung dengan mereka. Jadi kepada para pendengar semua, sebelum itu berhiburlah bersama dengan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang bersama dengan Cik pada ketika dia Abadi. Selamat tengah hari Abadi. Katanya anak Tok Batin daripada Kampung Sungai Lui Negeri Sembilan. Okeylah, ya. Jadi kepada para pendengar semua, dengan lagu daripada Airi yang bertajuk Jangan Lupa Adat Resam Kita. Okey, lagu dialek temuan juga kudara. Tapi sebelum itu, saudara, berhibur bersama dengan KSSP Band, lagu yang bertajuk Rindu Aku Rindu.

Achei que a fome é no morto.

0: Syik FM Moin-Moin lain daripada yang lain. Seperti leh janji jinai saudara, ya, ia akan ni berhubung dan juga ia bersama dengan rakan setugas, iaitu DJ Haizah dan juga DJ Linda. Jadi ubai chip no carnival cosman orang asli negeri Selangor, ya, Kuala Pangsun, yang mana dianjurkan oleh unit penyakit tidak berjangkit daripada hospital orang asli Gombak. Jadi hi akan hi bersama dengan Ubay supaya dapat hi pani perincian dan juga aktiviti yang menarik sepanjang hari ini. Hi cuba berhubung dengan Lee Ubay untuk baik kongsi cerita-cerita Lee Demong Pegelap Cinek dah, dan hunan untuk lapor terus untuk sesi yang kedua lah, ya, belah tengah hari ini di Asyik FM Moin No Moin. Hello.
1: Hello, Ma'en.
0: Ya, yeah, hello. Selamat tengah hari, yeah. Linda.
1: Selamat,
0: yeah,
1: tengah hari juga.
0: Okey. Jadi, katanya hari ini, aku tengah hari ini, aktiviti yang menarik, yeah, yang mungkin perlu dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar yang berkesempatan lah, ya, Linda. Ya? Okey, untuk itu kita lanjutkan saya. Serahkan masa ini bersama dengan rakan setugas DJ Linda di lokasi. Silakan, Linda.
1: Baiklah, terima kasih DJ yang bertugas di Konti Asia FM bersama DJ Amran. Beri laluan kepada saya untuk tengah hari ini. Saya rasa tengah hari lah, saya pun tak tengok jam. Okey, jadi untuk anda yang sedang mendengarkan siaran Asia FM, saya dan juga DJ Haizah berada di program Mini Carnival Cosplay Orang Asli Kuala Pangsun, Hulu Langat, pada hari ini Sabtu 14 Jun 2026. Jadi pagi tadi DJ Haizah pun dah berkongsikan apa aktiviti yang menarik sepanjang berada di sini, dan untuk hari ini juga yang sekarang, iaitu berlangsungnya pertandingan sepak takraw masih lagi, dan juga pertandingan memasak daripada peserta masyarakat Wang Kiten di kampung orang asli Kuala Pangsun. Dan pertandingan e-sport, selalunya e-sport ni memang anak-anak muda lah ataupun remaja yang masuk pertandingan e-sport ni. Jadi kepada anda ataupun masyarakat orang asli Kuala Pangsun yang masih lagi sama-sama yang mungkin mendengarkan siaran Asia FM juga, bolehlah turun padang juga melihat apa aktiviti yang ada pada hari ini. Dan untuk anda di luar sana juga, pada petang nanti, iaitu adanya acara perasmian penutup lah pada jam 3 lebih kurang anggarannya, hingga jam 4, dan juga 4 hingga jam 5 petang penyampaian hadiah dan bersurailah. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan siaran Asia FM, saya tidak keseorangan. Saya juga bersama sukarelawan daripada masyarakat Wang kita, ya, Wang asli Kuala Pangsun, Hulu Langat, Selangor. Jadi saya bersama sukarelawan, iaitu Puan Asni Arbella. Apa khabar, Puan?
2: Baik.
1: Okey, Puan. Boleh tak Puan kongsikan pengenalan diri dululah, Puan, daripada mana?
2: Hai. Saya Asni Arbella binti Handak. Panggil saya Bella atau Asni. Saya dari kampung Kuala Pangsun.
1: Dan merupakan sukarelawan.
2: Merupakan sukarelawan Cosplan.
1: Okay. Jadi Puan boleh kongsi tak berapa lama terlibat sukarelawan Cosplan?
2: Saya terlibat baru tahun lepas. Okay. Dan ada belajarlah sedikit-sedikit pasal apa, kesihatan.
1: Okay. Apa yang mendorong Puan Asni lah untuk terlibat sebagai sukarelawan Cosplan?
2: Boleh tolong orang kampung lah. Sebab kita tahu orang-orang kampung susah sangat nak pergi klinik, nak pergi hospital untuk check. So kita sebagai sukarelawan Cosplan, kita boleh tolong apa yang apa, apa yang kita boleh buat lah macam tu. Yang kita belajar dengan Cosplan sebelum ni, macam tu.
1: Jadi itu yang akan mendorong Puan untuk terlibat.
2: Untuk menolong orang kampung lah.
1: Ya, yeah. Okey. Jadi apa aktiviti yang dilakukan oleh sukarelawan Cosplan di kampung orang asli Kuala Pangsun sepanjang Cosplan berlangsung lah setiap tahun tu?
2: Selalunya kita orang kesihatan dalaman lah, macam kita orang cek kolesterol, darah tinggi, lepas tu kita orang cek tinggi, lepas tu apa nak kita orang cek? Oh, darah ni lah, yang apa, darah tinggi punya tu, tentulah.
1: So, antara aktiviti. Nah,
2: aktiviti yang kita orang selalu buat lah.
1: Jadi pada pendapat Puan lah, apa kebaikan Cosplan kepada masyarakat orang kita?
2: Kebaikan dia sebenarnya sangat-sangat-sangatlah membantu, sebab kita sendiri tahulah orang-orang asli ni dia macam takut sangat nak pergi klinik. Yeah, bila kita cakap, eh pergilah klinik. Pasal nanti, tak nak lah, takut ada ini, ada itu. Tapi sepatutnya kita kena pergi. Sebab inilah membantu kesihatan kita dari luar dan dalam. Tentu.

0: yang dapat diberikan kepada masyarakat orang kita, terutamanya macam puan sukarelawan di Kampung Pansun. Manfaat kepada masyarakat orang kita lah apa?
1: Manfaat eh? Kesihatan diorang lah. Yeah. Sebab kalau kita tahu, susah sikit lah diorang nak jaga kesihatan diorang. Macam kalau kita tengok kadang-kadang minum manis pun terlebih. Kalau budak-budak, kalau kita dah bagi arahan, ini tak boleh, ini tak boleh, diorang still akan minum juga kan. Betul. Sama juga dengan orang tua. Bila kita paksa, paksa baru nak pergi. Sepatutnya itu bagus untuk diorang. Sebab manfaat untuk diri diorang, untuk diorang nak sehat, untuk diorang nak, apa orang kata tu, untuk diorang nak buat aktiviti diorang seharian macam tu. Itu bagus, sangat-sangatlah bagi manfaat kat diorang. Sebab tu saya join Cospan untuk nak membantu orang kampung. Itu je.
0: Jadi dari maksudnya daripada Cospan ni, apa perubahan yang puan nampaklah daripada masyarakat orang kampung untuk menyertai ataupun bersama-sama nak cek kesihatan? Adakah menggalakkan mereka ataupun mereka sekarang dah membuka mata lah untuk mendapatkan apa orang kata cek kesihatan mereka?
1: Sekarang ni baguslah, sangat-sangat bagus. Sebab diorang sekarang tak payah nak kita orang hantar chat macam sebelum ni cepatlah datang. Sebelum ni memaksa, tapi sekarang diorang tak payah memaksa. Macam ada yang datang terus chat gitu, tak fikir nak tunggu nanti tu, tak ada. Diorang jenis yang macam happynya dapat chat, dapat tahu kesihatan diorang. Macam tu baguslah sekarang. Banyak peningkatan lah.
0: Maknanya daripada peringkat umum kanak-kanak tu?
1: Kanak-kanak sampai yang berumur lah.
0: Dewasa.
1: Dewasa.
0: Itu antara yang mendorong puan untuk menjadi sukarelawan pemerintah dan membantu apa penduduk kampung. Walaupun orang kata sukarelawan ni tidak dibayar kan?
1: Ya, kita orang tak dibayar. Kita orang sukarelawan.
0: Sukarelawan, betul. Yes.
1: Kita orang buat dengan hati kita orang yang ikhlas untuk orang kampung.
0: Ya, itu yang kita mahu dengarkan. Semestinya sukarelawan ni sebenarnya mereka merelakan untuk membantulah terutamanya masyarakat orang kita dan orang kampung. Okey, jadi pesanan puanlah kepada masyarakat orang kita berkenaan penjagaan kesihatan lah, kebaikan.
1: Pesanan saya, bagus kita jaga dari awal, dari kecil-kecil tentu, bagus kita jaga. Sebab bila kita dah besar, kita nanti kalau kita macam tak nak, penyakit lain nanti datang kita tak tahu kan. So, pesan.
0: Lagi satu kan, kalau Cospan ni ditubuhkan dari kita dulu kan, saya rasa masyarakat orang kita dah sedar.
1: Ya, betul tak? Betul. Diorang sedar. Sebab sekarang pun diorang dah sedar yang benda ni penting untuk diri diorang. Kan, untuk kesihatan diorang.
0: Betul.
1: So, kita orang jadi, tadi kita orang cek pun macam diorang happy je. Ni, cek ini, cek itu. So, kita orang jadi seronok lah macam tu kan nak cek diorang.
0: Jadi, itu yang membuatkan Cospan ni lebih lama lah. Jadi, sukarelawan pun ramai kan? Betul.
1: Ini sukarelawan 15 orang.
0: 15 orang ya. Okey, terima kasih Puan Ernie.
1: Ya, sama-sama.
0: Sebab memberikan satu orang kata motivasi sebenarnya kepada orang kita yang ingin menjadi sukarelawan, terutamanya masyarakat Mahik di Selangor lah. Puan ni tahu saya untuk rakan-rakan sepupang temuan di Selangor.
1: Terbuka untuk semua.
0: Ya, itu dia. Okey, jadi tadi kita bersama Puan Ernie Arbella, iaitu sukarelawan daripada Kampung Orang Asli Kuala Pangsun, Hulu Langat, Selangor. Dan saya juga bersama seorang tetamu, sukarelawan. Semestinya kita ada sukarelawan, tapi sebelum sukarelawan, mereka juga dilatih. Jadi kita bersama juga jururawat terlatih daripada Hospital Orang Asli Gombak bersama Puan Norma binti Rosli. Okey Puan, boleh perkenalkan diri dulu. Daripada mana? Suku kaum apa?
2: Okey, Assalamualaikum. Selamat tengah hari lah. Saya Salih Norma daripada Hospital Orang Asli Gombak. Saya suku kaum Semai daripada Cameron Highland lah. Bertugas dekat Hospital Orang Asli Gombak tu lebih kurang dalam 10 tahun lah. So, saya juga diabetic educator lah dekat Hospital Orang Asli Gombak tu. Selain tu, kita pun apa ni, datang ke sini memang terlibat dengan program Cospan ni lah. Bagi apa, menggalakkan lah dan melatih juga sukarelawan lah untuk selain daripada membantu kita menjalankan Cospan di lokaliti masing-masing lah di area Hulu Selangor.
0: Dan apa latihan yang diberikan kepada sukarelawan?
2: Biasanya sebelum mereka menunjuk ajar, kita guide, kita buat perjumpaan lah dengan masing-masing lokaliti di setiap tempat. And then kita kena pastilah beberapa

0: apa sukarelawan yang yang berminat. Kemudian kita akan ajarlah setiap tu. Selain tu kita akan beri, yang penting kita beri apa ni, peralatan, dan kita ajar juga lah, kita latih supaya mereka lebih mahir lah. Maksudnya bukan yang bukan benda yang basic lah yang kita ajar. Ha. Contohnya macam kita akan apa ni, ajar setiap AJK tu untuk sukarelawan tu untuk timbang berat, apa ni, tinggi, ukur tinggi. Lepas tu kita, selain tu kita ada juga lah ajar macam mana kita nak ambil cara pengambilan gula, kolesterol. Selain tu kita akan ajar juga lah ukur denyut pinggang. Lepas tu kita akan ajar juga lah berapa normal bacaan, yang paling penting lah bacaan normal untuk tekanan darah, pengambilan tekanan darah, gula dan kolesterol. Itulah yang paling penting. Selain tu ada apa-apa yang tak normal pun kita akan bagi tahu jugalah supaya mereka lebih apa ni, lebih alert kalau macam terdapatlah daripada apa ni, orang kampung yang mengalami masalah kesihatan. Macam itulah.
1: Okey, jadi berapa kampung ataupun daerah yang terlibat dengan SOSPEN setakat
0: ni? Setakat ni untuk seluruh Selangor ni kita ada 11 lah. Tapi untuk setakat ni dah sampai Jun ni kita dah cover 4 kampung lah untuk tahun ni. So maksudnya sampai Oktober memang ada lagi beberapa kampung lah. Next nanti kita akan pergi ke kampung Bukit Dugang pula.
1: Jadi ada tak kampung orang asli yang berminat untuk menubuhkan SOSPEN di kampung mereka, dan siapa agensi mana yang boleh mereka hubungi?
0: Ada juga yang kira baru untuk tahun ni, beberapa lah tahun ni. So agensi yang terlibat yang mereka perlu hubungi adalah mestinya Jakual lah. Lepas tu kita juga akan boleh juga terus ke hospital orang asli Gombak lah. Maksudnya kita akan kenalkan dengan orang-orang yang boleh dihubungi lah. Maksudnya tim klinik bergerak kita lah daripada hospital orang asli Gombak. Iaitu yang apa mengendalikan SOSPEN ni adalah Dr. Kumares lah, daripada Hospital Orasi Gombak, untuk tim klinik bergerak kita lah.
1: Hanya SOSPEN ni hanyalah untuk di Selangor sahaja?
0: Ya, untuk Selangor. So kita akan cover lah. Memang ada terdapat lah kampung-kampung yang baru. Untuk Pangsun ni pun dah kali kedua kan. So memang sambutan sangat menggalakkan lah.
1: Jadi akhir sekali lah pesanan Puan kepada masyarakat, terutamanya masyarakat orang kita, ya, kebaikan penjagaan kesihatan.
0: Okey, apa yang paling penting, bila kita, tim kita datang ke kampung, kita sangat berharap dan sangat menggalakkanlah orang ramai, terutamanya yang ada juga kampung yang baru kali pertama, ada juga yang tak pernah pun tak pernah pun cek, tak pernah cek kesihatan, tak pernah pun, mungkin masalah daripada logistik lah, maksudnya tak ada kenderaan. So bila kita datang tu kita sangat menggalakkan lah, and sangat berharap orang ramai, terutamanya yang lagi tua. And bukan setakat tu juga, mungkin masalah dia sangat takut kan, dia tak berani untuk cek. Mungkin dia tahu, dia rasa macam dia cek dia takut dia ada masalah lain, ada penyakit lain. Jadi mungkin di situ ada kesedaran lah, bila kita datang kita sangat menggalakkan lah. Jadi saya berharap sangat untuk kampung-kampung, penduduk kampung orang asli ni supaya lebih alert untuk meneruskan membuat pemeriksaan lah bila kita datang untuk buat pemeriksaan kesihatan. Jadi di situ kita boleh tahulah masalah-masalah apa yang dihadapi. Selain itu kita juga promote selain perihal kesihatan, kita promote juga kaunseling daripada pemakanan, kebersihan dan penduduk tak tahu, dan kita akan sebarkanlah begitulah masalah kesihatan lah.
1: Okey, itu dia. Terima kasih Puan Norma dan juga Ernie sebentar tadi bersama-sama kita dalam program Bina Carnival. Jadi Amran, hello Amran.
2: Ya, saya.
1: Okey Amran, sampai di sini sajalah untuk kita langsung pada hari ini. Jadi saya serahkan kepada Amran di Konti Asia FM. Terima kasih.
2: Okey, itulah dia saudara, untuk menandai semua pendengar yang Mini Carnival Kospen Hit Seng Oi yang telah pun dianjurkan di Kuala Pangsun yang mana telah pun telah dianjurkan oleh unit penyakit tidak berjangkit Hospital Orang Asli Gombak, ya. Semoga HIOK sambutan dan kerjasama dapat hibah pemeriksaan kesihatan demi untuk melahirkan komuniti yang sehat. Jadi untuk penanya semua, ya, COSPEN adalah singkatan kepada Komuniti Sehat Pembina Negara. Jadi tunggu mungkin Blok HIPAH ni among di kalangan HIOK semua, ya, yang akan hadir doh je. Ya, akan keyhole pasukan COSPEN ada no tempat atau kampung-kampung HIOK. Jadi seketika nanti pada pukul 1 HIOK akan bersama dengan berita. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, jom layan Ketika Syah FM. Kita sambung lagu asyiknya lagu HIOK ada, ya, pada jam 1:10 tengah hari bersama dengan Ju, idola kami. Syah FM, moi no moi.

Morning.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gasmai Kibrola Amran Anjangga berikutnya. Timur Jari 100, Hari Krisis Asia Barat, Malaysia kekal kukata kedudukan kukuh jumlah bekalan bahan api, cana serta penglai penting masih lagi cukup. Menurut penasihat ekonomi Perdana Menteri Nur Hisham Husin, kipasal hasil bahan langkah intervensi awal serta pengurusan krisis lain diselaraskan. Ia juga jadi Ketua Sekretariat Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTEN, kipasal Ketua Umuman juga BIOG Kerajaan secara segera sejak krisis global bermula adalah memastikan bekalan barang serta perkhidmatan penting PET terjejas. Lebih 1,000 pelajar hajab dan juga leader PET mampu dijangka akan diterima Iberon biasiswa anak ikasih pada tahun ini. Ijengoi RM210 juta telah BIOG peruntukan lah badan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN untuk program haji. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir, kipasal pelajar leader terpilih mendaftar kukatif pekalan data ikasih serta najui pengajian peringkat diploma dan juga ijazah sarjana muda secara sepenuh masa ke institusi pengajian tinggi awam mulai 1 Januari canu. Setakat 31 Mei canu, PTPTN Ledemong pada ketika ini dapat memberi bernor KIOG Iman Faan lebih 402 mem pelajar melibatkan dana RM8.79 juta. Sementara aja juga, cadangan untuk BIOG Elaun nu pelajar tingkatan 6 akan bingung nu mesyuarat jemaah menteri minggu dungar. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq kipasal perkara juga akan diperloi telah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kijuk jelawatan nu Turkmenistan dan telah aja juga kerajaan telah sebelum ada yang perjuangkan untuk BIOG Elaun nu pelajar Institut Pendidikan Guru lehuna nak terima kemudahan haji. 25,000 peserta lebih sasarkan untuk menyertai program kecerdasan buatan AI ke Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI menjelang hujung tahun ini. Program ini mengtujuan untuk biar pejoy literasi AI memperkasakan keupayaan memampu masyarakat kukatih nekod manfaat teknologi yang menjana pendapatan serta meningkatkan produktiviti. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching, kipasal program ini juga bermula gecek-gecek dan juga akan diperluas nu 1,099 nadi ke seluruh negara. Program terbuka nu setiap lapisan masyarakat baik kira had umur, latar belakang maupun tahap kemahiran digital. Serangan cik liar sejak ni tahun canu ku kampung neram Kemaman Terengganu dituntut penyelesaian segera. Para pekebun ataupun mai beslai terpaksa naik tanggung rugi itu telah cunat linai seperti kelapa sawit dan juga kejadi sumber pendapatan linai habis musnah laci. Penduduk mendawa kumpulan cik liar dipercayai hol di kawasan jurus simpan lini berhampiran kehomra nu kampung dan naik moik nu kebun penduduk untuk naik cana. Menurut pekebun debermu Fizi Uji, kiurak kejadian ada juga ki petimul rasa sengoh dan juga risau sebab ancaman cik liar ada juga le semakin kerap berlaku ke tempat relinai. Kujertih Angkatan Pertahanan Awam APM berjaya cap nana ikur le sepanjang 3 meter inyana kira-kira 70 kilo ku kampung Tok Dor dan reliability liar dia juga bicap kelas kicak ni ikur kenon kucik le berumur seminggu milik warga emas dan juga pegawai pertahanan awam daerah Besut Kapten Muhammad Fazlin Jaafar kipasal mengira le berumur 60 tahun ki kerja kelas ki cerengai ngerok renyah kucik le dekidek dari le kira-kira jam 10.30 minit mengon sebelum imengsau menghubungi APM untuk tindakan lanjut. Individu le awal hanya ki akses untuk menyimpan data penderaan seksual kanak-kanak boleh beralih nu jenayah lebih serius termasuk pengantunan, pemerasan dan juga amang seksual pahadat sangin. Pendedahan biulah Ketua Penolong Pengarah Bahagian Siasatan Jenayah Seksual, Wanita dan Kanak-kanak di 11 Bukit Aman SAC City Kamsiah Hassan. Ia juga kipasal akses berulang nu CSAM kini wujud elemen tenagih tingkah laku le DBU. Jabatan Alam Sekitar JAS telah naik ujian teu ke lokasi kehomra senaru asid hidroklorik akibat kemalangan nanuk lori tangki deku gertak cerating Kuantan Kelamnik. JAS juga kipasal ledemong pada ketika ini ujian dan juga BOI kunik lokasi kawasan Pai Bakau sebelum moit nu teu cerating kira-kira 100 meter je lokasi kejadian. Setakat ini menajak pH adalah normal.
Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Brazil bermula hambar dengan sekadar terikat satu sama rumah Gribi ke perlawanan pembukaan kumpulan C. Ku aksi ku kati stadium MetLife Jion Dia C, Maghribi lebih canuk naik ui jaring gol melalui Ismail Saibari pada minit ke-21. Telah saja juga skuad Selecao dan juga mampu bersama kedudukan melalui Vinicius Junior pada minit ke-32. Ku kati aksi kumpulan C, Haiti kepala Scotland 1-0 dan terlebih canu untuk aksi kumpulan B, Qatar kilakar sejarah dengan kick-up mata pertama telas ikat Switzerland 1-1. Dan ketika hunan sedang berlangsung di antara Turki, Ru Australia aku kata saingan kumpulan D. Australia kiper canu 1-0 telas tamat separuh masa pertama. Perlawanan juga boleh bineng secara percuma menerusi RTM Klik. Sekian Gas My Ju Asyik FM. Galibi pesuntinglah Amy Nur Aliza Adnan, Ju Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

0: Gegar Pasti Pade.
1: Saya Mazira, anak perempuan Udon Yang Hoi dari Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Perak. Harapan saya bagi masyarakat orang asli, terutamanya yang berada di pedalaman, saya berharap semua mempunyai kesedaran mengenai pentingnya dokumentasi diri seperti CJ kelahiran, kad pengenalan, CJ perkahwinan dan sebagainya lah. Begitu juga CJ kematian, kerana semua dokumentasi ini adalah penting untuk pelbagai urusan, baik dari bermulanya kita lahir, persekolahan, kerja dan sebagainya lah. Jadi saya berharap masyarakat orang asli, tak kira di luar ataupun di pedalaman, perlu mengambil tahu bahawa apabila seseorang itu baru lahir di Malaysia, perlu mempunyai dokumen pengenalan diri, iaitu CJ kelahiran, supaya masyarakat kita juga tidak tercicir seperti masyarakat lain untuk masa hadapan. Asyik FM. Asyiknya lagu hik.

Asyik FM Mak Nomoy, lain daripada yang lain, itulah dia lagu menjadi pilihan pendengar kita. Shu daripada Terengganu katanya Kiah Getik, lagu Mijo Band. Okey, selamat tengah hari kepada para pendengar semua yang sedang bersama dengan Asyik FM, dan diharapkan kita semua okey dan juga bor-bor sentiasa walau kublak tali nombong pada ketika dia. Jadi kepada para pendengar semua, ya, kublak tengah hari di Kalah Hining, leader masih lagi bersama dengan Asyik FM, diharapkan kita semua okey dan juga bor-bor sentiasa. Jadi untuk penani semua para pendengar, selamat menyambut Hari Penderma Darah Sedunia pada hari ini, ya, 14 Jun hari ini 2026, yang DKN tema pada tahun ini adalah Setitis Darah Demi Kemanusiaan Derma Darah Selamatkan Nyawa. Jadi Hari Penderma Darah Sedunia disambut setiap 14 Jun setiap tahun. Lidemung bagi menghargai jasa penderma BIHIP sekaligus kiper tingkat kanan kiper Johor lagi sendar terhadap keperluan bekalan BIHIP, ialah selamat untuk pesakit yang memerlukan. Okey, jadi bobo main leader pada ketika adik yang pernah ataupun mong hasrat untuk menderma BIHIP. Okey, semoga niat hijin akan membuahkan hasil lah, okey. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan getik dan juga bersama dengan Asyik FM, selamat menyambut Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Jadi kepada para pendengar semua, leader getik G pada ketika adik, seterusnya akan kuudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang bermuam Jana Relini Kiah Getik, lagu Resam Band yang bertajuk Usel. Jadi kepada para pendengar semua, sebelum itu teruskan beribu dan juga Getik Asyik FM Moi Namoi, lagu daripada Ying, lagu yang bertajuk Selingkuh. Asyik FM Moi Namoi.

0: Enggak, pasti pade.
1: Kalau you want his way terus sebagai nanu manusia bermarwah, bermartabat, berimej, beridentiti, maka he perlu jaga, he perlu bertahan, he perlu belajar, dan he perlu anggap bahawa dia satu saka, satu aset. Sebab melalui bahasa, melalui seni, melalui budaya dan yang ni, barulah dikenal dia sebagai satu bangsa yang punya kekuatan tersendiri. Jadi dia, kalau boleh, generasi-generasi sepah dia perlu belajar, perlu korban. Kalau tak, dia menempa mayat lima alam kubur lah. Maknanya bukan buat dia perat dia sendiri sendiri dan tadi dengan
0: Gah, pasti pade.
2: Asyik FM. Asyiknya lagu hik.

0: Ya saudara, Hashtag FM Moino Moino lain daripada yang lain. Itulah dia lagu Cinta Pandang Pertama menjadi pilihan pendengar kita daripada hit punya live pada ketika adik ya. Ajat lagu Cinta Pandang Pertama GGESB, lagu versi cover. Tapi walau kira pun, diharapkan semua okey, berbual sentiasa lah ya. Baik saudara pendengar, Daki Moino segmen berikutnya pada ketika adik dan juga teruskan lagi dengan Hining pada ketika adik ya. Ini akan kudarakan geradung-gerading ulangan di Charma yang telah pun disiarkan pada memberi ketika canuk je. Di Charma adalah anak kumpulan hiok latar belakang Naigek daripada Perak, suku kaum Semai, dan juga menghasilkan lagu-lagu yang dia viral ataupun lagu-lagu yang tular lah ya, dan juga digemari seperti Wabina, lepas ini enjoy lagi lagu Ledemong pada ketika adik, dan juga kepada para pendengar semua yang nembong bersama dengan Asyik FM selepas adik dah, dan juga gini dah selepas geradung-geradeng adik dah, mungkin engkau akan engkau cerengai waktu, hari dan juga keadaan semasa agak lain daripada yang demong pada ketika adik. Adik adalah siaran ulangan saudara yang berkongsi bersama dengan para pendengar semua di Asyik FM Moino Moi, ulang siar untuk bersama. Mungkin pada sempat digertik. Jadi hari ini hi akan digertik segmen tadi. Asyik FM Moino Moi.
1: Pentas utama muzik Mahi, pentas utama muzik orang kita. Radio Gradeng setiap Ahad

0: Baiklah saudara, harap dengan lagu yang kecerengan ini. Memang bos saudara, lagu-lagu Haji adalah di antara lagu yang berjaya kepkusengi peminat pendengar yang the nice mind. Aku kata segmen pilihan asyik dan juga hi sering kuudarakan ku kata segmen rentak genen dan juga lain-lain segmen sepanjang Asyik FM bersiaran ya. Okey, jadi atas kejayaan kumpulan leader Biok Imun di Charma ini, jadi pada tahun 2023 ini, Samudin akhirnya nyanyi sendiri keempat-empat buah lagu ciptaan nilai. Dan lagu-lagu ciptaan nilai adalah Nik Ku Katih Bahasa Hi Sengoi Semai dan anak lagu Bahasa Melayu. Dan manakala rakaman-rakaman ada juga POI sepenuhnya ku studio di Charma dan ia adalah milik Samudin sendiri. Okey, jadi bercerita mengenai lagu yang kedua, iaitu lagu yang BOI ku kata Bahasa Melayu ataupun Ngerogop, lagu yang bertajuk Tetap Setia. Lagu dan juga lirik masih lagi kitulislah saudara Samudin. Jadi ingin percaya Samudin dia sebenarnya joy idea menghasilkan lagu-lagu yang menarik ya. Okey, jadi teruskan berkarya kepada saudara Samudin dan juga ahli-ahli band Adi Charma ni, diharapkan naik masih lagi semangat untuk naikkan hiburan dan juga untuk menghiburkan para pendengar dan juga peminat-peminat Lina ya. Jadi lagu seperti In Pasal Gini Aji Tetap Setia Adi adalah nana lagu yang berentak sangat rancak saudara. Okey, sesuai dengan vokal Samudin sendiri di mana Ilai menghasilkan lagu-lagu Adi, yang rasa memang sangat-sangat kiberposnos dengan hasil karya yang dia telah pun kehasilkan Adi. Jadi untuk Aji saudara, jok hi berhibur bersama dengan lagu yang kedua, lagu yang bertajuk Tetap Setia, menghiburkan hi semua ku katih segmen Gradung-Gradeng Pentas Utama Music Orang Kita.
1: Asyik FM.

0: platform untuk anda menyerahkan bakat, muzik dan penciptaan lagu. Inilah dia, Gradung Gradeng.
1: Baiklah saudara pendengar, Abor Hano, kerana engkau masih lagi setia ceria bersama Ruh Asyik FM sehingga ke saat adik. Okay. Minggu adik dicarma menghiasi ruangan Gradung Gradeng dengan 4 buah lagu. Pai Getik Nar Lagu dan Hunan akan teruskan lagi dengan lagu yang berikutnya. Jadi lagu yang ketiga adik adalah lagu berkisar mengenai lagu Cinta Monyet. Okay. Dalam bahasa Melayu juga, lagu adik adalah hasil daripada ilham dan lirik pun kiulah saudara Samudin. Jadi yang percaya ya, semua lagu-lagu adik mempunyai kisah dan juga cerita yang tersendiri di mana ilai telah pun kialami mungkin, dan juga mungkin adik adalah sekadar ilham semata-mata. Tapi walau gerak pun, joy cerita yang dia menarik di sebalik menghasilkan lagu-lagu adik. Antaranya bukan senang ya untuk menghasilkan lagu dan lirik seterusnya nyanyikan sendiri, tetapi untuk dicarma adik pun jadi masalah ya, kerana pada ketika adik Samudin sendiri menyumbangkan suara untuk keempat-empat buah lagu, dan juga ilai kim memerah idea dan juga keringat untuk menghasilkan lirik untuk lagu-lagu kali adik. Jadi bercerita mengenai lagu dah sudah, ia bercerita mengenai lirik pun dah sudah, dan juga hunan tiba masa untuk ia cerengai baik-baik lirik untuk lagu berikutnya, Cinta Monyet bersama dengan Dicharma, menghiburkan hi semua Asyik FM, kata Simon Gradung Gradeng, semestinya pentas utama Music My He.

0: Asyik FM. Moi Nuori.
1: Selamat tengah hari sekali lagi kepada para pendengar semua. Terus layan Asyik FM ya. Terima kasih Abor Hano kerana masih lagi setia ceria bersama Ru Asyik FM sehinggalah ke saat adik. Jadi kumpulan di Carma adik ni ya, untuk penani semua rakan-rakan pendengar ya, Leda Mong pada ketika adik. Dan untuk terus hi bersama. Jadi hi harapkan ke semua ya, terus ke sokongan padu kepada muzik dan juga karya-karya daripada artis-artis mai hi yang pada tahun 2023 adik memang sangat-sangat memberangsangkan penglibatan mai-mai yang dia berminat dalam aliran muzik adik. Dan hi harap juga untuk kakawat hi yang dia mungkin pek berkesempatan lagi untuk naik rakam lagu, naik ui lagu dan juga mencipta lagu. Jangan risau saudara, kerana masa engke akan tiba. Dan juga yang paling penting, the board ni, apabila dah mong lagu ataupun mong material yang dah hirasa sesuai dan kena dan juga ingin diketengahkan, apa kata kalau hasil karya engke yang dah siap aja, engke hantar Nu Asyik FM menerusi penerbit Gerang-Gerading Yaji DJ Hardy, di mana ke sendiri akan ki kelola i keseluruhan daripada proses kita terima perbincangan dan juga seterusnya disiarkan kukati segmen Gerandu-Gerandang adik. Dan boleh juga kita bertanya ya, Mama Taling kita tanya, boleh tanya Nu DJ Hardy ya. Okey, kalau hi bercerita mengenai menghasilkan lagu dan juga hi hang menghasil karya hi seperti pasal jenis ajilah icara dan pada rakan-rakan hi semua untuk Idani. Sedar-sedar banyak ni dah 4 buah lagu yang akan kudarakan. Baik, pada rakan-rakan pendengar, lagu yang terakhir adik adalah Enkira sebagai nanak lagu kesinambungan daripada kejayaan single Naim sebelum adik, lagu yang dah bertajuk Pek Sanggup. Lagu Pek Sanggup sebelum adik sangat-sangat viral. Dan juga lagu yang terkini yang dimuatkan kukatih untuk review pada minggu adik adalah lagu yang bertajuk Pek Sabar. Cano je Pek Sabar hunun Pek Sanggup ni ya. Adakah Pek Ki Sabar sehingga ki jadi Pek Sanggup? Mungkin lah ya. Okey, jadi hei harapkan hasil karya di Carma pada kali adik dapat diterima lah peminat ataupun penyokong segmen Gerandu-Gerandang adik. Jadi hei harapkan ki semua terus terhibur dan juga getik lagu-lagu yang ini akan kudarakan adik ya. Dan lagu Pek Sabar adik sebenarnya adalah hasil daripada ciptaan dan juga ilham daripada saudara Samudin sendiri, yang mana telah pun kihasilkan aku di Carma Studio, maknanya studio milik Ilai lah ya. Okey, jadi untuk mantok cerita ni yang akan ceritakan, kerana indah cengai lagu adik sangat-sangat menarik. Semoga lagu adik akan mengulangi kejayaan di Carma di mana menghasilkan lagu Pek Sanggup satu ketika Haji Cano je. Okey saudara, jadi kepada para pendengar semua, Leda Mong bersama Ruji, teruskan bersama dengan Asyik FM dan diharapkan ke semua terus setia ceria bersama Ruji dan juga terus kekal hiok sokongan padu kepada artis-artis mahi untuk terus naik berkarya dan menghasilkan karya yang terbaik. Jadi untuk Aji terakhir, Pek Sabar menghiburkan hi semua daripada di Carma, sehingga bertemu kembali di lain masa. Dan juga terima kasih kerana ngkeok masa dan ruang serta peluang untuk ing review kumpulan-kumpulan kukati segmen lagu-lagu mahi Gerandu-Gerandang, pentas utama muzik mai. Untuk Aji Abor, bye-bye. Salam hujung minggu.

0: Inilah tempatnya untuk anda mengelahkan pakat penciptaan lagu anda. Gradu Grade ke udara setiap Ahad 11.30 pagi. Jangan lupa temu janji anda. Platform Music My Hit.
1: Asyik FM Moinuah.

0: Achei que é fumar no mor.
1: Ya saudara, Hasyik FM Oi Nomoi, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, Lee Nomong dan juga Gertik G, pada ketika ini, teruskan berhibur dan juga bersama dengan Hasyik FM. Seketika nanti, ia akan bersama dengan siaran ulangan ya, Suara 34 Puncak Prestasi. Kita bawakan sekali lagi, hi punya tetamu, IG Juruselik ataupun Juru Makeup ataupun MUA, MUA, MUA ataupun ya, Juruselik lah di kalangan masyarakat Mahi semua, saudari Jaria yang akan berkongsi cerita yang menarik berkaitan dengan kerjaya Ilai sebagai Maybe Makeup dan juga cerita-cerita di sebalik aja yang mungkin hipani jadi untuk itu sebelum aja teruskan berhiburan bersama dengan Pink, lagu yang mengharap cinta. The Chef Hemoy Numoy.

0: lain daripada yang lain.
1: Dan juga gerai janjikan kenapa? Ya bersama ni babuk manis, comel. Pada petang ni boleh juga anda berkunjung di FB Live dan juga TikTok Asia FM pada petang ni. Selamat petang.
2: Dan selamat petang buat semua rakan-rakan pendengar Asyik FM semua.
1: Ya, salam perkenalan juga untuk kawan-kawan yang baru saja menonton Asyik FM. Ya,
2: betul tu DJ.
1: Ya,
2: first time ni masuk konti ni.
1: Pertama kali ya.
2: Ya, betul-betul.
1: Okey, jadi rakan-rakan pendengar yang ingin bersama kami pada petang ini, saya bawakan khas tetamu yang kami bawakan untuk petang ni bersama-sama kita dalam temu bual Cok Deh. Cok Deh tu bahasa Temiah lah. Ataupun maksudnya siapa tu? Gitu. Dalam suara 34 Puncak Pretasi untuk segmen petang ini. Jadi sebelum tu kita berkenalan dulu bersama rakan kita pada petang ini. Okay. Boleh ceritakan atau berkenalan dulu terlebih dahulu?
2: Okey, sebelum perkenalkan diri saya, saya sebenarnya nak merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak Radio Asyik FM kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama menyertai bual bicara santai lah bersama DJ Linda yang comel.
1: Alamak, yang jangan boleh begitu.
2: Okey, saya perkenalkan diri saya. Saya Jaria, anak perempuan Bahram. Okey, kalau dekat office tu diorang akan panggil saya Jerry lah. Saya pun tak tahu kenapa diorang boleh panggil saya Jerry.
1: Okey,
2: sampai sekarang lah nama saya diorang akan panggil Jerry lah. Saya berasal daripada Tapah, Tapah Perak lah. Kampung halaman Batu 14 Jalan Pahang dan juga Batu 8 Jalan Pahang. Memang saya pure orang Tapah lah.
1: Orang Tapah
2: Orang Tapah. Okay. Pendidikan saya setakat STPM lah. Okay. Status saya ni macam
1: Tak apa, nak berahsia tak apa.
2: Okay, status bujang lah.
1: Ada yang tanya-tanya tadi.
2: Tak apa, kita jujur.
1: Okay,
2: kerjaya saya buat masa ni adalah jurusolek pentarama Jabatan Penerangan Malaysia lah.
1: Itu dia serba sedikit perkenalan kita pada petang ini bersama seorang juru makeup lamua orang asli. Dan juga untuk rakan-rakan pendengar, apa lagi yang ingin anda dengar pada petang ini? Jadi Jaria boleh ceritakan apa kerjaya sekarang yang Jaria lakukan.
2: Okey, saya bekerja di Kementerian Komunikasi Putrajaya lah, sebagai jurusolek pentarama Jabatan Penerangan.
1: Okey,
2: sebenarnya sebelum saya bekerja sebagai jurusolek, saya bekerja sebagai artis budaya pentarama selama 8 tahun bermula dari tahun 2014 sehingga 2021 kalau tak silap saya lah. Okey, dan selepas itu baru saya bertukar jawatan lah, merangkap juru makeup lah, juru solek pentarama Jabatan Penerangan bermula tahun 2022 sehinggalah kini.
1: Jadi Jaria antara satu-satunya masyarakat orang asli yang ada di jabatan tersebut ya.
2: Ya, sebab di Kementerian Komunikasi ada seorang je jurusolek di Jabatan Penerangan lah. Seorang je jurusolek orang asli. Tapi bukannya kata ada suku kaum lain, tak ada. Maksudnya memang kat situ
1: orang asli hanya seorang ya.
2: Seorang saja.
1: Jaria seorang. Ya, begitu ya rakan-rakan. Dan juga boleh ceritakan juga kenapa Jaria berminat dalam bidang yang sekarang inilah.
2: Okey, kalau cerita pasal minat ni sebenarnya kan, sebenarnya kerjaya yang saya pilih sekarang ni bukanlah, jujurlah cakap ni, bukanlah atas dasar minat. Ni sebenarnya kebetulan dan memang rezeki saya lah dapat kerja ni. Dan ada orang kata kalau selalu benda tu kita tak suka, kan, kita tak minat, yang itulah yang kita dapat, betul tak?
1: Betul.
2: Tapi sekarang minatlah dah terminat kan, secara tak sengaja kebetulan. Okey, dan saya pun sebenarnya tak sangka saya terjun dalam bidang solekan ni. Memang saya tak sangka saya boleh make up orang. Okey, saya nak cerita serba ringkas lah kenapa saya terjebak dalam bidang ni. Sebenarnya semuanya bermula disebabkan pada ketika itu kontrak saya, kontrak artis budaya pentarama tamat masa saya umur 35 tahun lah. Sebab untuk pengetahuan rakan-rakan pendengar semua, had umur untuk artis budaya Pantarama setakat umur 35 tahun lah. Jadinya kebetulan masa tu memang ngam-ngam berhenti tu, tapi masa tu ada juru solek yang sebelum ni yang di Pantarama tu dia dah pencen. Kebetulan dia pencen, dia bersara, jadinya ada kekosongan jawatan tu dan saya ditawarkan terus ke jawatan juru solek Pantarama. Itu dia punya cerita
1: permulaannya.
2: Sebenarnya tak minat tapi okey, sekarang dah minat lah.
1: Sekarang ni sepenuh masa lah.
2: Ya, betul.
1: Okey, itu dia ya. Daripada yang kita dengarkan tadi ya, cerita mengenai bidang solekan yang sekarang inilah yang Jariah lakukan. Dan juga setakat ini ada tak orang kata tu dari segi sambutan yang diterima lah, adakah ianya menggalakkan?
2: Okey, kalau saya tengok dekat platform media sosial macam TikTok lah terutamanya kan, saya tengok sambutan dalam bidang solekan ni sangat menggalakkan. Ramai yang berbakat sebenarnya. Bukan Betul. Benda ni bukan sekadar orang kata suka-suka konten ke, tapi sebenarnya benda ni dia boleh juga menjana pendapatan ya, kalau Betul. Dari segi kerjaya juru solek lah kan. Okey, kenapa saya katakan sambutan yang diterima adalah menggalakkan? Kerana kalau saya tengok ramai beliau orang asli sekarang ni berani mencuba untuk jadi juru solek. Nak jadi juru solek sebenarnya bukan mudah, bukan senang. Tapi saya bangga dan memang saya banggalah selut bila tengok ramai di kalangan orang kita berjaya dalam bidang solekan. Dan ini adalah satu perkembangan yang positif lah.
1: Untuk anak-anak muda sekarang kan, kalau kita tengok pun memang ramai yang
2: ramai yang berjinak-jinak. Sebab tengok pun cantik diorang make up.
1: Lepas ni Jariah nak, maksudnya dari make up tu nak tak buat macam make up yang pelik-pelik. Sekarang ni banyak daripada bidang make up biasa, dia macam make up pelik, make up yang macam rupa hantu lah dia boleh make up.
2: Tapi setakat ni kalau itu dipanggil make up effect lah. Make up effect ni dia agak susah sikit lah. Dia kena ada, dia kena pergi kursus lah. Macam saya, kalau dekat Pantarama, kita orang hanya fokus persembahan pentas sahaja. Kalau di Istana Budaya kan, diorang fokus teater kan. Diorang ada buat make up effect lah. Macam saya fokus persembahan pentas sahaja.
1: Itu dia. Jadi apapun, kita bersama rakan-rakan pendengar kita di TikTok, masih lagi bersama tetamu rakan Leng Ag Balik Teh, bersama Jariah. Mua orang asli jugalah. Dan juga tapi Jariah ni sebenarnya kelebihan dia, dia bersolek bukan setakat orang-orang biasa, tapi dia bersolek orang-orang yang ternama jugalah. Tapi tak apa, kita dengar cerita dia sebentar ni. Dan juga anda semua jangan ke mana-mana, masih lagi bersama kami untuk petang ini. Dan juga selain itulah Jariah ya, pernah tak dapat tempahan daripada luar kawasan? Maksudnya sekarang ni mungkin Jariah, sekarang ni lah Jariah berada di Putrajaya, maksudnya Tentang luar lah. Luar daripada tu.
2: Ada selain make up artis budaya Pantarama, ada juga dapat tempahan daripada luar. Contoh 2-3 tahun lepas lah pernah make up golongan VVIP. Pernah make up golongan VVIP yang mungkinlah bukan senang kita nak masuk dekat kawasan parlimen kan. Okey, saya pernah make up mantan Perdana Menteri yang ke-9, yang Mak Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob lah. Masa tu untuk saya make up untuk dia nak photoshoot gambar portrait lah dekat parlimen. Okey. Yang kedua, saya pernah make up yang amat berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah Ismail, isteri kepada Perdana Menteri kita yang sekarang lah. Selain daripada tu, YB, Fahmi Faizin, Tio Nici, semua golongan VVIP.
1: Dahsyat ni. Bukan senang nak bermake up wajah-wajah golongan VVIP. Perdana Menteri yang ke-9.
2: Pempengaruh media sosial Dr. Mala pun saya pernah saya pernah make up kan.
1: Wow, hebat ya. Bukan senang ya nak make up wajah-wajah VVIP
2: tapi nervous jugalah kan. Itulah, selain daripada artis budaya Pantarama, saya pernah make up golongan VVIP lah.
1: Jadi apa perasaan Jariah masa nak make up tu? Ada tak rasa takut ke, nervous ke?
2: Memang nervous. Saya pernah make up mantan Perdana Menteri kita, Ismail Sabri Yaakob. Tangan saya macam ni.
1: Bergetar-getar.
2: Tapi masa tu tahan. Jangan-jangan. Sebab memang nampak. Sebab tak tahu dia kenapa nervous eh. Sedangkan saya nak make up dia, saya cuma touch up bedak sajalah. Bukan je kita letak eyeshadow, kita
1: tapi bukan senang tau. Tak mudah tu.
2: Sebab memang nervous. Sebab betul ke nak make up kan kita punya PM kan. Macam memang tak sangka, memang tak percaya lah. Sebab bukan semua orang boleh dapat peluang macam tu.
1: Betul
2: kan?
1: Sebab tu nak bermake up pun memang ada. Maksudnya bodyguard dia pun memang ada lah.
2: Ramai masa tu dalam bilik tu memang kita orang ramai. Jadinya memang itulah, banyak nervous mata lah memandang kan. Lagi kita jadi nervous. Tapi masa tu kita pakai mask lah.
1: Ya, betul.
2: So tak nampak lah muka takut-takut.
1: Bolehlah tutup sikit ya. Okey, itu dia ya, pengalaman yang orang kata bukan senang kita nak dapat sebenarnya ya. Tak mudah ya.
2: Betul.
1: Jadi dan juga boleh juga Jariah ceritakan juga bagaimana permulaan Jariah belajar dalam bidang ni. Permulaannya.
2: Permulaan dia kalau ikutkan cerita yang awal tadi, yang kata tak minat tu, memang adalah dia punya cabaran dia kan. Okey, sebenarnya saya ambil masa lama jugalah. 2 tahun tu kira lama lah untuk saya kan. Banyak, okay, saya banyak belajar tutorial makeup melalui YouTube, TikTok, dekat IG. Saya belajar semua tu secara praktikal melalui tugasan saya ketika melakukan persembahan pentas lah setiap kali ada show kan. Secara praktikal lah kat situ. Di situlah saya banyak belajar dan perbaiki saya punya skill dan juga teknik solidkan saya. Jadi bila hari-hari makeup tu, dia secara tak langsung banyak improvement lah dari segi teknik solidkan, iaitu dari segi skill nak buat, contoh nak buat shading, nak buat blend eyeshadow, apa semua. Kalau saya tanya, okay, kalau ada sesetengah perempuan kan, tak semua perempuan boleh make up, betul tak?
1: Betul, termasuk saya lah. Saya tak pandai make up.
2: Kalau saya tanya buat shading, shading tu apa?
1: Dia pakai gosok je.
2: Pakai gosok je. Sebab tu saya cakap sebenarnya kerjaya jurusolek ni sebenarnya bukan mudah lah.
1: Dia ada teknik-teknik dia ya.
2: Dia ada teknik. Kita kena belajar sebenarnya. Daripada macam saya memang tak minat. Okey, bolehlah make up muka sendiri. Sendiri, sebab kita tahu muka kita macam mana. Jenis kulit kita macam mana, kening kita macam mana. Jadi bila kita nak make upkan orang, muka yang sangat berbeza, jenis kulit pun kita tak tahu dia kulit berminyak ke, kan, kulit ada masalah apa ke dengan keningnya macam tu. Itulah cabaran dia kan. Susah, betapa susahnya nak jadi seorang jurusolek.
1: Tapi sebenarnya Jariah pun pernah bermakeup juga wajah-wajah DJ-DJ Asyik.
2: Tahun lepas
1: photoshoot
2: photoshoot ramai.
1: Selain pada Jariah, adalah rakan-rakan yang membantu juga.
2: Ada 3
1: ya,
2: orang masa tu.
1: Jadi pengalaman tu sangat-sangat luas sebenarnya ya. Jadi itulah dia ya, rakan-rakan pendengar kita, bukan senang sebenarnya nak makeup rupa orang ni, sebab setiap orang tu berlainan. Bentuk muka, kulit. Ada setengah orang tu yang kulit dia macam teruk sikit kan.
2: Kita nak bagi dia contoh, kalau dia banyak parut, dia banyak jerawat, jeragat, kita nak tutup tu. Tapi biasanya dari segi penggunaan bahan alat solek tu pun memainkan peranan juga. Jadi kalau macam kita orang memang ada bajet untuk untuk barang-barang makeup. Jadi saya memang akan beli barang-barang yang ada jenama lah. Bukanlah kata tak ada jenama tu tak bagus. Okey, tetapi dia punya tahap ketahanan dia tu kita tak tahu lagi. Satu, kulit orang, ada orang dia tak boleh kan. So selalunya saya make up orang, kalau pakai yang ada brand ni, memang setakat ni mana yang ada problem skin dia memang tak ada masalah lah.
1: Okey, itu ya cabaran-cabaran sebagai seorang mua lah. Dan juga untuk rakan-rakan pendengar, selain itu kita nak dengar juga cabaran ni mesti ada, betul tak? Jadi apa yang kita buat, yang kita lakukan, mesti ada liku-liku yang orang kata perlu kita hadapi. Jadi boleh kongsi cabaran yang dihadapi oleh Jariah sendirilah dalam bidang ini.
2: Okey, macam saya cakap lah, cabaran yang saya sebut tadi macam itulah. Terutama sekali bila kita jumpa berlainan orang. Okey, berlainan orang ni, dia jenis skin dia lain, kening, bentuk muka. Nak cantikkan muka orang ni bukan sesuatu perkara yang mudah. Jadi kadang-kadang datang nervous tu kan, kot kita terfikir makeup tak jadi kan. Lepas tu takut muka tu berubah jadi lain, kita nak cantikkan dia, tiba-tiba jadi muka Shrek. Macam mana tu, tiba-tiba dia hijau muka dia.
1: Macam mana boleh jadi hijau tu?
2: Terlebih dia punya, dia ada corrector yang warna hijau tu kan.
1: Okay.
2: Itu corrector tu untuk nak tutup segala jeragat, jerawat apa semualah. Jadi jurusolek dah tahulah kan. Okay, cabaran yang lain, kalau untuk show Pentarama, kita orang tempat dia, maksudnya dari segi tempat tu, kita orang bersiap semua dalam bas. Kita orang kalau outstation, tak ada tempat untuk bersiap, memang kita orang akan bersiap dalam bas, dalam van, dalam kereta. Itu pun salah satu cabaran jugalah untuk jurusolek nak selesakan diri tu. Memang sakit badan jugalah. Lepas tu, lagi satu, okay. Satu masa, dalam satu masa tu, saya pernah make up orang. Satu hari itulah, untuk satu show tu. 10 hingga 15 orang lah. Jadi kalau ikutkan anggaran makeup, kalau seorang tu 1 jam lah. Paling cepat pun 1 jam. Tapi bayangkan 15, 10 ke 15.
1: Sangat lama ya.
2: Tapi mula-mula dulu memang agak struggle, susah lah untuk saya. Tapi bila dah lama-lama praktis apa semua kan, saya, macam mana saya nak cepatkan masa? Oh, saya nak buat macam ni, saya nak buat macam ni. Ada saya, saya saya dah benda tu dah ni lah, saya dah biasa lah kan. Okay, itu saya punya ni lah. Dan saya pernah make up orang 15 minit. Saya pernah make up. Kalau kalau DJ Linda nak make up 15 minit, apa yang DJ Linda dapat buat selama 15 minit tu make up?
1: Saya rasa kening pun belum tentu ni, sebab tak reti kan.
2: Betul. Kening pun kadang-kadang orang buat sampai 15 minit. Setengah jam pun ada. Sebab kening adalah part yang paling susah.
1: Susah, betul.
2: Bagi
1: betul.
2: Saya itu cabaran, cabaran saya lah. Sepanjang saya jadi juru makeup ni, kening lah, part kening saya rasa susah. Kadang-kadang kening sebelah lain, kadang
1: Betul.
2: Betul. Semua orang sebenarnya memang ada kening
1: saya,
2: sebelah lain sebelah lain.
1: Saya itu memang betul lah, macam Jariah cakap, part kening tu memang saya memang lama sikit lah. Sebab tak erti.
2: Itu cabaran dia. Okay, percaya tak kalau saya kata saya boleh make up 15 minit je?
1: Kita dengar dulu apa cerita 15
2: bedak,
1: minit tu.
2: Bedak, foundation, dengan kening, dengan eyeshadow, dengan bulu mata, 15 minit saja. Memang yelah, dah keterpaksaan sebab bila show tu nak start kan, lagi 15 minit nak standby kan, kena buat lah.
1: Tapi jadilah.
2: Jadi. Selalunya yang yang cepat tu dia jadi. Maksudnya cantik makeup dia. Terletak. Wow.
1: Oh, 15 minit je. Ui, dahsyat lah. Oh, ni last minute panggil pun boleh ni.
2: Boleh, boleh.
1: Okay, itu dia pengalaman ya. Pengalaman yang sangat berharga lah ya. Macam sebenarnya pengalaman tu luas kan.
2: Betul-betul.
1: Macam Jariah tadi lah, pengalaman bermakeup orang-orang VIP.
2: Sebelum ni, sebelum ni memang tak tahu sangat pasal makeup. Tak tahu sangat sebenarnya. Bukanlah, memanglah sebelum ni saya boleh makeup di sini, tapi saya tak tahu dia punya teknik, yang betul. Bila tengok dekat YouTube, tengok tutorial apa semua, oh macam ni, macam sebenarnya semua perempuan sebenarnya, kalau kata dia kata tak tahu make up tu, sebenarnya boleh je. Cuma nak dengan tak nak je sebenarnya. Itu je. Boleh je. Kalau Linda pun sebenarnya boleh. Cuma dia jenis, tak apalah, malas lah.
1: Dia kalau macam, bila dia dah sengit tu, dia tak ada mood, dah malas. Terus padam. Saya macam tu, dah sengit sebelah lain, malas lah.
2: Itulah cabaran dia. Cabaran dia memang bagi saya lah, kening lah.
1: Betul-betul.
2: Kening yang problem. Lagilah kalau yang kening, yang lebat, yang tebal. Yang tu memang tak tahulah macam mana nak buat. Sebab saya pernah lah, pernah lah jumpa orang macam tu kan. Tapi
1: boleh lah,
2: boleh lah,
1: boleh buat.
2: Okey lah, boleh buat. Sebab kita dah ada pengalaman sebelum ni kan.
1: Okey, itu dia ya, antara pengalaman-pengalaman cabaran yang kita dengar sebentar tadi ya. Okey, jadi saya percaya jugalah Jariah sendiri mesti ada pengalaman lucu, pahit ya, sepanjang membuat kerjaya sekarang inilah. Jadi boleh cerita pengalaman tersebut.
2: Macam mana saya nak kongsikan? Sebenarnya sepanjang saya jadi juru makeup ni, saya rasa saya tak ada pengalaman yang lucu ke pahit pun tak ada. Cuma saya nak ceritakan, saya ada pengalaman yang tadilah saya cakap, saya nak makeupkan kita punya mantan PM kita tu. Saya punya tangan macam tu dah.
1: Itu
2: kalau
1: yang paling
2: masa zaman saya jadi artis dulu, adalah seber sedikit kan. Saya masa tu buat show ni, saya beralih ni lah, kita keluar sikit lah. Saya menyanyi, lepas saya menyanyi tu, saya turun-turun tu, ada ada satu budak ni cakap, "Kak, saya tengok muka kak ni macam muka Michael Jackson."
1: Macam tu pula eh?
2: Macam muka Jackson.
1: Okay.
2: Rakan-rakan pendengar semua tengok muka saya macam Michael Jackson ke? Ada rupa ke?
1: Okay, mungkin dia bergurau kot budak tu.
2: Bukan, sungguh. Dia cakap sungguh, muka serius. Saya saya tak tahulah sama ada dia memuji saya ke ataupun di sebaliknya ke.
1: Okay.
2: Kan? Saya jadi macam kawan-kawan saya yang kat belakang tu semua dah gelak dah.
1: Sebab
2: macam jauh betul muka kau dengan Michael Jackson.
1: Macam-macam. Itu pengalaman lucu lah.
2: Tapi itu masa saya jadi artis lah. Tapi masa jurusolek ni memang setakat ni tak ada lagi lah kalau pahit tu. Ada pun kalau contoh kita orang dah bersiap pun semua dah bersolek, tiba-tiba tak jadi show. Macam tu lah.
1: Adalah
2: ada,
1: juga.
2: Adalah, ada. Itu je lah.
1: Itu pengalaman yang orang kata sedikit lah daripada Jariah sebentar tadi. Jadi siapa insan yang orang kata banyak mendorong Jariah lah dalam bidangnya?
2: Okey, kalau dari segi itu, okey, insan yang banyak mendorong okey, of course lah family saya sendiri, especially mak ayah saya lah, adik-beradik saya dan kawan-kawan saya juga. Jadi diorang ni banyak bagi saya support, banyak bagi saya dorongan, semua tu pembakar semangat saya lah untuk jadi sekarang lah, daripada saya zero sampailah saya dah boleh make up orang, saya confident sampai golongan VVIP pun saya dah boleh make up. Ada oranglah yang banyak mendorong saya, yang bagi saya semangat.
1: Betul, itu dia. Tanpa mereka, siapalah kita sekarang, ya? Betul. Okey, jadi bila kita cakap pasal idola ni, siapa idola yang Jariah minat lah dalam bidang make up ni lah?
2: Idola kita, Datuk Alha-Alfa lah, of course. Saya memilih dia sebab kalau kita tengok di awal kemunculan dia sebagai Mua kan, dulu make up dia tak apa-apa nak lawa lah. Ni bukan saya kata lah, orang yang kecam. Tapi memang betul, make up dia memang tak cantik. Jadi dia tak putus asa lah. Dia bangkit, dia perbaiki segala dia punya kekurangan tu. Itulah, sebab itulah dia, saya jadikan dia
1: idola,
2: idola dan sumber inspirasi saya lah. Sebab bukan saja dia make up, dia juga menghasilkan produk-produk dia lah. Itu saya memang saya respect lah. Memang sekarang kalau kita tengok make up dia pun memang wow lah, memang
1: betul,
2: cantik, meletup, okay, memang on point. Dia lah memang idola saya lah.
1: Okay, mana tahu lepas ni Jariah buat pula produk produk sendiri, manalah tahu kan, rezeki kan. Jadi apapun untuk rakan-rakan pendengar yang masih lagi mendengar, terima kasih di live TikTok. Okay, tak apa, nanti kita tanya, kita jawab soalan-soalan kawan-kawan kita dalam TikTok ni. Okay, jadi sekiranya diberi peluang lah, siapa yang Jariah berminat untuk bekerja sama?
2: Okay, kalau boleh saya sebenarnya nak bekerjasama dengan semua jurusolek artis profesional dekat Malaysia ni lah. Terutama sekali macam Datuk Alha-Alfa lah. Memang bermimpi lah,
1: impian
2: lah, berharap lah. Sebab mereka ni kan masing-masing ada signature diorang tersendiri. Jadi bila diorang ada signature diorang tersendiri, dari situ kita nanti dapat belajar pelbagaikan kita punya skill, kita punya teknik solekan. Dan secara tak langsung itu juga yang menjadikan kita kreatif dan dalam berkarya lah.
1: Betul. Itu dia.
2: Tapi tak lupa juga sebenarnya, kalau boleh saya nak juga bekerjasama dengan juru mekap orang asli di Semenanjung. Yang saya kenal, memang saya selalu kenal lah Mua Juni. Juni adik saya sendirilah, Ria. Lepas tu siapa lagi? Enalik, siapa lagi? Juliza, Dira. Diorang makeup pun cantik juga, sangat cantik. Jadi saya teringin juga nak berkolaborasi, bekerjasama dengan diorang jika diberi kesempatan.
1: Itu dia, ya. Macam Juni tadi, memang dia pernah juga datang ke Konti, tak silap saya tahun lepas.
2: Betul. Dia pun di makeup pun memang sangat cantik lah. Saya pun selalu juga tanya dia.
1: Tanya teknik-teknik je lah.
2: Kita orang memang sama bercerita kan, cakap, pasal kening kau buat macam mana? Dia kata, saya pun kak selalu ada masalah kening. Ada dua memang ada masalah.
1: Kening tadi, ya?
2: Masalah kening.
1: Okey, itu dia, ya. Jadi Jariah boleh kongsikan tips jugalah, ya, dan juga pesanan rakan-rakan pendengar di luar sana yang sedang mendengar kita pada petang ini, yang mungkin berminat lah nak ikut jejak seperti Jariah.
2: Okey, pesanan saya buat rakan-rakan pendengar semua, okey, untuk nak capai satu impian ataupun cita-cita ni, jangan pernah ada rasa takut. Jangan pernah ada rasa takut dan malu dengan kekurangan diri. Kena yakin dengan diri sendiri. Itu yang penting lah. Kena yakin, kena berani, dan jangan pernah ada perasaan putus asa.
1: Okay.
2: Jangan putus asa dan benda ni tiada yang mustahil sekiranya kita ada usaha kan. Dan satu lagi pesanan saya, bila kita bekerjaya dan berada di puncak, tetaplah merendah diri, dan sentiasa menjadi orang yang positif, kerana di situ kita, orang kata, kerana di situ kita peroleh kejayaan yang sebenar.
1: Betul. Itu dia ya, untuk rakan-rakan.
2: Pesanan ringkas.
1: Ya, pesanan ringkas daripada Jariah. Jadi sebagai penutup bual kita pada hari ini, harapan Jariah sendirilah dalam bidang ini.
2: Okey, harapan saya buat rakan-rakan pendengar semua, manfaatkan peluang yang ada. Okey. Kalau ada bakat tu, jangan sia-siakan bakat yang dikurniakan untuk nak jadi mua tu. Untuk nak jadi mua tu, bukan sekadar mua lah. Bukan sekadar mua yang berbakat, tetapi jadilah mua yang berilmu juga.
1: Betul.
2: Jadi, dan saya juga berharap kerjaya solekan ni mendapat pengiktirafan yang sewajarnya dan berkembang majulah, setanding sama dengan profesion kerjaya yang lain juga.
1: Ya, kita harapkan juga mua-mua orang asli yang nak belajar juga skill-skill, mana tahu nak tanya Jariah ke kan, boleh,
2: boleh
1: chat je. Pasal kening tadi tak habis ya.
2: Kening problem.
1: Kening problem. Kalau saya lagilah tak tahu ke mana, kiri lain, kanan lain ya.
2: Betul-betul.
1: Okey, apapun terima kasih kepada Jariah lah kerana sudi bersama kami pada petang ini. Berkongsi ilmu, berkongsi tips, berkongsi pengalaman kepada rakan-rakan di luar sana yang sedang mendengar kami di TikTok Live dan juga FB Live lah pada petang ini. Apapun terima kasih Jariah.
2: Okey, sama-sama.
1: Okey, apapun terima kasih rakan-rakan pendengar yang tidak lagi bersengmong. Agak baik malam-malam.

0: lain daripada yang lain.
1: Ya, saudara, Syuk FM Moinomoy, lain daripada yang lain. Jadi itu dia, saudara. Terima kasih Joy-Joy kerana terus setia dan ceria bersama dengan Syuk FM Pai Gertik, Suara 34, ya. Lidemong pada ketika ini. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua, ya, sebagai cerita, Lidemong pada ketika ini, aksi kumpulan D, Piala Dunia FIFA 2026. Jadi Jenat Jihining, Australia bertemu dengan Turki, ataupun Turki lah ya, pada hari ini. Australia 2, Turki 0. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua. Dan kedudukan kumpulan A, kalau Hining, Mexico ya, pada ketika ini selaku tuan de, untuk kedudukan kumpulan A Piala Dunia FIFA 2026, naik pungut 3 mata. Dan selepas saja Korea Selatan, ku kata kumpulan A yang sama, 3 juga. Czech pada ketika ini walah mata. Begitu juga dengan Afrika Selatan 0, ya, Pasifik bermata. Jadi untuk pada ini semua para pendengar, dia akan berkongsi mengenai sorotan Piala Dunia pada ketika ini pada jam 5.30 minit berkesegidah. Jadi untuk aja setakat dari no, pertemuan kita bertemu kembali. Terima kasih, salam hujung minggu dan juga kekal bersama dengan Asyik FM Moi Numoi.

0: Ibrah Temiadiasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, maklah tempat istirahat yang paling bijak waktu yang habiskan bersama keluarga. Kerana nak wajar sekali mok tata cara yang mek untuk ek nam aturkan hubungan mok kekeluargaan mak ahli keluarga ek supaya tercapai redha Allah sekaligus kebahagiaan mok ketakwaan seina sono ai inkulasi dek nak. Hal yang paling penting yang nakut naisek mok muslim inkulasi dek naklah ek bebas nam TL ibadah mak Allah subhanahu ta'ala. Dek moklah tempat ek berdoa ek sembahyang ek cak engong selok mok mumut cain lah ekot kebahagiaan bersama keluarga eh. Eh atur neskos eh oleh kena patut eh. Dek yang eh mu sebagai tempat rehat buat selok eh. Mestilah dek yang naut kebahagiaan oleh kena saudara atau bila eh gagal in dek eh. Patut eh sentiasa berdoa sama Allah subhanahu ta'ala. Dek lah tempat keselamatan, tempat eh bermusyarat sama keluarga eh. Tempat eh cek-cek eng ong buat kembet perkara oleh kena. Bila emuik madik ayat dan sunatkan ayat membaca Bismillahirrahmanirrahim buat ayuk salam sama mok mok sen oi atau tak mek mok sen oi. Kerana Nabi SAW sabda yang maksud kerana salam nak akan nauk barakah menyob buat ma'ali keluarganya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatim.

Selamat datang dengan salam sejahtera, salam dan sebenarnya ucapkan untuknya kenapa yang tak lagi bersengmong SFM untuk Leng Akti. Terima kasih JJ ucapkan untuknya kenapa yang malu tak lagi setia mendengarkan SFM bermula pukul 8 ya tetik sehingga ke pukul 4 do atik dan akan bersambung kembali bersama dengan ia segala-gala akan menyambung kenapa selama 4 jam lagi ke udara bermula pukul 4 sehingga ke pukul 8 layakkan. Dan juga terima kasih buat rakan setugas serta DJ Amran yang menemani nyam kenema bermula pukul 12 setiap sehingga ke pukul 4 dah duh atik. Dan anak pun melabuhkan tirai tugas untuk isduh pada lengak dah atik, pukul 4 dah atik dan ia kembali bersambung untuk menemani nyam kenema sehingga ke pukul 8 layakkan. Lalu pun diharap nyum kena dalam keadaan yang mimik sentiasa, sentiasa dalam keadaan yang sihat-sihat selalu, ceria-ceria selalu, happy-happy selalu. Jadi harapkan gah yang magic yang tempat nyum kena dari segi kesihatan nyum sendiri dan juga cuaca dan kerjasama untuk nyum TL. Lalu saja yang cian nyum nyum TL. Kadang-kadang apabila waktu-waktu teater itu pelbagai perkara-perkara yang tak dapat di MTL. Jadi kena lebih berhati-hati. Rancang perayaan aktiviti nyum kena dengan magic untuk lengah aduh dan juga hagowel untuk nyum sengmong gah-gah yang dia akan kongsikan untuk nyam kenimba selepas ada akal agar berkaitan dengan ramalan cuaca, agar berkaitan dengan info trafik. Jadi ilik-ilik saja gah yang berkaitan yang dia akan kongsikan untuk nyam kenimba dan juga gah yang sentiasa hangat untuk bermulanya untuk minggu itu adalah Piala Dunia yang sedang berlangsung. Jadi akan kongsikan saja untuk nyam kenimba gah-gah berkaitan dengan sorotan-sorotan berkaitan dengan peluang-peluangan yang telah berlangsung untuk Piala Dunia. Jadi terus layanan SFM Jumanak Saimong, lagu nama surat Eva, lagu bertajuk 1001 Cinta. SFM, moi-moi.

Lagu nama Salwa Abdul Rahman, lagu bertajuk Rindu Rindu Rindu. Pertemankan Ekneber and Kelawit sama Asinya Dandut, dia kata jauh pukul 4.49 menit dan lengah. Selepas akal tepat pada pukul 5 lengah akal, kena ugelaluan seperti biasa buat gah utama 5 akan ke udara sebelum bersambung. Detailnya bersambung and Kelawit sama Bantar Suntik Kelawit menemani Ekneber selama dan jam bermula pukul 5 lengah akal sehingga ke pukul 6 lengah akal. Jadi buat akak-akak abang-abang yang meminati irama-irama tradisional masyarakat semuanya, terutama lunak sekolah temer yang akan ke udara dengan pelbagai genabang-genabang yang ia akan ke udara kan untuk nyom kenema selama 9 jam sehingga ke pukul 6 dengarkan. Jadi boleh pause lepas aduh akal. Sebelum beralih ataupun naik ugelaluan buat gah utama 5 akan ke udara selepas ada akal yang memaning, lagu nak bersuara sikit, lagu bertajuk apanya yang kurang. SFM, moi-moi.

0: Gegah pasti pada.
1: Facebook banyak kebaikan, tetapi pada yang masa yang sama dia banyak keburukan, dan keburukan itu tidak membataskan kita menggunakan Facebook kalau kita pandai menguruskannya. Saya tahu ramai ibu-ibu membenarkan anak-anak menggunakan Facebook, tetapi kita sebagai ibu bapa, kita kena ajar. So dalam Facebook tu ada banyak benda yang kita boleh cakap, okay, ini adalah pelajaran yang baik, ini adalah pelajaran yang tidak baik. Kalau ada benda-benda yang tidak baik, cepat-cepat delete ataupun cepat-cepat unfriend ke, unfollow ke, whatsoever. We can teach them. Kenapa kita perlu mengajar? Supaya anak kita tidak ketinggalan. Kalau kita sekat, kita kata, okay, you tak boleh guna Facebook. Bila kawan-kawan di sekolah bercakap mengenai Facebook, dia akan rasa ketinggalan. Dia akan malu. Dia kata, kenapa? Kawan-kawan saya semua tahu pasal Facebook, saya tak tahu. It's okay. Kita boleh bagi dia guna Facebook. Tetapi kita kena bagi tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kalau benda ni memberi contoh yang tidak baik ataupun mengajar you sesuatu yang tidak baik, you cepat-cepat buang. Jadi dia tahu cara menggunakan dengan betul, dan inilah supaya dia juga boleh kongsi dengan kawan-kawan. Kita boleh guna, tetapi kita kena ada batas-batasnya. Sebab saya ada juga rujukan di mana pelajar-pelajar universiti mempunyai grade yang jatuh, tak boleh hadir waktu periksa. Pagi tu ada exam, tak boleh hadir. Sebab tak boleh tidur malam, asyik main Facebook. Sudahnya tidak exam lah, fail. So saya tanya, apa kegunaan Facebook you untuk dalam bantuan pelajaran? Katanya Facebook membantu dari segi share maklumat pelajaran. Saya kata tak payah, banyak lagi aplikasi lain yang boleh berkongsi. Jadi you boleh guna aplikasi lain untuk kongsi maklumat dengan kawan-kawan. Jadi you berhenti dulu, sebab dia dikata kalau dia guna Facebook jadi lama, sedangkan dia nak tengok satu benda je.

agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: Usaha menjana pertumbuhan ekonomi negara dan memperkukuh kebajikan rakyat tetap menjadi keutamaan kerajaan ketika ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan turut komited memastikan kestabilan politik terus terpelihara serta menangani isu yang memberi kesan langsung kepada rakyat.
1: Tumpuan kita menjana pertumbuhan, ekonomi negara, masalah rakyat. Ini masalah rakyat itu kalau dalam 3-4 bulan ini tersibuk soal pilihan raya. Padahal kalau kita dapat dalam 2-3 bulan dalam keadaan krisis ekonomi, tumpu. Itu saya bahasa.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan supaya tidak wujud sebarang unsur pengkhianatan oleh mana-mana pihak dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, aspek kerjasama penting ketika negara berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk melalui pengagihan kuasa yang berkesan serta usaha membanteras rasuah.
1: Koperasi sebagai dalam negara, kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah, penanggungan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan wang yang diperoleh banyak sekalipun, tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan tertipu lalat itu.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Profesional Putrajaya Berhad kali ke-10 di Putrajaya. Pemegang kad UNHCR tidak layak menerima sebarang subsidi kerajaan. Tegas Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, kad tersebut hanyalah bertindak sebagai dokumen pengenalan pelarian, bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Justeru, subsidi bersasar yang disalurkan kerajaan hanya boleh dinikmati warga negara yang memiliki MyCard.
2: Sebabnya kalau kita tengok cara kita mengeluarkan subsidi, kita menggunakan IC. Kalau kita tengok budi 95, kita kena guna IC. Nak beli minyak kena guna IC. Kad UNHCR itu tidak dikira IC. Begitu juga kalau kita tengok e-kos, beli minyak masak paket pun nak kena scan guna IC. Jadi itulah cara kita kerajaan dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia ini mendapat menikmatilah dia punya kelebihan-kelebihan subsidi itu.
0: Dalam pada itu, Dr. Fuziah turut memaklumkan program jualan rahmah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali bagi setiap dun bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelum ini. Selain itu, pasaraya yang menawarkan jualan rahmah madani turut dicadangkan menyediakan bakul makanan bernilai RM100 bagi memudahkan penerima SARA membeli barang keperluan. RM10 juta diperuntuk bagi program pembelajaran berasaskan kerja kepada 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM. Ia memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan negara menerusi peluang kerjaya lebih baik setanding dengan kelayakan akademik.
3: Kita dah identify banyak infantry pun saya ingat University UPNM dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar dia ada diploma dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin. Pindaan terhadap Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 akan dibentangkan di Parlimen tahun ini. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, sebelum ini Jemaah Menteri sudah meluluskan kertas dasar bagi penggubalan akta tersebut.
4: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan, khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis zikir peringatan Asmaul Husna di Masjid Sultan Iskandar Bandar Dato' On di Johor Bahru.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Australia mencipta kejutan apabila menewaskan Turki 2-0 dalam saingan kumpulan D di Vancouver. Kemenangan itu meletakkan Australia di tangga kedua kumpulan di belakang Amerika Syarikat yang membelasah Paraguay 4-1. Turki perlu segera bangkit dalam perlawanan berikutnya bagi memastikan kemarahan kepusingan kalah mati pada penampilan pertama mereka di Piala Dunia sejak 2002. Sementara itu, Scotland memulakan kempen dengan langkah kanan selepas menewaskan Haiti 1-0 sekaligus mencatat kemenangan pertama mereka di kejohanan itu sejak 1990. Kemenangan itu meletakkan Scotland di tangga teratas kumpulan C. Maghribi dan Brazil pula terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama dalam perlawanan di Stadium New York, New Jersey. Scotland akan berdepan Maghribi manakala Haiti akan menentang Brazil pada 19 Jun.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama strategik Malaysia-Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agro makanan terus diperkukuh dalam mempertingkat produktiviti dan daya saing industri terutama sektor agro makanan. Komitmen dicapai antara Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu dengan rakan sejawatan dari Uzbekistan, Profesor Ibrahim Abdul Rahmanov menerusi pertemuan dua hala sempena lawatan kerja ke negara itu. Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kerjasama tersebut akan diperluas menerusi bidang penyelidikan, inovasi, teknologi pertanian dan pelaburan. Selain bersedia berkongsi kepakaran dan amalan terbaik dengan Uzbekistan. Malaysia terus diyakini sebagai rakan strategik peringkat antarabangsa hasil hubungan diplomatik yang kukuh serta kestabilan politik berterusan. Menurut penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris, kelebihan tersebut turut membantu negara menjamin bekalan minyak dan gas yang mencukupi meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis tenaga global.
6: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga, mana-mana kuasa besar, dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Iran menegaskan sebarang memorandum persefahaman MOU yang berpotensi dimeterai dengan Amerika Syarikat hanyalah kerangka untuk meneruskan perundingan dan tidak boleh dianggap sebagai perjanjian muktamad. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan yang sedang berlangsung itu lebih tertumpu kepada usaha menamatkan konflik dengan segera berbanding isu program nuklear. Baghai menyatakan pembebasan aset Iran yang dibekukan merupakan syarat penting dan tidak boleh dipisahkan daripada sebarang MOU dengan Washington. Saintis Uganda mempercepatkan usaha penyelidikan dan pembangunan vaksin bagi mengekang penularan wabak Ebola varian Bundibugyo. Wabak varian itu kini dilaporkan telah merebak di seluruh negara itu dan negara jiran Republik Demokratik Kongo. Pengarah Institut Penyelidikan Virus Uganda, Profesor Dr. Pontiano Kalibu berkata, para penyelidik sedang mengkaji sama ada vaksin Ebola sedia ada mampu memberikan perlindungan terhadap varian Bundibugyo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. sekian berita yang disunting oleh Atikah Makta dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Tiada lagi bersama dengan Adik Sengai bertemankan Nyom Kenebe untuk Lengah Aduh. Kita jatuh pukul 5.34 minit dan Lengah Semelengah untuk Nyom Kenebe terus selayan Nasi FM. Boleh elok saja Nyom Nyohoi dan elok saja Nyom Penyugel. Jumlah saya mahu berkaitan dengan sorotan Piala Dunia dan perlawanan yang berlangsung untuk kumpulan B macam 3 yayah tadi antara Qatar menentang Switzerland. Jaringan bola koki memasuki kenderaan dan membantu Qatar untuk bangkit. Nombor Switzerland satu sama mengeluarkan aksi kumpulan B Piala Dunia 2026 and Stadium San Francisco awal yayah tadi. Jaringan bukan sahaja membantu Qatar makin mengikat Switzerland, malah hajat nak menyaksikan skuad 6 cerita sejarah meraih mat pertama sepanjang penampilan unggulan yang pentas Piala Dunia. Kata Tembi Meneng nak bercemas kubu Switzerland seawal minit Nar apabila Edmilson Junior yang mendapat peluang dan suai gol namun percubaan nak menyelamatkan penjaga gol Gregor Kobel. Selepas nak permainan yang kesusahi Switzerland, skuad kendalian Murad yakin nak mentik alih percubaan terutama yang keluar dan Noir tapi penjaga gol Qatar Mahmud Abunada meminit kelima. Asalkan bertelik arus, sentiasa Switzerland dan sesuai membuahkan hasil apabila Ungnak mendapatkan sepakat penalti. Meminit ke-17 selepas Abunodan mengasari Remo Frueller dan semak peluang anak sepenekat Brel Embolo untuk menang dol pasukan Ensoy. Ketika Switzerland mula membayangkan tiga mat dan gagal keluar Tik Ungnak, Koki muncul wira Qatar apabila 6-2 gol penyamaan memasa kecederaan. Jaringan dramatik nak mencetuskan kegembiraan luar biasa keluar kem Qatar berjaya mencuri Neymar berharga meskipun Ung Nenek lebih jajan bertahan sepanjang perlawanan. Seterusnya, tetapi lagi berkaitan dengan sorotan Piala Dunia untuk perlawanan seterusnya adalah tetapi lagi perlawanan kumpulan B jam 12 SIS atas Australia menentang Turki. Australia mencipta kejutan apabila nak menewaskan Turki nak kosong keluar saingan kumpulan D Piala Dunia 2026 sekaligus nak mencemari kepulangan lawan Ungnak mempentas kejayaan selepas penantian 24 tahun. Australia melalui meminit ke-27 dan keluar Nestori Iran Kunda hari ini memanfaatkan serangan balas mantas. Penyerang modern mengawal hantaran jeruk semak kemas dan melepasi Naisi Emak pertahanan sebelum menewaskan penjaga gol Turki Ugurkan Cakir. Turki yang ketua pemain kreatif Arda Guler berusaha 6 kek gol penyamaan dan mempertahanan Australia tampil bersiplin semak berjaya dan mengekang setiap ancaman lawan. Australia kemudian mengesahkan kemenangan minit ke-75 apabila pemain Gagid Corner McCalvin melepaskan rematan kemas lombe kutak penalti dia gagal selamatkan Cakir. Kemenangan 6-2 Australia and crew Nara kumpulan Dadi and crew Amerika Serikat yang membelasah peragui 4-1 keluar naik lagi perlawanan. Turki 6 bangkit keluar aksi seterusnya jika nacian dan tergos peluang untuk marah mempersingan kelamati maupun penampilan pertama Ungnak and Piala Dunia sejak tahun 2022. Aku boleh untuk saksikan perlawanan Piala Dunia Mac Isnin 15 Jun 2026 untuk kumpulan E antara Jerman menentang Krakow jam Neya Yahya dan juga untuk kumpulan F Netherlands menentang Jepun 4 Yahya. Seterusnya kumpulan E Côte d'Ivoire menentang Ecuador 7 Yahya. Sweden untuk kumpulan F Sweden menentang Tunisia 10 Yahya. Terus selain SFM, SFM, moi.

Nah, tadi saya mengulang nombor surat seni Roy lagu dari bertajuk Cinta Pandang Pertama. Pertemuan kena kena bayan keluar je segmen Asik Berpihoy untuk lengkap teh. Selama berpihoy, tujuan kena bagi rakan-rakan yang mungkin senang berpihoy, senang berehat, senang bersantai. Ditemani dengan kopi-kopi, mungkin lengkap teh, ditemani dengan teh susing. Jadi terus selain SFM dan juga terus bersama dengan kena keluar je Ruang Radio SFM. Dan jenis kongsi gambar kaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah lengah gedung nama orang-orang tempat yang senang mengalami teh itu dan juga dendek antaranya adalah N. Perlis, Kedah Kembang Pasu, Kota Hasta, Pokok Sena, Padang Terap, Ian Bendang, Kuala Muda, Sik Baling, Kulim, Semak Bandar Baru, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Gua Musang, Pahang, Tanah Tinggi, Kemenang Highland, Lipis, Serauk, Jerantut, Bentung, Temerloh, Beras, Marompin, Selangor, Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Gombak, Petaling, Semak Dulangat, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Jelebu, Jempol dan juga Tampin, Melaka, Jasin, Johor, Tangkak, Segamat, Muar, Pontian, Kulai, Semak, Johor Baru, Sarawak, Bintulu, and Miri dan juga Limbang. Manakala Sabah, Pedalaman, Pantai Barat, Sandakan, Kudat yang jangka sehingga ke pukul 9 layakal. Jadi benarlah kawasan-kawasan yang disebutkan sebentar hati agak berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah lengah itu. Jadi hati-hati rekan-rekan yang malu berada dengan kawasan-kawasan yang telah pun agak disebutkan hati supaya yang boleh berhati-hati dan juga rancang punya aktiviti yang berkenaan dengan min supaya tak terjadinya benda-benda yang tak ingin ini berlaku. Jadi terus layan SFM. Jadi benar saya mau lagu dalam surat jalan mau lagu dari tajuk Halijah SFM. Moi-moi.

Berarti sembung lagu nombor surat Shakira dan juga Burna Boy. Lagu dia bertajuk Die Die. Lagu dia adalah lagu rasmi utama untuk Piala Dunia 2026. Lagu dia berjudul Die Die dan dinyanyikan oleh superstar global Shakira berkolaborasi dengan musisi Burna Boy. Jadi Una adalah antara dan cenderung kongsi runa fakta-fakta menarik berkaitan dengan lagu tu. Kembalinya Sang Ratu Piala Dunia dan menjadi lagu kedua Shakira untuk Piala Dunia setelah kesuksesan luar biasa 6 lagu Waka Waka This Time for Africa tahun 2010. Jadi dinyanyikan saat pembukaan lagu dada sukses dibawakan secara langsung oleh Shakira sama Burna Boy. Mau bicara pembukaan Piala Dunia dia berlangsung meriah dan Estadio Azteca Mexico City. Jadi Una adalah ataupun perkongsian berkaitan dengan fakta-fakta untuk lagu lagu rasmi Piala Dunia untuk tahun 2026. Jadi setiap Piala Dunia sudah pasti mok guna lagu tersendiri, official lagu rasmi, lagu rasmi yang mok. Jadi mungkin nyoba je mok lagu-lagu Piala Dunia yang nyoba nanti. Dan mungkin salah satunya adalah lagu Piala Dunia untuk tahun 2026 tu mungkin menjadi salah satu lagu Piala Dunia yang nyoba nanti. Dan juga lagu-lagu dari sebelum tu pun guna jadi lagu-lagu yang boleh dan terus semangat Jom Kenimba terutama berkaitan dengan sokongan Jom Kenimba untuk negara-negara yang bertanding dan keluar je Piala Dunia untuk tahun 2026. Jadi mungkin buat rakan-rakan yang terlalu lelum ni Piala Dunia secara langsung, jadi nyom boleh saksikan NRTM Click, nyom boleh saksikan guna berkaitan dengan Piala Dunia antara pelan-pelanan yang berlangsung dan RTM Click secara secara dalam talian dan keluar aplikasi RTM Click yang nyom boleh muat turun aplikasi RTM Click dan telefon nyom kena ember dan nyom boleh nyom ni dan keluar nak dan juga boleh saksikan pelawanan-pelawanan yang telah kena kongsikan sementara itu antara pelawanan-pelawanan yang akan berlangsung untuk Isnin tu dan juga untuk Layakal. Layakal pukul 1 Yayakal antaranya adalah pelan-pelan yang akan berlangsung sehingga Mayayah Isakal. Jadi boleh join and keluar aplikasi RTM Click. Jadi ilu-ilu pun terus layan SFM dengan lagu nama surah Man Herket, lagu dia bertajuk Tuing. SFM, hamoy-namoy.

Fenomena El Nino jangka mula mempengaruhi cuaca negara kelebih tempoh anyon dan mungkin berkemungkinan berterusan hingga awal tahun jangka lunak rama dan menyebabkan cuaca lebih buih semak kering berbanding biasa terutama sepanjang monsun barat daya bermula 14 Mei atau dan jangka berterusan hingga September. Ketua Pengarah Meteorologi Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Adib menyatakan itu kadang-kadang berpotensi mengurangkan jumlah titik berapa-apa kawasan dan berterusan risiko kekurangan bekalan kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerebun. Itu sebagai langkah kesiapsiagaan Jabatan Meteorologi Malaysia. Malaysia sedang berkerhub penyampaian maklumat cuaca semak amaran awal makraja agensi berkaitan dan nesan OIJJ. Jadi unak adalah gah yang dapat kongsikan untuk nyom kenemba antara gah-gah yang mungkin boleh nyom menyokot lek dan juga nyokot nyom berkaitan dengan gah berkaitan dengan El Nino mula mempengaruhi cuaca negara dengan mahu berterusan hingga awal tahun jakal ini. Lupa terus selain SFM dengan pelbagai hiburan dan juga perkongsian yang menarik yang dikongsikan untuk nyom kenemba. Jadi sambil berhibur, sambil bersantai, mungkin sambil bersemong sedikit berkaitan dengan gah-gah yang ia telah kongsikan untuk nyom kenimba untuk Leng Out. Jadi terus layan SFM dengan lagu nombor suara Citra dan juga Siri Nafas, lagu dia bertajuk Meradi. Layan SFM Hamoy.

Berarti saya mong lagu nama suara atmosfera lagu ditajuk Gadis Sekolah di mana kena kena berikan kelas saya nak asyik yang berpihoi untuk leng art. Dan jangan berkongsi gambar kaitan dengan gambar kaitan dengan info trafik yang ia dapat kongsikan untuk nyum kena berikan nombor anda info kemalangan yang beraya utara selatan susulan berlaku kemalangan yang RNR Seremban arah selatan nomnilai membanda dan sendirian tomok lorong terhalang trafik terkawal dan juga telinga berkaitan dengan info kemalangan yang diboraya utara selatan sulam berlaku kemalangan kilometer 164.4 arah selatan Namjawi hingga Bandar Baru lorong kecemasan terhalang trafik terkawal. Dan telinga berkaitan dengan info kemalangan yang diboraya utara selatan saja hubungan agak-agak sulam berkaitan kemalangan persimpangan Bandar Serenia RA MP arah utara nombor Bandar Serenia Makelai lorong kecemasan terhalang. Dan juga berkaitan dengan info kemalangan detailagi Leburaya utara selatan susulan berlaku kemalangan kilometer 280.5 arah selatan dan nilai membandar sendir lorong kecemasan terhalang trafik terperlahan. Jadi ini adalah agak yang ia dapat kongsikan untuk yang kenibu terutama rakan-rakan yang melalui nong Leburaya utara selatan sudah pastinya kena lebih berhati-hati disebabkan jaja berlakunya gagah berkaitan dengan kemalangan yang berlaku akibat daripada hal-hal yang tak terduga terjadi. Jadi kena lebih berhati-hati atau kira hal-hal sahaja highway yang jom lalui kena lebih berhati-hati dan juga kalau rasa senir berhenti menaik tempat-tempat yang selamat tu yang berehat seketika buat ngurunak camaning ataupun detail elok-elok sahaja yang boleh merelaxkan nyom kembali memberikan semangat kembali sebelum nyom memulakan perjalanan. Lilo pun terus layan SFM dengan lagu nama suara KSS PBN. Lagu terpiaju apa salahku SFM. Hamu namui.

Berat semong lagu nama suara babu alah lagu bertajuk ti dari teman kena kena bukan kalau semua asyik berpihoi kita jauh pukul 7:46 minit layak. Ya, pemberada pengunjung besaran bertugas bertemankan Nyom Kenaiba. Anda terima kasih je yang boleh bertemankan Nyom pukul 4 yang ada tak sehingga ke pukul 8 Duh Akal. Dan senapada akal akan diseratukan rakan setuas akan mengendalikan konti bermula pukul 8 sehingga ke pukul 12 layak kaya. Terus selain SFM terus bersemenangkan dan keluar ruang radio SFM. Seperti biasa, minta maaf kalau boleh lebih kurang penyambut tugas pada radio yang kata bertermin kemasa semasa untuk pendengar-pendengar setia SFM. Jadi terus selayan SFM, boleh elok saja nyobin-nyohoi, elok saja nyobin-nyogel. Ya, segera-segera yang mudahkan diri, jumpa lagi pada rumah yang akan berkonti lagi seperti biasa bertemankan Nyob Kenaiba. Sebelum untuk cerai, terima kasih untuk alaik di perap mana Nyob Kenaiba dengan lagu nombor suara Budak Hitam, lagu bertajuk Benci. SFM, moi-moi, bye-bye.

0: Frekuensi mengasihkan Hulu Tembling 89.3,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 91.1 Lembah Kelang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami Asyik FM, Moi No More.
2: Ibrah, temuan di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ku adalah orang yang pertama akan keluar daripada bumi pada hari kiamat selepas sangkakala kedua ditiup." Dalam hadis yang lain, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melepaskan, menghidupkan malaikat Jibril, Mikail, Israfil pada hari kiamat. Semua malaikat ni akan pergi ke kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa buruk, iaitu sejenis binatang daripada syurga dan pakaian-pakaian daripada syurga. Maka terbukalah bumi untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada kubur. Ketika melihat malaikat Jibril, Nabi terus bertanya, "Wahai Jibril, bagaimana umatku? Apakah yang diperbuat oleh Allah SWT terhadap umatku?" Jawab Jibril, "Terimalah kabar gembira kerana orang adalah orang yang pertama keluar daripada kubur dan bumi." Kemudian Allah SWT menyuruh Israfil meniup sangkakala. Tiba-tiba selepas sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, bangunlah manusia yang telah mati dalam keadaan tercengang-cengang. Abu Hurairah meriwayatkan, manusia akan keluar daripada kubur masing-masing dalam keadaan telanjang, merujuk kepada Tuhan mereka, kemudian berhenti di satu tempat selama 70 tahun. Allah SWT membiarkan mereka buat macam tu sebab Allah tidak melihat, tidak memutuskan keadaan manusia semua masa itu. Akhirnya semua manusia menangis sehingga habis air mata dan keluarlah darah dan peluh sehingga banjir sampai ke lutut. Kemudian barulah setelah 70 tahun ataupun kiraan yang betul 70 ribu tahun, manusia dipanggil ke padang mahsyar. Semua manusia kelang kabut pergi ke arah padang mahsyar. Maka apabila telah berkumpul semua makhluk, jin, manusia dan lain-lain, tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras dari langit. Maka terbukalah langit dunia dan turunlah dari langit yang terbuka ni malaikat seramai penduduk bumi. Dan malaikat yang turun terus berbaris, lalu bertanya, "Apakah ada di antara orang semua yang membawa perintah Tuhan untuk hidup?" Semua menjawab, "Tak ada." Kemudian turun ahli langit kedua dan berbaris pula. Kemudian turun penduduk-penduduk langit yang ketiga dan seterusnya sampailah lapisan yang ketujuh. Masing-masing bilangan berlipat kali ganda ramai dari sebelum, dan semua malaikat itu melindungi penduduk bumi. Kemudian keenam dengan isi sehinggalah tujuh barisan malaikat, sehingga semua pergi ke mana saja mendapati tujuh barisan malaikat itu mengelilingi manusia seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala yang maksud, "Hai semua jin dan manusia, kalau orang semua dapat menembus langit dan bumi, maka silaklah menembus dan lari, dan orang semua tidak akan dapat menembus kecuali dengan kekuatan." Firman Allah Subhanahu wa taala lagi yang bermaksud, "Dan pada hari terbelah langit dan awan, dan turunlah malaikat dengan segera." Pada hari ini kita akan berdiri di padang mahsyar dan dikelilingi oleh para malaikat sebanyak tujuh barisan. Kita tak dapat melarikan diri sementara menunggu berlaku hari perbicaraan. Tuan-tuan, marilah kita sama-sama ikhlaskan amalan kita hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjatim

hampir ke 8.15 minit gelap. Selamat gelap, selamat layak, selamat mengot. Selamat petom, selamat sengat. Selamat mengot, selamat gelap. Berapa kali saya nak sebut tu? Selamat gelap pada anda, Mohana. Terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. No more lepas lain, memani anda wala di mana pun berada. Terima kasih Rakan Setuga, DJ SS. DJ Saga yang memani anda. Pukul 4 sampai ke pukul 8 dan Gannon tiba lagi untuk mengambil alih tugas di Ruang Udara Asyik FM Moi Numoi lain daripada yang lain. Edisi 14 Jun 2026 Ahad menemani anda. Dan sudah pasti yang bersama dengan Nala Green, lagu-lagu 60-an menghiasi ruangan anda sampai ke pukul 10 kelak. Dan pada pukul 9 kita berdia laluan pada berita jam 9. Kemudian pada pukul 10 hingga ke pukul 12 gelap. 12 tengah malam kita bersama dengan lagu-lagu santai menemani anda dalam Nala Santai. Lagi terus bersama dengan kami Asyik FM Moi No Moi Lebar Lain. Jajak gi je kita sebut boleh. Dah saya dah cat dah petang tadi. Adik Daim, hai, selamat malam. Ya, 15 nanti ada bola sepak Jepun versus Belanda, betul. Aduh, demam bola, makan bola, tidur bola, tapi saya tak dapat nak cari jersey bola lagi. Kenapa lah ya? Lagu 60-an tiba-tiba jersey bola macam tak sesuai. Tomat ya, selamat malam. Okey, lagu-lagu telah pun kita susun untuk minggu ni. Kembali lagi setiap minggu. Ahad bersama dengan Nala Green, lagu-lagu 60-an menemani anda. Nanti kita bersama dengan pembukaan kita, salam mesra dari Halim, menghiasi ruangan kita untuk malam ni, membuka tirai kita untuk malam ni. Jadi apapun, terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Moi Numoi Lepas Lain. Selamat menjamu selera juga untuk rakan-rakan kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita, mamak-mamak kita, inak-inak kita, gaul-gaul kita, gek-gek kita, walau di mana pun berada, wan-wan kita, aki-aki kita, uyang-uyang kita. Selamat menjamu selera, selamat makin gelam. Okey, selamat juga beristirahat untuk rakan-rakan kita yang sedang beristirahat, yang sedang menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas. Terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Moi Numoi Lepas Lain. Papa Gebu, terima kasih. Cucu-cucu kita, cicit-cicit kita. Semua nak suruh sebut . Apapun, terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM Moi Numoi Lepas Lain bersama dengan lagu-lagu Nala Green 60-an menemani anda. Asyik FM menemui lain daripada yang lain.

nomor 66 Jalan Seremban Tampin Negeri 9.

Aşıksın. Enala Green Ashk menemani anda. Sungai Besar katanya baru berhenti hujan lebat. Oh, iya ke? Tadi kat KL pun hujan juga. Dekat rumah saya pun hujan juga. Saya datang sini tadi pun hujan juga. Tapi hujan ala-ala yang berpanjangan. Walaupun dia hujan ala-ala tapi dia berpanjangan. Macam mana hujan ala-ala? Alah. Macam mana di hujan yang sedang-sedang je? Yang sederhana-sederhana je. Kak Mahang Kedah pun katanya hujan lebat. Wah, banyak tempat yang hujan lebat. Apapun, berhati-hati, berwaspada. Terutama sekali yang memandu lah. Peringatan untuk yang memandu, ya. Kadang-kadang terlanggar lopak, tak ingat orang tepi jalan pun payah juga. Kena ingat muha itu, ya. Keprihatinan kita sebagai pemandu, ya, sebagai pengguna jalan raya. Siti Fatimah, hello, hai. DJ dah makan dah. Kat sini petang ni hujan pun lebat katanya. Mak Usu. Hujan di mana tu? Divin, hai. Selamat malam. Apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin umur lepas lain menemani anda walau di mana pun berada. Hati Mak hujan tak? Hati saya hujan ke tidak? Kalau nak tengok hati saya hujan ke tidak? Kalau saya membawa bekalan yang sangat banyak tu bermakna... Tiba. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Mohon nombor ilah daripada yang lain. Suratku untukmu menghiasi ruangan kita seperti itu. Kita bersama dengan Yaham SG Bing. Mencari di mana kasihku. Mana kasihku? Dah lali ya. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Mohon nombor ilah daripada yang lain.

kita bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moino Moile Pelan Mani Anda Walau di mana pun berada. Gelap ni permintaan lagu ya. Permintaan lagu kita hari Isnin hingga Jumaat, 8 hingga 10 malam. Tapi untuk gelap ni, lagu-lagu telah disusun bersama dengan Nala Green, lagu-lagu 60-an menemani anda. Apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami Walau di mana pun berada. Asyik FM Moino Moile daripada yang lain. Kita berhibur pula bersama dengan lagu nang seterusnya. Lagu nang mungkin juga menjadi kegemaran anda. Bersama dengan A. Ramli. Panduan Kasih. Apa pun terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM Moino Moile Pelan Mani. Terima kasih Kak Emma kerana masangkan lagu SG Bang. Muhammad Kamaruzani. Sanudin Jalan Kebun. Hidup 60-an. Terima kasih. Okey, GE, Harmi, Tadum, Selangor. Apa khabar? Dek Emma tersihat, kau sihat. Lagu ni khabar tujukan untuk Asra, Tonok, Misa, Tangok, Bet, Nah, Bibi. Kek Kampung dan Sama juga untuk adik babu Temia Kelantan di Gemusang Kelantan. Abang tetap sayang ayang seorang. Terima kasih adik Emma mainkan lagu yang best-best sedap didengar. Terima kasih. Okey, apa-apa terus sama dengan kami di ruang udara Asyik FM Menemui Lepas Lain Mani Anda Walau di mana pun berada. Malam ni hak permintaan lagu ya. Permintaan lagu kita hari Isnin hingga Jumaat. Pukul 8 hingga 10 malam. 5 hari tu memang permintaan lagu. Dan untuk gelap ni hak permintaan lagu. Saya minta maaf. Ya. Apapun bersama dengan Nala Green. Lagu-lagu 60-an menemani anda. Terus bersama kami Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain.

Kita bersama dengan kami di Ruang Dera Acik FM Menemui Lepas Layar Memani Anda Walau di mana pun berada. Bawa kita ke pukul 8, menghampiri 8.40 minit gelam. Selamat menjalankan tugas untuk rakan-rakan kita yang sedang menjalankan tugas. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang sedang memandu, selamat dalam pembanduan anda. Selamat sampai ke destinasi yang nak dituju. Terus bersama dengan kami, walau di mana pun berada. Asyik FM, moi nu moi lain. Wah, ada nak khabar ha, musim-musim dirian, ya? Baru lepas tebang semak samun. Tebah durian, habislah durian. Adat nanda gugur, adat nama masih belum gugur lagi pun ada, ya. Apa pun berhati-hati, waspada, beringat selalu dalam apa pun yang kita buat, ya. Win, katanya suruh sebut namanya. Sebab satu Malaysia kenal dia, ambo untunglah kehidupannya. Kemain. Lagi apa pun terus bersama dengan kami. Dari petikan filem Seniman Bujang Lapuk 1961 menemani anda. Dan bersama dengan Iraman On juga. Terus bersama dengan kami di Asyik FM, Monomoy, Lada Periang Lain.

kasih di hati, sayang di mata. Menghiasi ruangan kita, nama gue bersama dengan kita sementing-ting. Dan pukul 9 kelak kita akan bersama dengan berita jam 9. Kita sambung pula bersama dengan Nala Green, lagu-lagu 60-an sampai ke pukul 10 gelap-gelap. Jadi apapun, teruskan kesedihan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi no moi, lain daripada lain, memandai anda walau di mana pun berada. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hasizah. Okey, apapun, terus bersama dengan kami. 1966 menemani anda. Lagi-lagi 1968. Sama dengan Emma Osman. Hari-hari Emma Osman and the Les Pentos. Kasih berduka. Dan kemudian bersama dengan Cepat Pulang 1968, Sani Sahuri menemani anda. Jadi teruskan kesian anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM Monomoy. Lain apa yang lain.

0: prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau menegaskan pertumbuhan ekonomi saja tidak mencukupi jika hasilnya gagal dinikmati golongan yang memerlukan. Setiap keputusan perlu berpaksikan kepentingan rakyat selaras dengan matlamat keadilan sosial negara.
1: Ini isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan. Itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak. Mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan. Semua itu mesti menjurus kepada keadilan sosial.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Anwar menjelaskan bantuan dan peruntukan perlu disalurkan mengikut keperluan sebenar, bukan secara samarata bagi merapatkan jurang pembangunan, khususnya melibatkan golongan miskin dan kawasan yang masih ketinggalan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras penting dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh oleh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk pengagihan kuasa yang berkesan dan usaha beban teras rasuah.
2: Koperasi sebagai dalam negara, kalau diurus dengan baik,
3: prestasinya baik.
2: Sebab itu soal rasuah dan lakukan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan tadi pulalah.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar turut menegaskan agar tiada sebarang unsur pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan tumpuan utama kerajaan madani ketika ini menjana pertumbuhan ekonomi selain menyelesaikan segala permasalahan rakyat, khususnya ketika berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. 10 juta ringgit diperuntukkan bagi program pembelajaran berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM bagi memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan melalui peluang kerjaya yang lebih baik standing dengan kelayakan akademik mereka.
4: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat universiti UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, dua lelaki didakwa atas kesalahan mencuri peralatan sukan bernilai $18,000 daripada pasukan England. Pendakwa Raya Jackson County, Melissa Johnson menegaskan dua individu tersebut boleh dihukum penjara sehingga 7 tahun. Siasatan mendapati peralatan sukan berkenaan dicuri dari kenderaan ketika ia dipindahkan dari kem latihan di Florida ke Kansas City. Sementara itu, penjaga gol simpanan England, Dean Henderson mengesahkan skuadnya sudah mendapat kembali peralatan yang dicuri. Perkembangan jadual kejohanan esok, 4 perlawanan dijadual berlangsung melibatkan pasukan di kumpulan E dan F. Seawal 1 pagi, juara 2014, Jerman akan turun menentang Curaçao yang membuat penampilan sebelumnya di pentas Piala Dunia. Seterusnya, Belanda dijadual bertemu gergasi Asia Jepun dalam perlawanan pembukaan kumpulan F pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan Ivory Coast dan Ecuador pada pukul 7 pagi. Dan akhir sekali, Sweden berdepan Tunisia pada pukul 10 pagi. Dalam pada itu, Curaçao bersedia untuk mencipta kejutan ke atas Jerman dalam aksi pembukaan kumpulan E. Jurulatihnya Dick Advocaat percaya skuadnya mampu mencuri mata dan akan turun beraksi tanpa sebarang tekanan dalam perlawanan yang berkenaan. Sementara itu, pengendali Jerman Julian Nagelsmann menggesa pasukannya fokus dan tidak memandang rendah dengan keupayaan Curaçao. Tegas Nagelsmann, beraksi sebagai pasukan pilihan tidak memberikan sebarang kelebihan. Sebaliknya, prestasi pemain di atas padang adalah penentu pemenang.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama Malaysia dan Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agro makanan terus diperkukuh dalam usaha meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor agro makanan. Perkara itu dipersetujui bersama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Mohd Sabu dengan rakas jawatan Menteri Pertanian Uzbekistan Profesor Ibrahim Abdul Rahmanov menerusi pertemuan dua hala sebelum lawatan kerja ke negara tersebut. Datuk Sri Mohd Sabu berkata, kedua-dua negara bersetuju memperluas kerjasama dalam bidang aquakultur, pertanian digital, kecerdasan buatan dan pengurusan air secara mempan. Kedudukan negara sebagai rakan strategik yang diyakini di peringkat antarabangsa terus diperkukuh melalui hubungan diplomatik dan kestabilan politik berterusan. Keadaan itu membantu memastikan bekalan minyak dan gas negara terus mencukupi meskipun dunia berdepan krisis tenaga global yang semakin mencabar. Penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris berpandangan dasar diplomatik yang bijak dan berkecuali membolehkan negara kuasa besar menganggap Malaysia sebagai sebuah negara sahabat yang sangat berpengaruh.
3: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Fenomena El Nino yang sedang dipantau rapi Met Malaysia yang dijangka mempengaruhi cuaca sehingga awal tahun depan. Menurut Met Malaysia, keadaan itu berpotensi menyebabkan cuaca lebih panas dan kering khususnya sepanjang monsun barat daya yang berterusan hingga September ini. Ia berpotensi mengurangkan taburan hujan sekaligus meningkatkan risiko kekurangan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerubu. Met Malaysia turut menyediakan ramalan risiko kebakaran, pemantauan jerubu serta bersedia melaksanakan operasi pembedahan awan jika perlu. Gangguan perkhidmatan tren elektrik ETS antara KL Central dan JB Central kembali pulih selepas kerja baik pulih alat talian atas antara stesen Tiroi dengan Seremban berjaya diselesaikan. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dalam kenyataan memaklumkan beberapa perkhidmatan masih mengalami kelewatan sementara ketika operasi distabilkan. Setakat petang tadi, 8 tren ETS lewat antara 25 minit hingga lebih 3 jam. Namun penumpang terjejas layak mendapat pemulangan tambang penuh bagi kelewatan melebihi 2 jam dan KTMB sedang memantau rapat bagi memastikan jadual kembali beroperasi. Beralih keluar negara, rakyat Amerika Syarikat mula menyuarakan kekecewaan susulan tekanan kos hidup yang semakin meningkat akibat perang di antara negara itu dan Iran. Ramai rakyat menuntut kerajaan segera menamatkan konflik berkenaan dan memberi tumpuan kepada pemulihan ekonomi domestik. Kenaikan harga petrol menjadi antara beban paling ketara yang terpaksa ditanggung mereka. Selain bahan api, pengguna turut berdepan peningkatan bil utiliti dan barangan runcit.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Dendang Muda-Mudi, M. Sain and Les Remaja. Yang baru saja menghiburkan kita di ruang udara Asyik FM, Moin Nomor Lepang Lain. Selamat gelap, selamat malam, selamat layak, selamat mengok, selamat petom. Pada anda mohon dan terus bersama dengan kami Allah di mana pun berada. 9.15 minit gelap. Dalam jam yang kedua menemani anda bersama dengan Pop 60-an, lagu-lagu Nala Green menemani anda. Okey, orang khabar nyapsah kalau orang khabar kita kelingan lagu-lagu 60-an ni. Tangan bergoyang, kaki bergoyang, badan bergoyang, kepala bergoyang. Nyap terteram khabar seluruh jiwa raga. Anggota badan pun khabar. Hoi, nyabuli-nyabuli khabar. Jadi kena juga lalu, kena juga jalan. Apa pun jari jemari anda juga perlu ranja-ranja berdusya untuk malam ni. Okay, selamat gelap, selamat malam untuk anda dan terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu. Berhati-hati, berwaspada, beringat selalu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang nak dituju. Terima kasih kerana menjadikan kami teman sepanjang perjalanan anda. Mengelilingi kami dari pukul 89.3 MHz, 91.1 MHz, 102.5, 105.1 MHz, 95.6 dan gelombang pendek bangsaan 49 meter, tanah 050 kHz dari Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan anda juga boleh bersama dengan kami di My Freeview 706 atau bersama dengan RTM Klik dengan menaikkan rtm.gov.my. Terima kasih Abang Ramli Taman Muni Lancang Pahang Kebahang. Terima kasih, terbaik lagu-lagu Dendang Muda Budi tadi. Ya, betul. Yo Win, saya tak boleh tahan lah spek mata tu. Assalamualaikum, salam terima, selamat malam. Salam daripada Abang Muhammad Nur dari Seksyen 25, Shah Alam. Shah Alam okey ya, hujan ke? Okay, terima kasih untuk anda semua yang terus setia bersama dengan kami. Jana, buat gapo tu? Okay, baik-baik bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Mana umur yang lain-lain lain. Mana anda walau di mana pun berada bersama dengan Nala Green di ruang udara Asyik FM. Salam DJ Emma, selamat malam. Selamat malam juga. Baju kuning kemarau Pahang katanya terbaiklah pop 60-an di Asyik FM. Ucapan untuk Bakri Ramlah di Kampung Merpati Lancang. Pakcik Kama, Batin Long, Paya Mengkuang, Temerloh. Okey, itu saja katanya. Good on the best, DJ Emma. Okey, fine. Okey, fine. Thank you. Apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain.

luncur, luncur Pak Maon. Habis bini Pak Maon. Bentara guru dah kejar dari belakang. Perut sadur katanya, bergoyang-goyang. Aduh. Itu dia. Ha, bersama dengan Malam Pesta Muda-Mudi menemani anda. Dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moinu, moin dari pihak lain. Jadi selamat gelap, selamat malam. Ha, lebih kurang lagi setengah jam lagi. Untuk kita bersama dengan lagu-lagu 60-an menemani anda dalam Nala Green. Dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moinu, moin dari pihak lain.

dia Dendang Patah Hati 1966. Menemani anda bersama dengan Nala Green, lagu-lagu 60-an menemani anda di ruang udara Asyik FM. Moi no moi, lain-lain lain. Jadi untuk rakan-rakan kita yang mungkin mengalami musibah yang kita sendiri punya jangka kan, kita doa anda baik-baik untuk Kian. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Bagi Kak Sarina, selamat pulang. Selamat berehat nanti ya. Lepas ni terus kurus, alamak. Belum ajak settle bagi anak makan katanya. Saya masuk semula. Tak apa, ajak girl. Tak apa, okey je. Apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Mula-mula depan lain memandang anda walau di mana pun berada. Zakri jangan macam-macam. Setakat mata belalang. Mata buaya terus. Okey, apa pun terus setia bersama dengan kami. Hanya di Asyik FM Mono Moy. Lain apa yang lain? Nala Green. Nala Green. Asyik. Dan sememangnya orang khabar lagu-lagu 60-an menggamit kenangan. Menggamit kisah. Mengusik jiwa. Mungkin juga mengimbau kenangan lalu.

sama tua. Oi pakcik yang muda samalah muda. Orang lain pilih dara, aku pilih janda muda. Ini bukan sebarang janda.

kerana filem Anak Dara 1966 ada benda. Selamat memandu untuk abang-abang lori kita, abang-abang bas kita. Selamat memandu, berhati-hati, berwaspada semasa memandu, ikut had laju yang telah ditetapkan. Semoga selamat hendaknya dalam perjalanan anda. Selamat menjalankan tugas juga. Baik, apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moi numoi, line after line menemani anda walau di mana pun berada. Black lori container Melaka hadir. Wah, sebut je tu tacoy. Bunyi macam ganas. Tapi okey je. Tak apa. Apa pun orang khabar, Ham nang lama, Ham juga yang baru kan, macam tu dengan lagu-lagu kita. Kalau tak ada lagu-lagu lama dulu kan, sebab lagu lama kan orang khabar tak laput di hujan, tak lekang di panai. Atau tak segar dalam ingatan. Tak segar mewangi dalam kenangan kita. DJ AA katanya hujan lebat Langkawi. Okey nak tidur. Sana kerja ke tu? Sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu bertanya pula. Okey, apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin, no moin, lepas lain. Selamat memandu. Selamat menjalankan tugas untuk rakan-rakan kita yang sedang menjalankan tugas. Jadi apa pun teruskan bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin, no moin, lepas lain. Hujan, biasalah Jana.

Oh, rindukan bulan Jafar. Oh, katanya lagu-lagu 60-an yang membuatkan joget dekat asal lori. Aduh, hati-hati. Nanti salah kita pula. Keluarkan peluh, betul tu. Main. Apa pun terus bersama dengan kami di ruang darah Asyik FM. Mohon nombor lain depan lain anda walau di mana pun berada. Kita bersama dengan Kartina Dahari and the Swallows. 1968. Ini ada orang yang menanti di rumah. Kembalilah segera katanya.

Harapan Hampa 1968. Rikino Bajuri. And the Clifters. Yang baru saja menghiburkan kita di ruang udara Asyik FM. Moin umur lain daripada lain. Katanya lagu sedih tapi rancak. Macam mana tu? Di situ ada kecelaruan di situ. Apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin umur lain daripada lain. Menemani anda walau di mana pun berada. Dan masih teman berteman bersama dengan Imah di simani anda. Kita tutup lagu terakhir kita dalam Nala Green bersama dengan S. Mariam. Ini rakaman semula. Memang lagu asal tapi rakaman semula. Jadi apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin Umoy Lepen Lain. Semoga berpuas hati dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk minggu ni. Nah, minggu lepas bersama dengan rakan setugas tak silap saya Alung akan menemani anda. Oh, jarang kan, memang tak pernah. Tapi untuk bulan ni, Alung akan menemani anda bersama dengan Nala Green. Apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, umoy, ladam yang lain.

Lagu yang mungkin mengimbau kenangan cerita kisah di sebalik lirik lagu ini bersama dengan Selumba. Muka tirai kita untuk gelap ni bersama dengan Nala Santai. Lagu Nang dipopularkan oleh Tok Ki, dikeluarkan pada 1997. Dan lagu ni juga dimuatkan sebagai salah satu single dalam album studio keempat Biau yang berjudul Diriku Dirimu, yang diterbitkan pada tahun yang sama, 1997. Jadi apapun, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM, nombor 11 lain memani anda walau di mana pun berada. Ada yang menangis, menitiskan air mata. Ada juga yang kabarnya terimbau kenangan kisah di sebalik lagu ni yang katanya menyentuh jiwanya. Baik, apapun, terus bersama dengan kami untuk sebelah gelap ni menemani anda di ruang udara Asyik FM, nombor 11 lain daripada lain. Selamat bersantai, selamat beristirahat, selamat bertenang-tenang untuk malam ini. Teman-teman yang ada di ruang udara Asyik FM, moin-moin, lebih yang lain.

0: Sekeping Hatian Luka Elikan yang baru saja menghiburkan kita di ruang udara Cik FM Monomo Lepian Lain. Pada rakan-rakan kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang tak berapa sihat. Orang kamu makan ubat, berehat. Tenangkan jiwa kita, tenang hati kita. Apa-apa gebu baru nampak timbul eh. Betul-betul menghayati lagu ya. Lagi apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Cik FM Monomo Lepian Lain. Putus tali tak apa dek, jangan putus harapan. Putus tali tak apa, jangan putus asa. Perjalanan kehidupan kita yang perlu diteruskan. Perjalanan hidup kita yang perlu untuk kita selesaikan selagi masih bernyawa, selagi masih lagi orang khabar ada bernafas. Teringat masa kat kampung Pansun lagu tu ambul kemain. Lagi apa pun terus bersama dengan kami. Dek Aida, hai, selamat malam, selamat gelap. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moin, Numoi, Lain Depan Lain. Menemani anda walau di mana pun berada dan teman berteman bersama dengan Ima Disney Mani anda. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Hanya di Asyik FM Moin, Numoi, Lain Depan Lain bersama dengan...
1: Nalan

pertemuan di malam ini kumpulan L2L untuk Pulau Dama menghiasi ruangan kita di ruang udara Asyik FM Moinu Moilepan lain. Ajak go, hai. Kembali semula. Terima kasih. Alah, janganlah macam tu. Honda Witek, janganlah macam tu. Apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moinu Moilepan lain. Akak, lagu tu tadi katanya teringat kekasih lama, Sophia di Pansun. Terima kekasih lama. Apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moinu Moilepan lain. Menemani anda walau di mana pun berada. Dan masa teman berteman bersama dengan Imaris, menemani anda. Apa sama dengan Nala Santai Asyik FM Moinu Moilepan daripada yang lain.

Itu dia bersama dengan Rajuk Rahman Eka Matra yang baru saja menghiburkan kita di ruang udara Asyik FM Monomoy dan lain-lain. Terima kasih. Selamat malam untuk anda semua yang terus bersama kami. Ada yang katanya bersedih. Ada yang kata bila mengingat, mendengar lagu ni teringat kisah lalu. Ada yang katanya masa dengar lagu ni teringatkan kekasih yang lama. Ada yang katanya tiba-tiba lukanya kembali pula hidupnya. Aduh. Apa pun yang berlalu biarkan berlalu. Teruskan kehidupan kita dengan lebih baik, dengan lebih elok lagi. Yang semalam jadikan sebagai kenangan, semalam jadikan sebagai pengajaran, semalam jadikan sebagai peristiwa yang mungkin kadang-kadang tu memang sukar untuk kita nak hilangkan, sukar untuk kita melupakan. Tapi jadikan ianya sebagai satu kekuatan untuk kita meneruskan lagi kehidupan kita di masa akan datang. Orang khabar terjatuh sekali bukan dia bermakna terjatuh berkali-kali. Biarkan orang kata kelukaan yang lalu itu sembuh dengan orang khabar sebaiknya. Dan tidak akan meninggalkan kesan yang cukup mendalam untuk kita. Okey, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Monomoy dan lain-lain menemani anda walau di mana pun berada. Hai Syida, Bang Labu, selamat malam. Hati-hati untuk rakan kita tadi. Anto, hati-hati, semoga selamat sampai ke destinasinya. Let's tell about Ben. Ben Batek. Rakan-rakan kita dah suka kau Batek. Salam semua keluarga Asyik FM. Salam juga. Salam diterima. Terima kasih. Selamat malam. Mawar, selamat malam Mawar. Abang Zul, selamat malam. Selamat malam untuk anda semua yang terus bersama dengan kami walau di mana pun berada. Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain. Kadang-kadang orang kata jangan terlalu sayang sehingga sepenuh hati. Jangan terlalu cinta sehingga sepenuh hati. Jangan terlalu memberikan orang khabar keseluruhan jiwa raga kita dengan sepenuh hati. Kadang-kadang dia akan menyebabkan kelukaan pada masa akan datang. Yang kita sendiri pun tidak pasti, yang kita sendiri pun tidak tahu.

Enggan. Tak mau. Enggan. Kita bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Mohon nombor di depan live memandangi anda. Walau di mana pun berada bersama dengan Kak G. Proposal Latif. Umi, Kak Ani, selamat malam. Selamat malam untuk anda semua yang terus bersama dengan kami. Walau di mana pun berada Asyik FM. Mohon nombor di depan live. Terima kasih kerana temankan Ima untuk masak ni. Bersama dengan Nala Santai. Bersama lagu-lagu santai menemani anda. Lagi dari pukul 89.3MHz, 91.1MHz, 102.5, 105.1MHz, 95.6. Dan gelombang pendek kebangsaan 49m tanah 050kHz dari Usmar Radio Angkasa Puteri Kuala Lumpur. Terima kasih Kak Mawar Putih. Kita bersama dengan lagu-lagu Nala Santai ataupun lagu-lagu santai menemani anda untuk malam ini. Jadi kepada Abang-Abang Lori tadi yang katanya terpaksa berhenti seketika di R&R, melayan perasaan, nangis ke tu? Nak tisu ke? Aduh, kesiannya. Kenapa lagu saya sedih? Tak boleh. Tadi baru je katanya rancak. Dengan lagu-lagu 60-an. Yang ni pula katanya lagu-lagu sedih. Menimbul kenangan, kisah, cerita pula. Sudah. Okay, luka berkali-kali pun masih lagi menyayanginya. Namun, ada satu hal yang membuatkan seseorang tu pergi tanpa menoleh ke belakang kembali. Ya, betul tu. Kadang-kadang tu dalam kesabaran kita, sabar, tenang. Dan sampai satu ketika, sampai satu tahap yang membuatkan kita rasa ingin pergi menjauh. Kadang-kadang orang kata berdiam lebih baik lagi. Kan, berdiam lebih elok lagi daripada kita orang khabar melepaskan. Berlawan kata, berlawan kisah. Mazlan bin Abdullah, ya. Soalan tu, adakah anda orang asli? Ya, mak ayah saya orang asli dan saya orang asli. Lagi, Abang pun terus bersama dengan kami untuk sebelah gelap ni menemani anda di ruang udara Asyik FM Monomo lain daripada yang lain. Bersama dengan Nala Santai menemani anda bersama dengan Seni Roy. Ada yang merindu ketika ini. Ada yang galau katanya ketika ini. Terus bersama kami Asyik FM Monomo lain daripada yang lain.

kemarau berpanjangan. Nyanyian Sapura yang baru saja menghiburkan kita di ruang udara Asyik FM Mono Melepas Lain dalam jam yang terakhir menemani anda. 11:02 gelang. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Mono Melepas Lain menemani anda walau di mana pun berada. Bersama dengan Ala Santai, lagu-lagu santai menemani anda untuk gelap ni. Selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu. Selamat sampai ke destinasi yang dituju. Hati-hati, waspada, beringat selalu. Juga untuk rakan-rakan kita yang sedang menjalankan tugas. Selamat menjalankan tugas untuk gelap ni. Rakan kita yang sedang berehat, selamat berehat. Jadi apapun anda buat, apapun anda lakukan untuk masa ni, dan terus stay bersama dengan kami hanya di Asyik FM Mono Melepas Lain. Let's go. Banyak katanya kawasan-kawasan yang hujan ya. Bukannya kemarau, tapi kemarau tu di hati awak. Itu yang kata kemarau berpanjangan tu. Kadang-kadang walaupun kita cuba untuk membetulkan keadaan, tetapi kita juga disalahkan. Kadang-kadang lebih baik berdiam dari terus berkata-kata. Lebih baik berdiam dari terus mengeluarkan pendapat dan kata-kata dan luahan hati kita sendiri. Jadi apa pun, terus bersama dengan kami untuk gelap ni menemani anda di ruang udara Asyik FM Moy No More Lain yang lain. Kita semua ada untuk menemani hak online sesawi. Okay, apa pun, terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM Moy No More Lain lain untuk adik-adik kita, anak-anak kita ya, yang akan bersekolah besok. Jangan lupa untuk kemas-kemas dulu buku-buku sekolah muhai sebelum kita melelapkan mata tidur. Dan pastikan kita bangkit dalam keadaan kita nang segar untuk kita menimba ilmu, dapatkan ilmu, mengumpul ilmu. Jadi banyak kita tengok kadang-kadang tu nanti dulu lewat disebabkan sibuk bermain telefon. Nang sibuk orang khabar bercicat di telefon, menyebabkan kadang-kadang tu orang khabar kelalaian. Jadi kita mungkin macam tu ya. Ada limit waktu ataupun masa yang perlu kita ambil perhatian untuk nenek-nenek kita supaya nyam orang khabar asyik melangak aje orang khabar tuhik dia. Dekat telefon tu. Jadi perlu untuk kita membuat persediaan seawal. Okey, teman-teman, bersama dengan Ima di sini mana anda dalam jam yang terakhir. Terus bersama kami Asyik FM Mono Moy. Lain daripada yang lain.

Di mana suara rindumu? Skrin yang baru saja menemani anda di ruang udara Asyik FM Moy nombor lain-lain. Selamat so, malam pada anda dan bangun jam sama dengan Ima di sini menemani anda. Terus setia bersama dengan kami. Terus sama dengan Nala Santai, lagu-lagu santai menemani anda dalam jam yang terakhir menemani anda. Jadi apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami walau di mana pun berada. Hanya di Asyik FM Moy nombor lain-lain. Bertemankan Nurul. Nurul Diba menemani anda semata kelak. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami hanya di Asyik FM Moy nombor lain daripada yang lain. Nala

Berapa banyak yang melayang kat situ? Lebih yang terus melayang. Aduh, ay. Yang akhirnya terputus tali layang-layang. Terputus tali layang-layang tak apa, wah. Terputus harapan, terputus cinta, terputus, aduh. Terputus di tengah jalan. Terus jadi karam. Fikiran nanti terbang melayang, itulah. Apa pun, nah, rasanya cukup saja tugas Imam menemani anda untuk malam ini di ruang udara Asyik FM. Moi, no more lady penang lain. Yang baik datang dari Tuhan, yang kurang datang daripada diri Imam sendiri. Terima kasih kepada anda semua yang meminjamkan waktu anda, yang meminjamkan jari jemari anda, yang meminjamkan penglihatan anda. Terima kasih. Terima kasih untuk rakan-rakan yang tap-tap. Terima kasih. Ajak girl, Jana, Yang. Siti, terima kasih. Cik Siti, terima kasih ya Cik Siti. Tak sangka senang ada Cik Siti kat sini lagi. Tiba. Okay, terima kasih juga Papa Gebu. Terima kasih Apik Rock. Terima kasihlah untuk semualah yang tap-tap dari tadi. Terima kasih. Apapun, Imam mengundurkan diri dulu untuk malam ini. Jumpa lagi hari Selasa nanti sebelah petang. Menemani anda di ruang udara Asyik FM Mono Mono Depan Lain. Sebarang kekurangan, kesilapan harap dimaafkan Imam manusia biasa kan terbabas juga. Yang baik datang dari Tuhan, yang kurang datang daripada diri Imam sendiri. Ingatnya sesuatu yang berlaku dalam kehidupan kita tu jadikan sebagai satu kekuatan untuk kita meneruskan kehidupan kita dengan lebih baik lagi. Jadikan ianya sebagai satu pengajaran dan pembelajaran untuk kita di masa depan. Dan juga kekuatan untuk kita, tembok kekuatan untuk kita di masa depan. Dan lepas ni pada pukul 12 bersama dengan rakan setugas Salam FM akan menemani anda sampai ke esok pagi. Imam mengundurkan diri dulu. Dan saya kata dari Imam sayang semua. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang mengelingai kami, mendengar kami melalui saluran radio. Dan terima kasih juga yang mendengar kami melalui RTM Click, yang mendengar kami melalui My Free View. Terima kasih. Terus bersama dengan kami. Ya, balik book bed lah. Set lock, book bed. Kena. Jadi apa pun terus bersama dengan kami. Hanya di Asyik FM, Monomor Lepas Lain. Orang kata bola tetap bola juga. Tapi perlu ya rehat yang cukup untuk anda. Okey? Apa pun terus bersama dengan kami. Kita jumpa lagi. Masa yang ada semua. Bye.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibah, salam Malaysia madani. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan di ruang udara Salam FM. Salam untuk semua. Siarannya 12:30 malam hingga 8 pagi. Terima kasih kepada anda yang memilih Salam FM sebagai hawa telinga anda di waktu ini. Nama saya Arif Razi dan saudara akan bersama dengan saya selama 4 jam di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan penyampai di Asyik FM kerana telah pun membawakan hiburan yang menarik buat para pendengar, dan tugasan konti diserahkan sepenuhnya ke Salam FM untuk kami bawakan pelbagai rancangan-rancangan menarik serta lagu-lagu nasyid yang mendidik jiwa. Untuk edisi hari ini 29 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 15 Jun 2026 masih. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami di frekuensi 91.1 di Lembah Kelang dan orang-orang di Melaka. Jangan lupa untuk anda setkan frekuensi 102.5. Seperti biasa, hari ini hari Isnin, kita nak bawakan kepada anda rancangan EJAS, Entah Jawab Anas Soal. Rancangan pada pagi ini kita nak bawakan berkaitan tentang satu topik yang cukup-cukup istimewa. Tenang, itu ada jalannya. Sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada anda jam 12.15 minit tengah malam nanti, InsyaAllah. Tapi sebelum itu, kita nak bawakan kepada saudara pendengar seperti biasa, hari ini dalam sejarah.
7: ...15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, perusahaan automobil nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya, iaitu Proton Saga Super Value SV, dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual, dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan 2 beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Kadang-kadang satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: EJAS Entajawab Anasoal.
4: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
5: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
6: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
5: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan Ejas, Entah Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
7: Salam FM, salam untuk semua. Seperti yang anda dengarkan promonya sebentar saja tadi, kita nak masuk ke rancangan Entah Jawab Ana Soal EJAS. Pada tengah malam ini kita nak bawakan sebuah tajuk, iaitu Tenang Itu Ada Jalannya, bersama dengan Ustaz Muhammad Reza Ahmad dan moderator serta penerbitnya Siti Nazirah Muhammad Rajoli. Jom kita dengarkan rancangan EJAS pada tengah malam ini. Silakan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Seperti biasa, pukul 12.15 minit tengah malam bertemankan Zira dalam rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal. Zira doakan semoga semuanya sihat-sihat, dan kepada mereka yang mungkin sedang bekerja juga seperti kami pada malam ini, selamat melaksanakan tanggungjawab dan amanah yang telah diberikan. Baik, kita nak bercerita berkenaan apa agaknya malam ini. Tajuk malam ini adalah Tenang Itu Ada Jalannya. Berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan stres, tekanan. Sebagai manusia biasa kan, kita ada ujian hidup yang tidak dapat kita elakkan, tapi bukanlah itu sebagai tanda ataupun alasan untuk kita melakukan segala hukum yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bersama sekali lagi dengan ustaz kita yang berbagi, Ustaz Muhammad Raida bin Ahmad, merupakan pendakwah bebas. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar?
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat.
10: Alhamdulillah.
9: Nazira sihat eh?
8: Sihat Ustaz, alhamdulillah. Jadi minggu lepas kita dah cerita pasal perubatan Islam Ustaz. Tapi minggu ni kita nak cerita pasal stres Ustaz.
9: Berkait juga ya berita Islam ni.
8: Berkait juga kan. Adakah itu kena gangguan kan? Kita nak tengok apakah intipatinya. Baik. Jadi sebagai mukadimah, mungkin Ustaz boleh terangkan secara ringkas kan, apakah sebenarnya yang dimaksudkan oleh tekanan ataupun stres dari sudut pandangan Islam ini? Silakan.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbi wa man wala. Amma ba'd. Sebut tentang stres ni, saya ingat ramai yang berbicara tentang stres.
8: Yeah.
9: Dan semua orang kena ada stres.
8: Betul.
9: Cuma bagaimana nak menguruskan stres itu.
8: Ya, nak mengawalnya.
9: Dia ada yang sekejap, ada yang lama kan. Jadi biasanya kalau tanya dengan saya sebagai seorang ustaz pun, agamawan pun, ada ustaz pernah stres. Pernah juga stres. Tapi kita tidak menjadikan stres itu suatu benda yang boleh mendatangkan kepada kesan yang buruk selepasnya. Contohlah kalau pengalaman saya kan, kita kalau sampai masuk hari Isnin ni nak nguruskan anak sekolah, contohlah.
8: Stres juga tu.
9: Stres kan. Ataupun dalam kita orang melalui perjalanan. Saya tak pernah melalui perjalanan sampai 28 jam balik kampung kan. Tapi bila jumpa 1 jam, 2 jam pun sesak di jalan pun, saya rasa tak selesa lah kan. Tapi bagaimana kita nak uruskan? So kita ambil lah contohnya. Kita kata kita dengar radio, dengar apa yang ada di radio, sambil-sambil tu kita sembang ke apa ke, hiburkan hati, hilanglah stres tu. Tapi kita duduk layan, oh bila nak selesai, apa dalam tempoh 2 jam ni aku boleh buat untuk aku rasa tak tak rasa tak selesa. Sebab kita cari sesuatu yang menselesakan kita kan. Macam saya kalau bidang Quran, saya kata saya boleh baca Quran sikit-sikit lah, tak boleh tengok kan. Saya kata kalau saya duduk saja je setengah jam tak buat apa-apa pun, tapi dalam kereta saya kalau jam tu 2 jam, kalau saya baca Quran, apa yang saya dapat? Maknanya saya kan dapat pahala, dapat dan sebagainya.
8: Betul.
9: Okay? So segi umumnya kita tahulah tekanan perasaan yang datang daripada masalah jiwa, masalah hati dan kemudian mental ni, salah satu penyakit mental lah. Memang kita melihat kepada secara umumnya memang dibincangkan melalui rawatan psikologi lah, psikologi kan. Kalau secara Islam ni sebenarnya nak kata istilah stres ni tak adalah sangat kan. Cuma yang adanya kita kata istilahnya kita panggil fikiran yang terganggu, terganggu sebab faktor macam-macam lah. Sebabnya nanti mungkin kita akan terangkan bagaimana kaedah untuk kita menguruskan stres ni agar tidak terbawa kepada perkara-perkara yang lain.
8: Baik itu. Jadi Ustaz, sebenarnya dalam Islam, adakah stres ni diiktiraf kewujudan dalam hidup manusia? Kan? Adakah sebenarnya stres tu adalah ujian daripada Allah SWT? Jadi macam mana? Mungkin Ustaz boleh terangkan.
9: Dia akal kita ni, dari akal minda kita ni, memang Allah bagi sebahagiannya waras kita mungkin, ya tak? Ada sebahagiannya tidak waras. Kan? Dia memang ada dua unsur ni lah, akal dan juga hati. Kan? Jiwa. Sebenarnya dalam Quran pun sebut ada tentang akal. Ada dalam Quran sebut tentang hati. Itu juga hadis Nabi. Dalam kita kata ada sebut tentang akal, ada sebut tentang hati juga. Begitu juga Nabi sendiri pun melalui proses-proses sedemikian.
8: Betul.
9: Kita tak, memang tak nampak detail dalam kisah Nabi, tapi cuba kita bayangkan, lahir-lahir ayah tak ada. Lepas tu tak sempat nak membesar, mak dah tak ada.
8: Betul.
9: Kan? Mesti ada kan. Sehingga Nabi sendiri pun, istilah kalau kita namakan, ialah nama moden stres kan. Macam mana Nabi merajuk, Nabi sedih dalam keadaan dia tengok masyarakat dia selama 40 tahun. Dia nampak, apa ni? Buat benda ni, sembah berhala ni, aku rasa nak pelik ni kan. Tengok ada bunuh orang lagi. Lepas tu, tekan orang sana dengan saya. Sehingga dia pergi beruzlah di Gua Hira kan. Jadi dia pergi sana tu dengan sehingga bila tahu itu susunan Allah Subhanahu Wa Taala untuk melantik sebagai rasul, maka Nabi pun terimalah benda tu walaupun melalui proses juga macam-macam pada waktu tu kan, dia nak terima sebagai rasul. Sehingga pun bila dah angkat jadi rasul pun dia pun 3 tahun dia mengajak orang secara senyap-senyap kan. Bila Allah perintahkan pula suruh dia terbuka, Kalau kita dah dapat macam tu, stress juga kan. Betul. Macam mana ni, aku dah biasa 3 tahun tiba Allah macam keluar kan. Apa kesan nanti? Memang betul ada kesan. Sehingga orang yang Nabi kata, Nabi percaya, Nabi orang percaya benda Nabi, sehingga dah tak sehingga bapa saudaranya sendiri pun kata benda Nabi ni dah gila dan sebagainya kan. Sehingga diancam sebagai nak dibunuh dan sebagainya. Jadi benda tu memang ada dalam Islam, penyakit-penyakit begitu. Cuma dalam Islam moden hari ni dinamakanlah Islam tu. Tapi perubatan Islam, langkah-langkah tu nak menguruskan stres tu ada, dan sehingga tidak mahu benda ni berlaku menyebabkan kesan-kesan buruk yang mendatang yang lebih besar kan. Jadi istilah tu satu istilah yang dibawa oleh ahli-ahli akademisyen, akademik berkaitan dengan istilah stres. Tapi masalah mental, masalah akal dan masalah hati, jiwa ini memang wujud dah daripada zaman manusia itu sendiri. Ada macam mana tak stresnya, bagaimana Qabil melihat Habil berkahwin, kan? Betul. Dia nak perempuan tu tapi Habil yang dapat, maka dia pun stres pergi bunuh, kan? Itulah dia.
8: Itu dia. Itu kita cerita pasal zaman Nabi kan. Tapi aduh Ustaz, kita bukan apalah, ada topik topik hangatnya. Orang Islam bertatu sebab apa? Sebab dia kata dia stres, tekanan jiwa kan. Lepas tu bila kita samakan Nabi dulu pun lagilah tekanan dia lagi kuat. Tapi kenapa kita tak boleh menghadapi? Lepas tu alasan dia, itu Nabi, kita ni manusia. Jadi macam mana kita nak perbetulkan pemikiran orang macam ni kan Ustaz? Boleh ceritakan?
9: Macam Izra kata tadi, di awal tadi, hidup ni ujian kan.
8: Betul.
9: Bila kita, ujian ni bukan mesti dibentuk keburukannya, kejahatannya. Benda-benda baik pun ujian juga kan? Okay. Kadang kita dapat harta, macam mana kita gunakan harta itu ke arah jalan yang betul kan. Jadi dalam soal mana setiap manusia yang kadang-kadang buat sesuatu benda yang salah dengan alasan-alasan tertentu kan, itu kita boleh cakap je kan. Tapi bila atas dasar kadang-kadang kita ni pengaruh lah, pengaruh luaran kerana ataupun dalaman, kerana masalah kita ni jiwa yang kosong. Melalui ilmu kita kurang, melalui penghayatan ilmu, apalagi pengamalan ilmu. So saya kata bila dalam soal benda dosa dan maksiat ini, kita kena ada ilmu, ada kefahaman dan penghayatan tadi tu. Bila tahu sebut benda tu salah, tak betul, benda tu memang larangan Allah SWT, kita memang tak nak buat. Dan kita dapat faham benda tu salah, kita tahu benda tu salah, oh tak
8: betul,
9: boleh
8: betul.
9: Jadi kita takkan buat lah benda tu. Sebab ada ilmu, kerana tegahan Allah tu datang daripada Quran, datang daripada hadis. Kita kata ini tak boleh buat ni, memang dilaknat orang yang bertatu ni. Kan, tak boleh. Jadi kerana dia ilmu, dia faham, dia tahu akibat dia besok. Jadi itu sebabnya kekosongan jiwa tadi masalah. Macam kita lah pilih hidup kan. Hidup ni nak untuk apa? Bila kita kata pilih hidup ni untuk aku usahakan, kita kata orang Islam, orang bukan Islam pun, pilih hidup ni untuk kita buat kebaikan pada orang. Kalau kita buat kejahatan pada orang, macam kita lihat apa yang berlaku dalam dunia hari ni kan. Pasal kita serik nak tak puas hati dengan orang, nak pergi berbunuh-bunuhan. Sedangkan kita beranggapkan benda tu menjadi ancaman kepada kita, dan tak ada apa-apa pun. Soalnya dia mengancam kita tu, kenapa kita nak pergi musnahkan dia kan? Lebih mendatangkan kesan yang besar dalam keseluruhan masyarakat dunia kan. Jadi kenapa nak buat gitu? Jadi dalam soal ni, kita tak mahu jadikan ia sebagai suatu alasan. Kalau dia faham agama, dia takkan buat benda tu, dan dia faham benda tu benda yang dosa maksiat, maka dia minta hindari. Itu sebab Nabi ajar dalam satu hadis. Hadis ni Allah berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada melakukan dosa maksiat dan juga daripada hutang. Ini hadis Nabi doa ni, mohon perlindungan. Nabi suruh baca bila? Baca selepas kita baca tahiyat akhir. Lepas fil alamin kan hamidu majid tu, tambah doa ni. Selain pada ada doa yang selalu minta perlindungan daripada azab kubur, api neraka, doa ni ada disebut dalam hadis, sambungan daripada doa yang biasa dibaca tu lah. Jadi minta kita hindar daripada maksiat dan dosa, dan kita faham itu adalah benda yang salah, kita tak mau melakukan dalam kehidupan kita.
8: Itu dia. Jangan jadikan alasan sebenarnya, kan Ustaz. Baik, jadi Ustaz, ada orang kata kadang-kadang kita ni hadapi stres sebab kita tak solat. Ah, jadi adakah benar? Dan ada juga orang tu kata, eh aku solat tapi aku tak tenang juga. Jadi macam mana aku boleh Ustaz ceritakan?
9: Dia, memang jelasnya kebenaran tu tetap ia benar.
8: Okay.
9: Apa yang tentang solat itu mencegah perkara keji dan mungkar. Solat itu boleh menghapuskan dosa-dosa. Tapi bila dengan alasan kalau misal kata dia solat, pasti masih lagi buat kemungkaran dan sebagainya. Artinya ada something dalam solat dia. Ada something, okay. Jadi solat ni dia ada soal penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala sepenuhnya dan tak sepenuhnya, tanggungjawab urusan selesai. Itu sebabnya dia tidak solat semata-mata kerana oh orang solat aku solat, tak. Dia sana solat itu dengan ilmu dan kefahaman dan penghayatan. Sebabnya level-level solat tu kalau boleh sampai tahap yang tertinggi tu nak dicapai tu. Tapi macam mana nak capai? Apa dia level tertinggi? Iaitu dia nak solat mesti dalam keadaan kalau boleh dia khusyuk. Khusyuk ni satu benda besar kan.
8: Berat.
9: Tapi paling tidak kita menjaga solat. Apa solatnya? Dapat solat awal waktu, dapat solat kalau boleh sekali-sekala, tak selalu pun berjemaah, khususnya lelaki berjemaah kan. Saya tak langsung duduk kat masjid kat surau tu pun dah pahala berjalan pergi ke sana. Duduk dalam majlis ilmu, kita dengar. Maknanya kita berusaha untuk menjadi orang yang sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dia buat solat yang wajib, yes, without prejudice, tanpa kompromi, tak boleh tinggal. Tapi nak banyak lagi solat-solat sunat yang Nabi suruh buat. Bahkan Allah suruh sunat. Kenapa Allah nak jadikan suruh kita buat? Kerana Allah kata ada kelebihan yang Allah nak berikan. Apa kalau kita bangkit cerita soal solat tahajud kan? Bagaimana Allah sebut sini dalam Quran. Allah kata kelebihan Allah bagi bukan di dunianya. Walaupun kadang-kadang orang setengah tu nak buat solat tahajud nak dapat kelebihannya. Tapi Allah kata siapa yang solat tahajud maka dia akan dibangkitkan berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Tuhannya, diberikan satu maqam. Kelebihan, contoh kan. Apalagi kalau kita tengok solat sebelum tidur ada solat witi, kemudian ada solat duha, benda-benda macam itu yang dekat. Bila Allah kata fasjud waqtarib, maka sujudlah, kamu akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang bersungguhlah, bukannya sekadar buat melepaskan batok di tangga ya kan. Kadang-kadang aku solat tapi masih lagi jiwa tak tenang. Ataupun ada benda-benda yang lain menyalahi lagi masih buat. Kadang dia jawab aku buat lah, yang penting aku selesai urusan dengan Allah. Tak, penghayatan solat itu mesti mendalam, dan kita tahu matlamatnya untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tahu mana baik buruknya boleh dinilai. Sebab kita ada musuh syaitan dan nafsu yang akan sentiasa cenderung untuk melakukan kejahatan.
8: Itu dia persoalannya. Maknanya solat kita ada problem tu. Kadang-kadang itulah, kadang-kadang solat nak cepat, tak tahu makhraj betul ke tidak fatihahnya kan. Jadi dia anggap solat tu cepat selesai je Ustaz. Tak boleh
9: asal
8: macam
9: buat
8: tu. Asal buat betul.
9: Tapi ada lagi kena tambahan juga, okay, kan. Dia sebenarnya dia tak komplit sebenarnya hidup kita ni bila dalam solat tu satu tumpuan tambah sikitlah tumpuan. Tak bergerak mana-mana. Tapi di luar pada waktu solat kita dah boleh bergerak. Tapi ada kekosongan yang perlu kita tak isi dalam bentuk jiwa kita. Itu bukan soal majlis ilmu. Ilmu tu kena jaga lah kan. Ya, penting tak? Tapi ni hidup dengan Al-Quran. Ini penting.
8: Al-Quran.
9: Hidup dengan Al-Quran ni insyaAllah. Kadang-kadang tak dapat waktu tu kesan ni, tapi dia akan dapat kesan 10-20 tahun akan datang. Yang penting kena menjadi orang yang bersama dengan Quran, artinya baca Quran, lazimi untuk apa kata orang tu, beramal lah setidak-tidaknya satu hari satu muka Al-Quran. Tak boleh, kena belajar Quran.
8: Masya-Allah.
9: Kena urai bab Quran panjang lagi.
8: Kena buat tajuk ringkas tu Ustaz. Masya-Allah. Jadi kena lengkapkan diri, solat dan juga cintakan Al-Quran. Sebab ada juga Ustaz orang tu di solat je, Al-Quran Allahuakbar, tak pernah sentuh. Jadi kita kena check balik tu amalan kita. Baik Ustaz, kita nak bincang lagi perkara ni tapi kita nak berehat sekejap. Jadi jangan ke mana-mana saudara, kita akan ke Bali selepas ini.
10: Saya Hakim. Saya mengalami depresi. Tak banyak yang saya nak. Saya hanya mahukan perhatian dan sokongan daripada rakan dan keluarga. Meluangkan masa bersama mereka adalah perkara yang sangat saya harapkan. Berikanlah kata-kata positif kepada saya dan doakanlah saya ya.
11: Jangan biarkan mereka bersendirian. Bantu dan sayangilah.

0: Kembali bersama IJAS, Minta Jawab Ana Soal. Baik, terima kasih saudara kerana masih kekal di frekuensi 91.1 bersama dengan Zira ketika ini yang berbahagia Ustaz Muhammad Redha bin Ahmad merupakan pendakwa bebas. Kita bercerita tentang topik stres, tekanan hidup. Ustaz dah rungkaikan tadi apakah itu stres dan bagaimana kita nak menanganinya. Jadi kita sambung lagi Ustaz. Jadi Ustaz, adakah stres sebenarnya boleh, macam Zira sebut dari awal tadi, merupakan satu bentuk ujian atau sebenarnya ia adalah tanda kasih sayang Allah kepada hambanya? Mungkin Ustaz boleh jelaskan, silakan.
1: Kalau tak ada ujian bentuk macam tu, dia tak best hidup ni.
0: Tak ada pancaroba dia.
1: Tak ada pancaroba kan.
0: Adventure Ustaz.
1: Manusia ni memang akan diuji dengan benda macam tu ya. Penyakit fizikal pun ada, penyakit mental pun ada. Mental lah stres ni kan. Penyakit hati pun ada. Dia, tapi bagaimana yang saya kata kita awal sebut tentang pengurusan dia. Ya, kita tahu bahawa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kan. Kita ni milik Allah, kita kembali akan kembalikan kepadanya. Maka bagaimana kita nak mencapai matlamat untuk beroleh kejayaan dunia dan kejayaan di akhirat, dan sama ada akhirat besar ataupun akhirat kecil, iaitu kematian. Ini yang menariknya dalam resam kehidupan manusia ni. Jadi bagaimana kita nak menguruskan tu seboleh-bolehnya, memang kita nak tak nak ada lah benda tu. Tapi memang dah Allah ciptakan manusia ini untuk memastikan diri dia itu bukan melihat hanya di alam dunia semata-mata, tapi dia ada alam yang bakal dilalui dan alam yang bakal untuk kita melangkah bersama-sama. Mudah-mudahan itu yang menjadi matlamat, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nyatanya kita ni terimalah, kalau kita kata soal ada hidup ni soal bagi Islam, kita ada soal rukun Islam, kita ada rukun iman. Maka rukun iman ada perkara yang kita sebut tentang keimanan, dia sebut dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala yang berlaku itu masa sebut pasti ada hikmah, ya tak? Pasti ada hikmah. Jadi di sebalik apa yang datang itu ada hikmah. Dan bagaimana kita nak pastikan setiap hari-hari masa-masa yang mendatang itu dijadikan sebagai hari-hari untuk kita menjadi hamba yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hamba yang itulah kita panggil sebagai soleh lah ya, yang soleh, yang baik-baik dalam dalam kita nak berbakti kepada sesama manusia, apalagi kita meletakkan suatu tuntutan kita sebagai khalifah di Allah di muka bumi ini, kita panggil sebagai hamba Allah lah. Itu yang penting untuk kita dapat kesejahteraan dalam dan kebahagiaan dalam hidup ni. Wallahualam.
0: Itu dia. Ingat, hidup ni sebenarnya adalah ujian. Jadi jangan kita jadikan sebagai alasan untuk kita buat benda-benda yang dilarang. Baik Ustaz, jadi ada orang kata tawakal. Adakah konsep tawakal tu membantu mengurangkan stres? Bagaimana? Kan ada orang tu dia hadapi ujian, kemudian dia kata, tak apalah, aku tawakal kepada Allah. Dia tak bertindak, tak ada usaha untuk keluar daripada masalah tu. Macam mana tu? Silakan.
1: Okey. Di mana-mana pun memang kita letakkan sesuatu mana setelah kita usaha. Kita dalam Islam ni memang adalah perkataan yang simple yang menjadi pegangan. Kalau saya dapat guru saya dia panggil sebagai duit. Tapi duit bukan fulus tu, bukan money tu.
0: Okay, bukan.
1: Duit tu akronim daripada huruf D-U-I-T, ya tak? Kata du tu doa lah. Walaupun sunan tu barangkali kena ada yang kemudian tu didahulukan, tapi tak apa. Tapi adanya doa sebagai Islam, adanya you tu usaha. You tu biasanya kita letak awal lah dulu kan. Usaha. Lepas tu adanya I, panggil iltizam kan, ataupun istiqamah. Dan akhirnya tawakal tadi lah yang sebutkan tawakal. Tawakal ni itu kita tahulah, serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah ketiga-tiga yang kita buat tadi tu. Baik ke buruk ke keputusannya, ada sesuatu yang Allah nak berikan kepada kita, tapi semuanya kita nak yang baik-baik kan. Kadang-kadang dalam kebaikan tu, kadang-kadang kita tak sedar ada keburukan juga. Tapi dalam keburukan tu sebenarnya kita ada kebaikan. Jadi benda tu dia kena check and balance lah. Untuk kita pastikan kedua-duanya ini, baik dan buruk itu, tak kita kena ada itulah baliklah jugalah kepada ilmu dan kefahaman ni kan. Itu yang pentingnya. So soal tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala ni bagi orang Islam memanglah kena diletakkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu berazam, kamu berusaha, maka tawakkallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Natijah daripada tawakal tu memang orang maya tawakkal lah. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan berikan kelebihan ke atas dirinya kan. Kalau dalam ayat tu Allah cerita, kalau wa may yattaqillah, Allah ceritakan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan apa, rezeki yang tidak disangka-sangka kan. Tapi dalam soal tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memberikan suatu kelebihan nilai tambah kekuatan jiwanya itu lebih kepada benar-benar merasai bahawa kita ni tiada apa pun, kitanya hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun urusan kita sama manusia, adanya suami, adanya anak-anak, adanya jiran tetangga dan sebagainya, itu juga tidak menafikan, kerana dunia itulah yang di jadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagaimana urusan itu nak menjadi ia harmoni, jadi bahagia sehingga tidak mendatangkan baliklah kepada stres tu kan. Ada suami stres, ada isteri stres, ada anak-anak stres, ada jiran pun stres. Jadi kita tak mahu macam tu, tak mahu ia berpanjangan. Maka kita macam di awal kita bincang bagaimana pengurusan benda-benda sehingga tidak membawa menjadi semakin meruncing dan merumit. Akhirnya kita pun hidup pun dalam keadaan yang tak tentu hala, tak tentu arah kan. Jadi kita nak biar semuanya baik-baik sahaja.
0: Baik, itu dia. Terima kasih Ustaz. Konsep tawakal kita dalam membantu mengurangkan stres, Ustaz dah serangkan. Jadi mungkin ada penambahan Ustaz, bagaimana agaknya kita nak menangani stres ni tanpa kita merosakkan akidah kita kan. Silakan Ustaz.
1: Okay, sebenarnya kalau kita tengok kan, ialah Quran dengan solat ni memang dia utama lah. Tapi yang menariknya, kalau sebenarnya dah lama dah kita dengar benda ni, sebagian yang dengar lah, ada lagu lagu ni kita boleh google lah kan. Yang dinyanyikan oleh Opik tu, ambil dia kata Tok Lamak tu, ubat hati ada 5 perkara. Sebab penyakit mental ni, akal yang bermasalah ni, semua datang daripada hati. Hati. Jadi hati ni perlu diubat. Maka Opik kata kan, tak silap saya daripada ulama, seorang ulama tasawuf ahli sufi lah, Ibrahim Al-Khawas, tak silap saya kan, dia kata ubat hati tu kan 5 perkara. Saya dah sebut dah tadi, baca Quran kan. Jadi baca Quran ni, apalagi kita nak sampai tahap bukan sekadar baca, bahkan kita nak beramal apa yang ada dalamnya. Bacalah terjemahan dia, kan. Yang keduanya, ni tak ada sebut, iaitu kosongkan perut.
0: Betul saya.
1: Kosongkan perut ni maknanya kurangkan makan.
0: Berpuasa ke? Baik.
1: Kurangkan makan tu biasa kita makan sehari 5 kali, kursus masuk 6-7 kali kalau kursus. Okay. Jadi kita puasa tu mungkin 2 kali atau 3 kali kita makan kan. Makan pun kadang-kadang, kita tahulah kita pun lepas melalui fasa-fasa berpuasa kan, sebulan. Sekali puasa-puasa 6 pula kan. Ambil puasa hari Isnin, Khamis, puasa hari putih. Kalau kita duk kira-kira tu, 1/3 daripada sebulan sebenarnya kita kalau rehatkan perut, maknanya sangat, sangat baik sebenarnya kan. Jadi suhu puasa dia akan rasa, kalau nak buat sesuatu benda yang baik tu, inni sa'imun. Kalau bulan Ramadan kita ngaku, aku ni sedang berpuasa. Tak nak lah cakap benda yang tak elok. Kan.
0: Baik.
1: Kemudian solat. Solat ni yang wajib aja. Qiyamul lail, bangun malam kan. Tahajud tadi saya dah sebut tadi kan. Iringi dengan solat-solat sunat kan. Okey. Kemudian kita zikirlah. Yang keempat, kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Quran itu sebesar-besar zikir, tapi iringi dengan zikir-zikir yang lain-lain. Banyakkan bersalawat juga zikir. Kita baca la ilaha illallah zikir, subhanallah bihamdi, subhanallah alazim. Banyak zikir-zikir yang Nabi ajar kepada kita untuk memberikan kekuatan kepada hati ataupun jiwa kita ni. Dan yang terakhir, iaitu kita duduk dengan orang yang soleh, orang yang baik. Orang baik ni kat mana? Kat masjid lah. Walaupun ada juga orang tak baik kat masjid. Maknanya duduk dalam majlis-majlis ilmu.
0: Majlis ilmu.
1: Mesti ada. Ni kita pun majlis ilmu ni. Tak tidur betul malam ni kan.
0: Dengar ijaz ni.
1: Dengar je kan. Ambil apa yang baik-baik tu untuk kita jadikan tauladan. Untuk kita beramal untuk jadi yang kehidupan kita depan baik. Tak sempat pergi masjid, pergi surau, kali kita boleh buka di YouTube ni ustaz-ustaz yang kita nak pastikan yang betul lah. Jangan kontroversi sangat kan. Ambil ilmu tu kan. Jadi kita hidup perlu berada ilmu. Kalau kita tak ilmu, kita akan jadi orang yang kosong jiwanya. Ilmu ni panduan kehidupan, apalagi ilmu agama. Jadi perkara itulah yang dipesan untuk obat hati. Dan secara langsung ubat hati itu akan membawa kepada akal kita yang cergas, memahami akan tuntutan melaksanakan diri sebagai seorang hamba yang beragama Islam. Wallahu alam.
0: Itu dia, Masya Allah. Baik Ustaz, kita sebenarnya dah ada terima soalan daripada pendengar, tapi tak apa, kita simpan sekejap sebab kita nak berehat dulu. Jadi jangan ke mana-mana saudara, kita akan kembali selepas ini.
2: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
3: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
4: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama, berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Kembali bersama EJ AS Minta Jawab Ana Soal.
2: Baik, terima kasih saudara kerana terus kekal setia bersama dengan Zira dan juga Ustaz Redha sekarang ini dalam rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal. Dan kita sebenarnya dah di penghujung rancangan, namun kita nak membacakan ataupun kita nak menjawab persoalan daripada pendengar kita yang telah pun menghantar di talian WhatsApp Salam FM. Yang pertama kita terima Ustaz ya, daripada Encik Muhammad Attar dari Kuala Lumpur, katanya, "Assalamualaikum Ustaz. Ustaz mungkin boleh ceritakan sedikit pengalaman apakah yang pernah Ustaz hadapi yang berkaitan dengan masalah mental." Jadi dia nak tanya pengalaman Ustaz menghadapi ataupun menangani orang yang ada masalah mental. Silakan Ustaz.
3: Ingatkan saya tadi. Saya dah cerita awal, saya memang ada dah stres kan, tapi sikit lah kan, tapi kita uruskan dengan baik. Kalau tak kalau tak datang hari ni kalau stres. Kalau stres yang berpanjang kan.
2: Okey.
3: Sebagai saya alhamdulillah pengamal perbuatan Islam kan. Memang ada orang yang datang tu macam-macam penyakit atau masuk masalah mental ni. Akhir-akhir ni memang kita banyak masalah mental lebih teruk daripada stres lagi. Nama dia sebab dipanggil sebagai anxiety. Banyak
2: betul.
3: Sangat anxiety. Ada satu pula dalam tempoh yang tu pula ada lagi satu penyakit. Saya pun tak pernah dengar, tapi bila dengar tu banyak juga penyakit mental ni. Saya Google, bah, lebih 300 penyakit nama-nama penyakit mental.
2: Banyak ni. Betul. Apa tu?
3: Apa nama dia? Skizofrenia.
2: Skizofrenia. Ya, betul. Itu lagi berat rasanya
3: lagi
2: tu.
3: Jadi kadang bila saya tak percaya, bila pernah satu diundang dalam satu majlis program ya, berkaitan dengan masalah kesihatan mental ni. Sampai saya sangka bahawa orang yang, seorang artis yang terkenal juga pun ada penyakit skizo ni.
2: Okey. Siapa orang tu? Tak payahlah saya.
3: Tapi kita terkejut juga lah kan, tengok dia berlakon dan sebagainya, nampak okey.
2: Nampak normal kan.

0: lebih kita kata perlu kepada khidmat. Tak nafikan juga khidmat perubatan moden ni, jumpa dengan doktor, jumpa dengan kaunselor dan sebagainya. Di samping kita kombinasi juga dengan ruqyah, ayat Quran, doa dan sebagainya. Jadi pengalaman kita memang banyak lah orang datang jumpa, kadang-kadang sampai tahap yalah macam saya cerita tadi, mana tak stres anak tak pergi sekolah. Ada ni saya dapat berita kan, sebelum ni dia pergi sekolah masa dia 6 tahun cantik je, sampai ke sekolah 6 tahun tu pagi sampai petang lah pula yang sampai pukul 6 kan yang ni, tapi yang ni dia tak nak pergi sekolah. Barangkali dia masih lagi merasai environment, suasana bermain kan, ajar satu kan. Jadi dia nak pergi sekolah tu tak syok dengar tanpa buku sangat kan. Jadi yang stres tu bukan anak tu, bapa dia, bapa mak dia yang stres. Aku nak kerja dan sebagainya kan.
1: Kan, betul.
0: Jadi apa yang perlu dilakukan, makna tahap kita panggil sama sabar. Terpenting sabar lah ya. Jadi sabar ni inna Allah ma'as sabirin, ya. Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Tapi jangan sampai hilang sabar kan. Jangan sampai hilang sabar lah. Sebab kita tak mahu menjadikan bau menyalahkan. Saya tak langsung walaupun bukan direct, tapi mungkin tak sedar punya menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu takdir dari itu. Ya? Dia sangat berkait dengan keimanan. Jadi itu yang kita nak sama-sama berwaspada.
1: Itu dia. InsyaAllah semoga menjawab soalan Cik Muhammad Attar. Dan soalan terakhir Ustaz sebelum kita penutup, daripada Nurul Alia daripada Selangor, katanya Ustaz, kalau kita dah berdoa dan bertawakal tapi masih rasa stres, adakah itu tanda iman kita lemah? Macam mana tu? Mungkin Ustaz dah cerita tadi, tapi mungkin kita nak jawab juga soalan Puan Alia ni. Silakan.
0: Dia kan imannya lemah, amal pun lemah.
1: Berkait
0: iman,
1: ya.
0: Iman dan amal. Ini benda yang dekat lah dah. Dan kita kena muhasabah lah diri kita. Apa yang masih lagi kekurang, ada yang kekurangan berdiri, maka kita pertingkatkan. Hidup ni kena sentiasa bermuhasabah, merenung di ni kan. Kita tak maulah jadi orang yang sentiasa berada dalam selesa. Sebab kita ni akan datang, musuh kita ni walaupun tak nampak, tapi dia akan sentiasa menyerang kiri, kanan, atas, bawah, depan. Itu syaitan. Dia akan sentiasa je nak mempengaruhi manusia. Kalau boleh sampai tahap, kalau mati tu bukan mati dalam Islam, na'udzubillah, minta lindung. Jadi jangan rasa tak makbul permintaan kita, usaha kita tak berhasil. Tak, kita tak macam tu. Orang Islam dia tak macam tu. Orang Islam dia tahu dia ada urusan dia di akhirat. Dia ada urusan dia untuk ahli syurga. So bagaimana dia menguruskan benda-benda macam ni dengan kita sentiasa tanpa rasa jemu bahawa kita ada Allah. Kita ada Allah. Seperti mana kita dinyatakan dalam hadis Nabi, bagaimana Nabi mengajar tentang ihsan kan. Nabi kata Jibril ajar kepada Nabi, Nabi pun mengajar, beritahulah maknanya kepada orang yang hadir pada waktu itu, man ihsan. Ihsan itu ialah anta'budallah kan, hendaklah kamu beribadah kerana Allah Subhanahu wa, kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kamu melihat Allah. Ni kita kena rasa ni melihat Allah ni. Tapi kalau tak dapat rasa kita melihat Allah, tapi fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah itu, dia ni Allah akan melihat kamu. Bila kita rasa Allah lihat kita, kita pun rasa oh aku ni ada yang lebih berkuasa, ada yang menjaga aku. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin, ayat Quran tu. Maka Allah lah sebaik-baik penjaga dan dialah maha mengasihani daripada segala-gala yang mengasihani. InsyaAllah semua tu akan dapat kalau kita bersungguh dapat. Kalau tak bersungguh buat main-main je, takkan dapat.
1: Itu dia, Masya Allah. Jadi Ustaz, sedikit rumusan dan pesanan nasihat kepada pendengar kita di luar sana untuk topik kita malam ini, silakan.
0: Okay, jadi soal stres ni kita hadapi dengan penuh tenang, sabar dan banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni a'udhu bika min hammi wal hazan, wa a'udhu bika min ajzi wal kasal, kan? Wa a'udhu bika min jubni wal bukh, wa a'udhu bika min ghalabid daini wa qahri rijal. Nabi sebut doa ni doa mohon hindar daripada masalah kejiwaan lah, masalah mental. Minta jauh daripada sedih, kan? Daripada duka cita, daripada mental kita ni lemah. Jadi diri kita lemah, mental kita tidak gila kan, menjadi gila. Minta perlindungan yang tu. Benda-benda spiritual ni kena minta Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak mungkin. Walaupun benda fizikal luaran pun minta jugalah kan. Kita nak sehat, nak kita kata nak boleh uruskan itu dan ini kan, nak kaya dan sebagainya, minta-minta juga semua kan. Tapi yang dalaman ni kena minta juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana konsep tu ada dalam doa tadi tu kan. Dalam duit tu, doa tu ada.

0: keperanan doa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan perlindungan-perlindungan yang datang sama ada musuh itu daripada musuh yang nyata ataupun musuh yang tidak nampak seperti syaitan dan nafsu. Wallahualam.
1: Itu dia, Masya Allah, banyak ilmu yang Ustaz telah kongsikan kita pada malam ini. Jadi terima kasih banyak Ustaz. Semoga sama-sama ada rezeki kita berjumpa lagi. Jadi terima kasih saudara dan Zira, kembalikan lagi konti. Silakan. Assalamualaikum.

0: Salam FM, salam untuk semua. Baru saja anda dengarkan rancangan EJAS pada pagi ini dengan topik yang cukup-cukup menarik, iaitu tenang itu ada jalannya. Terima kasih kepada penerbit dan juga penyampai Siti Nazirah Muhammad Rajoli yang telah membawakan kepada kita rancangan EJAS bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Reza Ahmad. Kepada anda yang mungkin terlepas rancangan EJAS pada pagi ini, boleh anda dengarkan pada jam 4.15 minit pagi nanti. Kita masuk ke jam yang kedua di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Kita nak terus bawakan kepada anda rancangan-rancangan yang menarik. Contohnya, seperti selepas ini, kita akan bawakan kepada anda rancangan rancangan sketsa keluarga Ustaz Akil jam 1.15 minit pagi. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua.
1: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #penyaranjakim.

0: Assalamualaikum. Ha, ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mendai dibawakan oleh Salam.
1: Oh, ya Allah, ngantuknya. Nak tidur sekejap lah.
2: Allahu Akbar. Solatlah dulu sebelum tidur, kan dah azan tu.
1: Alah, kejap je, nanti aku bangunlah solat. Ngantuk sangat ni.
2: Umi, tahu tak bila kita solat di awal waktu, kita mampu elakkan diri daripada sifat lalai. Boleh dapat fadilat lagi tau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah solat di awal waktu.
1: Astaghfirullahalazim. Yelah, betul. Baiklah Mariam, terima kasih ingatkan aku. Aku solat sekarang.
2: Salam FM Prihatin, #penyiaranjakim.

0: Assalamualaikum. Ha, ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan Menjana Mindai dibawakan oleh Salam FM.
1: Kita mulakan lembaran baharu. Istimewa Ma'al Hijrah 1448 Hijriah. Dengarkan sebuah rancangan khas berjudul Jalan Pulang bersama saya Ustaz Fuad Mukhtar dan Nur Khiriah. Dengarkan di Salam FM pada 17 Jun 2026 dan ulangannya 18 Jun 2026 pukul 12.30 minit tengah malam di Salam FM. Salam untuk semua. #penyaranjakim.

0: dan semua.
1: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil. Mamat, dah lah tu. Janganlah kamu diulang lagi salah kamu yang dulu tu. Akak kesian dengan mak kamu tu. Susah hati dia. Banyak dah dia usahakan untuk kebaikan kamu.
2: Alah, mak aku tu nak jaja keburukan aku kat semua orang lah, Kak Aisyah.
1: Dia tak perlu cerita apa-apa pun. Kami dekat kawasan ni tahu apa yang kamu buat tu dulu. Kamu tu penagih dadah sejak sekolah menengah lagi tau. Dah lah. Janganlah diulang lagi perangai elok yang tak elok tu.
2: Aku sedar lah. 3 tahun tau aku dekat pusat serenti ni. Aku tahu salah semua yang aku dah buat ni. Aku harap Ustaz Akhir dapat tolong lah.
3: InsyaAllah, Mamat. Kamu dah sedar tu pun satu benda yang sangat bagus. Yang paling penting, kesedaran diri kita sendiri.
2: Itulah, Ustaz. Aku ni dah rosakkan diri aku sendiri, Ustaz.
3: Allah Subhanahu Wa Taala melarang sekalian manusia daripada melakukan perbuatan yang merosakkan diri mereka, membinasakan diri mereka. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195? Dan janganlah kalian mencampakkan diri kalian ke dalam kebinasaan dengan perbuatan dan tangan-tangan kalian sendiri.
2: Maksud dia apa ni, Ustaz? Capak-capak tangan kebinasaan apa semua ni, Ustaz? Ustaz boleh jelas dengan lebih dalam sikit tak?
3: Ada seorang imam, Al-Imam Tahir bin Afshur, berkata ketika mentafsirkan ayat itu, terletaknya frasa kata kerja mencampakkan diri kalian pada konteks larangan memberi makna yang umum dan luas, mencakupi setiap perbuatan mencerumuskan diri ke dalam kebinasaan, yakni setiap perkara yang menyebabkan kehancuran dengan sengaja, maka hukumnya dilarang dan statusnya hukum berat. Jadi janganlah kita rosakkan diri kita.
2: Yelah, masa saya ikut kaunseling dekat pusat senti tu, ada juga ustaz kat sana cakap yang Rasulullah SAW ni larang segala jenis minuman atau apa je lah yang bunsu mabuk ni. Khayal semua ni, tutup kewarasan akal lah, malingkan diri daripada keadaan normal. Macam arak lah ustaz kan. Dan bahan-bahan lain yang terlarang lah, yang terkait dengan benda tu.
3: Nampak mamak dah tahu dah tu. Bertepatan dengan apa kata ibu orang beriman Ummul Mukminin Ummu Salamah meriwayatkan bahawa yang bermaksud Rasulullah SAW melarang setiap bahan yang memabukkan dan merosakkan akal serta kesedaran minda. Hadis ni jelas melarang pengambilan bahan yang menyebabkan pembatalan fungsi akal dan kenormalan badan.
2: Besar dosa saya, Ustaz. Saya faham dosa Ustaz salah guna dadah ni. Sama je sebenarnya, besar dia dosa benda marah.
3: Yang penting kamu dah insaf, dah sedar, tu yang paling penting. Mamat, sekarang teruskan bertaubat. Jangan patah balik ke dalam kekancah penghinaan dan kerosakan. Saya dan semua kat sini mesti bantu Mamat, InsyaAllah.
2: Terima kasihlah Ustaz. Terima kasih Kak Aisyah juga. Aku usahlah kan, aku usah bersih dari segala

0: Keluarga Ustaz Akil.
1: Baik, kita baru saja dengarkan rancangan Sketsa Keluarga Ustaz Akil dengan topik pada pagi ini berkaitan dadah haram dan salah. Kepada saudara pendengar yang mungkin nak dengarkan rancangan keluarga, Sketsa Keluarga Ustaz Akil ni, boleh dengarkan ulangannya ataupun pada ulangannya pada jam 1.15 minit pagi, ataupun anda nak dengarkan episod terbaru boleh dengarkan pada jam 7.15 minit pagi. Najis dadah ni memang cukup-cukup berbahaya kepada masyarakat kita. Jadi kalau kita nampak mereka yang perlu disedarkan dengan najis dadah ini, boleh kita hubungi agensi-agensi yang berkaitan, contohnya agensi anti dadah kebangsaan atau AADK yang sebenarnya menyediakan banyak program-program rawatan dan pemulihan secara sukarela. Ada yang katakan mereka mengambil dadah ini kerana mereka berasa stres ataupun menghadapi tekanan perasaan. Jadi apa kata kalau mereka ni mempunyai tekanan perasaan, kita berada di sekeliling mereka, kita berada di sisi mereka untuk mereka ni dapat meluahkan dan juga berkongsi perasaan mereka. Kerana bila mereka ni berkongsi perasaan, sudah pastinya perasaan mereka akan menjadi sedikit lega dan juga rasa diri dikasihi dan diambil berat, dan mungkin sedikit sebanyak dapat mengurangkan kesedihan. InsyaAllah kita sama-sama perhatikanlah orang-orang yang berada di sekeliling kita, tak kira lah ahli keluarga kita ataupun teman-teman kita, sama-sama kita jauhi najis dadah. Baik, kita nak bawakan sebenarnya pada waktu ini, sebenarnya orang kata dah sampai ke musim cuaca yang tidak menentu, El Nino, yang sebenarnya bukan sekadar cuaca panas, dan ia sebenarnya adalah ancaman kepada kesihatan awam. Fenomena El Nino yang dijangka berterusan sehingga awal tahun 2027 bukan sekadar membuat cuaca menjadi lebih panas dan kering, ia juga boleh membawa kesan besar kepada kesihatan awam jika masyarakat tidak bersedia lebih awal. Dan kalau kita tak ambil berat dengan cuaca ni, risikonya kita boleh menghadapi dehidrasi dan juga stok haba, risiko jerebu dan kebakaran yang meningkat. Dan juga kalau kita dapat lihat pada ketika ini, bekalan air juga boleh terjejas. Jadi kita sebagai masyarakat ni, apa yang kita boleh lakukan adalah pantau cuaca menerusi aplikasi My Cuaca dan saluran rasmi Met Malaysia. Salam FM sentiasa untuk membawakan kepada saudara pendengar orang kata perincian berkaitan tentang cuaca-cuaca di Malaysia, lebih-lebih lagi pada waktu-waktu yang tidak menentu ini. Baik, selepas ini 1.30 minit pagi kita nak bawakan kepada anda rancangan Tamadun Islam, dan sejurus selepas itu kita akan bawakan kepada anda Music Salam. Kita nak dengarkan lagu yang berada di kedudukan ketiga hingga juara pada minggu lalu. Terus bersama dengan Salam FM, kita nak teruskan hiburan kita pada pagi ini dengan lagu daripada Fatih Salim, lagu terbaru, lagu yang berjudul Permaisuriku. Salam FM.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Saudara-saudari, dalam surah Al-Kahfi, kisah Zulkarnain ini duduk selepas cerita Nabi Khadir alaihi masallam. Perasan tak kenapa? Kenapa Allah Ta'ala ni disusun cerita-cerita ni dengan hikmah tertentu? Ha, ni sekarang perkataan hikmah ni. Jadi para ulama Al-Quran, para ulama tafsir, ya, mengatakan cerita Zulkarnain duduk selepas cerita Nabi Khadir sebab Allah nak didik kita dalam proses menyebarkan rahmatan lil alamin, dalam proses menyebarkan Islam, nak selamatkan orang daripada bahaya di hari akhirat. Ada orang akan puji kita, ada orang akan keji kita. Maksudnya apa? Okey, dengar elok-elok eh. Cerita Zulkarnain adalah cerita yang ramai orang puji baginda. Baginda nak menyebarkan rahmatan lil alamin di tiga tempat. Surah Al-Kahfi menggambarkan baginda bermusafir ke sana, ke sini, ke pergunungan, ke tempat matahari terbenam, ke tempat matahari terbit, ke barat, ke timur, di sana, di sini, ya, pimai-pimai. Tetapi Zulkarnain memang menyebarkan Islam dan mendapat pujian daripada penduduk hentian pertama, penduduk hentian kedua, penduduk hentian ketiga bertepuk tangan kerana memuji pemerintah ini yang memberikan Islam dalam bentuk manfaat kemahiran, dalam bentuk manfaat rezeki, dalam bentuk keadilan. Siapa tak nak? Tetapi ya, kena ingat, tak semua orang, ya, bila menyebarkan Islam orang akan suka. Orang, tak semua orang nampak manfaat tu. Betul tak tuan-tuan puan sekalian? Pernah tak dalam hidup anda, orang macam, kau tak payahlah nak cakap benda-benda baik ni. Aku tahulah dosa kau tu. Kita dulu ni berkawan sejak bangku sekolah lagi. Dah cukup lah. Tak payahlah nak cakap pasal rasuah. Tak payahlah nak cakap pasal riba. Sudah-sudahlah. Jadi ada orang akan sindir-sindir kita. Ada orang akan keji kita. Dan that's why. Itu sebab Allah letak sebelum cerita Zulkarnain, cerita Nabi Khadir. Yang mana dimarahi oleh Nabi Musa. Nabi Musa tak suka dengan tindak tanduk Nabi Khadir. Padahal Nabi Khadir sedang menyebarkan rahmatan lil alamin. Menyebarkan agenda yang sama dengan Zulkarnain. Nak sebar kebaikan pada pemilik perahu. Nak sebar kebaikan kepada dua orang ibu bapa yang ada seorang kanak-kanak. Nak sebar kebaikan kepada dua orang anak yatim. Tuan-tuan baca surah Al-Kahfi, subhanallah. Tapi tidak disukai kan Nabi Musa mewakili kita lah. Kita yang tak faham apa sebenarnya yang sedang dilakukan oleh Islam yang kita sedang lihat. Ada benda kita suka kan, ada benda kita tak suka. Ini kelemahan kita, fikiran kita terbatas. Jadi dalam proses kita berdakwah kena get ready ya. Ada benda orang akan puji kita, ada benda orang tak suka. Dan jangan kerana orang tak suka, kita pun tutup mulut tak bercakap. So ingat ya, barakallahu fikum. Kita jumpa lagi dengan topik yang baru tentang Zulkarnain insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi.
0: Hashtag penyiaran jakim. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Salam santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

Assalamualaikum. Apa khabar wahai semua pendengar-pendengar Salam FM? Nampak tak Kak Beda hari ni ada lagi ya. Baiklah semua pendengar-pendengar Salam FM yang Kak Beda sayangi ya. Kak Beda nak cerita sikit lah kan. Semalam Kak Beda pergilah satu shopping mall ni. Alah, ini bukan pertama kali berlaku sebenarnya. Dah banyak kali. Ha, dekat surau wanita ya. Ceritanya macam ni. Kak Beda ni dah lepas solat naklah pakai tudung kan. Kalau semua para wanita, Kak Beda percayalah semua yang biasa dah pergi mana-mana surau dekat shopping mall kan. Dia mesti ada satu cermin atau dua cermin sahaja. Tapi masalahnya dekat cermin ni adalah seorang budak Gen Z ni kan. Duduklah dia. Tak tahulah, mungkin menunggu kawan dia ke, menunggu mak dia ke. Duduk dekat depan cermin tu. Alah, hai dek. Tahu tak orang nak pakai tudung dek. Kau ke sana sikit boleh tak? Ataupun duduklah di tempat yang lain. Ataupun tunggulah kat luar. Orang ni nak pakai tudung. Bila tegur kan, takut sentak pula. Kak Beda geram je tengok dia duduk kat situ. Nah je Kak Beda tegur. Tapi kan terasa pula. Jadi kepada semua pendengar-pendengar Gen Z ke, Gen Z ke, tak kira lah berapa umur awak. Janganlah macam tu. Kan orang lain nak guna juga cermin tu. Cermin tu kan kemudahan awam. Tolonglah prihatin. Janganlah duduk depan cermin ataupun tepi cermin tu. Surau kita dah lah. Kadang-kadang tu sempit. Orang nak bersiap, orang nak cepat. Jadi tolonglah prihatin adik-adik, wahai sesiapa sahaja. Janganlah duduk di situ. Ya, pergilah duduk di tempat lain. Kita kena ingat bukan kita seorang je nak pakai cermin tu. Tapi kalau kita rasa itu cermin kita, jadi ambil lah bawa pulang. Macam tu ya. Bukan apa, Kak Beda geram lah. Kak Beda kan nak bersiap kan, dah habis solat, nak pakai tudung bawal Kak Beda yang cantik ni. Yang mengelip ni. Cantik ke? Mestilah. Jadi itulah dia. Walau di mana apapun, kita kenalah ada orang Mak Saleh cakap common sense ya. Kita kena prihatin dengan keadaan sekeliling. Jangan ingat diri kita seorang sahaja yang ada di muka bumi ini ya. Sampai situ dulu Kak Beda nak bagi nasihat. Dalam tu Kak Beda nak masak ni ya. Banyak lagi menu-menu masakan yang Kak Beda perlu siapkan. Jadi kepada pendengar-pendengar sekalian, ingat jangan ponteng-ponteng kerja ya. Nanti tak berkat rezeki tu. Baiklah Kak Beda pergi dulu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

Weekend daripada Mahirzin baru saja temani anda di waktu ini. 1:52 minit pagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami melalui frekuensi 89.3 di Jerantut dan orang-orang Cameron Highland dengarkan kami melalui frekuensi 105.1. Jangan lupa untuk anda mengikuti siaran Salam FM menerusi RTM klik secara percuma. Muat turun di aplikasi di Google Play Store dan juga Apple App Store. Dan aplikasi ini adalah aplikasi yang percuma. Jangan risau nak kena bayar aplikasi ini. Tak perlu bayar apa-apa. Boleh saja anda mengikuti pelbagai rancangan-rancangan yang menarik di stesen TV dan juga radio RTM. Mari kita sebenarnya didik anak-anak kita dan juga keluarga kita untuk kita mengamalkan 4 langkah ini yang telah pun dinyatakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu ingatkan ahli keluarga dan juga sahabat-sahabat untuk minum air secara berkala. Yang kedua, pantau golongan yang berisiko, terutamanya bayi, kanak-kanak dan warga emas. Yang ketiga, kita sebagai orang yang berada dalam komuniti dan masyarakat, sebarkan maklumat dan kesedaran berkaitan haba kepada

Kejap hujan, kejap panas kan. Di Kuala Lumpur ni cuacanya memang tak menentu sangat. Jadi apa kata kalau kita ambil peluang dan ruang ini bukan sekadar untuk memperingatkan diri kita sendiri, tetapi kita memperingatkan ahli keluarga kita dan juga teman-teman kita. Selepas ini kita akan bawakan kepada anda rancangan Tadarus Al-Quran. Pada pagi ini kita bawakan juzuk ke-15 jam 2 pagi nanti. Terus bersama dengan Salam FM, kita nak teruskan hiburan di jam ini. Lagu daripada kumpulan Zain, Rindu. Salam FM.

Salam FM, salam untuk semua. Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 15.

Ya Tuhanku, berilah keputusan yang adil. Dan Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pemurah, tempat memohon segala pertolongan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ini, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat? Bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, tak baik, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang and diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia cungkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100,000 contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ini dah kena sabar, semalam sabar dah, dan hari ini sabar, besok nak kena sabar, dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita, bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau dia angkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah, cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah. Contoh kita tukar tu tadi tuan-tuan, sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti and makbul di sisi Allah SWT. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan, kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
3: Salam santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.
4: Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1:30 minit pagi dan ulangannya 5:15 minit pagi. Salam FM. Salam untuk semua.

Salam FM, salam untuk semua. 3:20 minit pagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi. Saya nak ingatkan kepada saudara pendengar untuk mengikuti kami di media sosial Salam FM. Kami ada di Facebook, di Instagram, di Threads, di TikTok, di aplikasi X dan juga di YouTube Salam FM 91.1. Jangan lupa untuk anda ikuti kami kerana pelbagai informasi yang menarik dan terkini, rancangan-rancangan yang bakal disiarkan di Salam FM bermula jam 12 tengah malam hingga 8 pagi setiap hari. Jangan lupa untuk anda ikuti kami. InsyaAllah kami akan sentiasa membawakan orang kata perkembangan-perkembangan terkini daripada berita-berita yang terdapat di dalam negara dan juga di luar negara. Cakap tentang media sosial ni, saya nampaknya tertangkap dengan satu perkongsian daripada ibu bapa. Ada ibu bapa yang katanya hari tu pernah ini berkaitan tentang bantal busuk. Cakap tentang pasal bantal busuk ni, ada perkongsian yang terdapat di Threads. Katanya bantal busuknya yang pernah hilang, bantal busuk anaknya sebenarnya yang pernah hilang, sangguplah si ibu ni membeli bantal yang baru, tapi si anaknya tak nak bantal baru. Yang paling penting sekali, si anak masih lagi nak bantal yang lama, yang berusia 2 tahun 7 bulan. Dan kalau tengok pada rupanya, dah tak rupa macam bantal busuk lah. Dah rupa macam bantal yang dah tak elok dah. Dan sebenarnya kalau diikutkan penggunaan bantal busuk ni ataupun bantal yang sudah lama digunakan ini, sebenarnya ada perkara yang kita perlu perhatikan. Contohnya, kita perlu melihat sama ada bantal tersebut ada debu, habuk, hama, kutu, kulat, kuman, bakteria dan juga virus. Ini cukup-cukup penting sebenarnya untuk kita memastikan bahawa kesihatan anak-anak kita, lebih-lebih lagi kita gunakan bantal yang telah pun lama digunakan, boleh menyebabkan alahan, boleh menyebabkan gangguan tidur, contohnya gangguan pernafasan, dan juga boleh menyebabkan jangkitan. Jadi kalau ada bantal-bantal yang dah lama digunakan tu, apa kata kalau kita gantikan dengan bantal yang baru. Di waktu ini, sudah pastinya mungkin ada saudara pendengar yang sedang menonton siaran langsung bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Ada keputusan yang mungkin telah pun dijangka, ada juga keputusan yang mungkin tak terjangka kan pada 3 atau 4 hari yang telah pun berlangsung. Jangan lupa untuk kita dah tonton bola sepak ni sambil-sambil kita nak menunggu siarannya. Contohnya pada pagi ni ada siaran pada jam 4 pagi nanti, kita boleh ambil ruang dan peluang untuk kita bersolat tahajud terlebih dahulu, kita merafakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan kesihatan yang baik, diberikan berita-berita yang baik pada hari-hari yang berikutnya, diberikan orang kata dikeluarkan daripada segala masalah dan diberikan ataupun dikabulkan segala doa-doa kita, insya-Allah. Selepas ini kita akan bawakan kepada anda rancangan Halaqah Hadis pada jam 3:30 minit pagi. Terus bersama dengan Salam FM.

0: Aduh, sakit.
1: Kenapa ni?
0: Salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini tersendiu ke apa, tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Yalah, tak tahu nak cakap apa. Aduh.
1: Ya Allah.
0: Tadi kan
1: saya dah kata jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Makilah dia rehat sekejap. Duduk ni.
1: Ya Allah. Sakit macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi. Aduh, doktor. Itulah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Pergi mulu boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan, macam-macam tak cara
0: tahu,
1: nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
2: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim, www.islam.gov.my.
0: Okey, saya awak ni mana kursinya nak duduk nak solat dulu?
1: Sabar, saya ambil gambar. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan, nanti saya ambil kursi ya?
0: Okey. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: EJAS entah jawab ana soal.
4: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
3: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
5: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
3: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan Ejas, Entah Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
6: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk menuntun ilmu itu satu kewajipan. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahli kamuqallidil khanaziril jawhar wal lu'lu'a wal dhahab. Akhrajahu Ibnu Majah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam, dan orang yang meletakkan ilmu di sisi orang yang tidak ahlinya sama seperti memberikan rantai permata, mutiara dan emas ke leher khinzir. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kesimpulan daripada hadis, Islam menyuruh umatnya agar mereka sentiasa mengisi dada dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu yang fardu ain ataupun ilmu fardu kifayah. Ini adalah sikap keterbukaan Islam terhadap ilmu yang bermanfaat. Di mana sahaja mereka dapat, mereka harus pelajari ilmu itu. Namun Islam juga mengingatkan bahawasanya ilmu itu hendaklah diletakkan pada orang yang sesuai untuk menerimanya. Maka jangan diletakkan ilmu yang tinggi itu pada sisi orang-orang yang rendah. Kerana yang demikian itu dianggap mensia-siakan ilmu, seperti orang yang meletakkan permata yang mahal dan mutiara yang indah di leher khinzir. Semoga apa yang kita dengar pada hari ini menundukkan hati kita, lalu membimbing langkah menuju redha ilahi.
6: #penyiaranjakim.
8: Terus dengarkan Salam FM.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 57 hingga 63.
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
7: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan demi Allah, aku akan jalankan rancangan terhadap berhala-berhala kamu sesudah kamu pergi meninggalkan rumah berhala ini. Faja'ala.

Setelah melihat kejadian itu, mereka bertanya, siapakah yang melakukan perbuatan yang demikian terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya adalah ia dari orang-orang yang zalim.

Salam FM, salam untuk semua. 3:53 minit pagi, Iqra daripada Mawi dan Raihan baru saja temani anda di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Lagu tersebut adalah lagu antara lagu yang terakhir kita nak putarkan sepanjang Salam Santai pada kali ini. Diharapkan agar anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun diputarkan sepanjang 4 jam saya temani anda, dan pelbagailah ilmu pengetahuan dan informasi terbaru yang mungkin saudara pendengar dapati, insyaAllah boleh kongsi-kongsikan bersama mereka yang terdekat, bersama dengan keluarga maupun bersama dengan rakan-rakan. Dan tugasan konti selepas ini akan saya berikan kepada rakan penyampai untuk pagi at salam 4 pagi hingga 8 pagi. Baik, saudara, saya nak bawakan kata-kata hikmah di penghujung perkongsian Salam Santai pada kali ini. Keikhlasan adalah rahsia antara hati dan Tuhan yang tidak memerlukan pujian manusia. Apabila niat benar, kebaikan tetap dilakukan. Walaupun tiada yang melihat, hati yang ikhlas akan tenang meskipun tidak dihargai. Ha, jadi teruskan kita melakukan sesuatu perbuatan dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Biarkanlah mungkin ada banyak mata-mata yang tidak memandang apa yang kita lakukan secara keikhlasan, dan segalanya pastinya akan diberikan ganjarannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Arif Razie nak undurkan diri terlebih dahulu. Ilaikum assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi.

0: هم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Amir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM. Salam untuk semua. 3, 2, 1.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
7: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana ila ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafkahu qawli. Summa ba'du. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudari yang terus bersama kami. Dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa. Alhamdulillah, pagi yang indah hari ini kita bertemu di tanggal 29 Zulhijjah 1447 Hijri, dan hari ini bersama 15 Jun 2026 Masihi. Separuh bulan kita bersama dalam bulan Jun. Sebenarnya masa memang berjalan dengan terlalu cepat lah. Sikit je lagi, mungkin lagi 15 hari, 14 hari lagi, insyaAllah 15 hari, 2 minggu lebih begitulah, kita akan masuk ke bulan Julai pula. Hari makin hari terus meninggalkan kita. InsyaAllah terus manfaatkan masa yang ada untuk kita jadi seorang Muslim yang terbaik, insyaAllah. Jadi Amri akan bersama hingga pukul 8 pagi nanti di Pagi Assalam, insyaAllah. Dan jom kita dengarkan daripada Raihan, lagu pertama tugasan Amri minggu ini, hari ini, Perjalanan. Salam FM, salam untuk semua.

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Barakatuh. Apa khabar saudara? Seperti biasa, pukul 12.15 minit tengah malam, dera temankan Zira dalam rancangan EJAS, Entah Jawab Ana Soal. Zira doakan semoga semuanya sihat-sihat, dan kepada mereka yang mungkin sedang bekerja juga seperti kami pada malam ini, selamat melaksanakan tanggungjawab dan amanah yang telah diberikan. Baik, kita nak bercerita berkenaan apa agaknya malam ini. Tajuk malam ini adalah Tenang Itu Ada Jalannya. Berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan stres, tekanan. Sebagai manusia biasa kan, kita ada ujian hidup yang tidak dapat kita elakkan, tapi bukanlah itu sebagai tanda ataupun alasan untuk kita melakukan segala hukum yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bersama sekali lagi dengan ustaz kita yang berbagi, Ustaz Muhammad Raida bin Ahmad, merupakan pendakwah bebas. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nazira sihat? Sihat, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi, minggu lepas kita dah cerita pasal perubatan Islam, Ustaz. Tapi, minggu ni kita nak cerita pasal stres, Ustaz.
1: Berkait juga ya, berita Islam ni.
0: Berkait juga kan? Adakah itu kena gangguan kan? Kita nak tengok apakah intipatinya. Baik. Jadi, sebagai mukadimah, mungkin Ustaz boleh terangkan secara ringkas kan? Apakah sebenarnya yang dimasukkan oleh tekanan ataupun stres dari sudut pandangan Islam ini? Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sebut tentang stres ni, saya ingat ramai yang berbicara tentang stres.
0: Yeah.
1: Dan semua orang kena ada stres.
0: Betul.
1: Cuma bagaimana nak menguruskan stres itu.
0: Ya, nak mengawalnya.
1: Dia ada yang sekejap, ada yang lama kan. Jadi biasanya kalau tanya dengan saya sebagai seorang ustaz pun, agamawan pun, ada ustaz pernah stres, pernah juga stres. Tapi kita tidak menjadikan stres itu suatu benda yang boleh mendatangkan kepada kesan yang buruk selepasnya. Kan? Contohlah kalau pengalaman saya kan, kita kalau sampai masuk hari Isnin ni nak nguruskan anak sekolah, contohlah.
0: Stres juga tu.
1: Stres kan. Ataupun dalam kita orang melalui perjalanan. Saya tak pernah melalui perjalanan sampai 28 jam balik kampung kan. Tapi bila jumpa 1 jam, 2 jam pun sesak di jalan pun, saya rasa tak selesa lah kan. Tapi bagaimana kita nak uruskan? So, kita ambil lah. Contohnya, kita kata kita dengar radio, dengar apa yang ada di radio, sambil-sambil tu kita sembang ke apa ke, hiburkan hati, hilanglah stres tu. Tapi kita duduk layan, oh bila nak selesai apa, apa dalam tempoh 2 jam ni aku boleh buat untuk aku rasa tak tak rasa tak selesa. Sebab kita cari sesuatu yang menselesakan kita. Kan, macam saya kalau bidang Quran, saya kata saya boleh baca Quran sikit-sikit lah, tak boleh tengok kan. Saya kata kalau saya duduk saja je setengah jam tak buat apa-apa pun, tapi dalam kereta saya kalau jam tu 2 jam, kalau saya baca Quran, apa yang saya dapat? Maknanya saya kan dapat pahala, dapat dan sebagainya.
0: Betul.
1: Okay? So segi umumnya kita tahulah tekanan perasaan yang datang daripada masalah jiwa, masalah hati yang membawa benda mental ni, salah satu penyakit mental lah. Memang kita melihat kepada secara umumnya memang dibincangkan melalui rawatan psikologi lah, psikologi kan. Kalau percara Islam ni sebenarnya nak kata istilah stres ni tak adalah sangat kan. Cuma yang adanya kita kata istilahnya kita panggil fikiran yang terganggu, terganggu sebab faktor macam-macam lah. Sebabnya nanti mungkin kita akan terangkan bagaimana kaedah untuk kita menguruskan stres ni tidak, agar tidak terbawa kepada perkara-perkara yang lain.
0: Baik itu. Jadi Ustaz, sebenarnya dalam Islam, adakah stres ni diiktiraf kewujudan dalam hidup manusia? Kan? Adakah sebenarnya stres tu adalah ujian daripada Allah SWT? Jadi macam mana? Mungkin Ustaz boleh terangkan.
1: Dia akal kita ni, dari akal minda kita ni, memang Allah bagi sebahagiannya waras, kita panggil, ya tak? Ada sebahagiannya tidak waras. Kan? Dia memang ada dua unsur ni lah, akal dan juga hati. Kan? Jiwa. Sebenarnya dalam Quran pun sebut ada tentang akal. Ada dalam Quran sebut tentang hati. Itu juga hadis Nabi. Dalam kita kata ada sebut tentang akal, ada sebut tentang hati juga. Begitu juga Nabi sendiri pun melalui proses-proses sedemikian.
0: Betul.
1: Kita tak, memang tak nampak detail dalam kisah Nabi, tapi cuba kita bayangkan lahir-lahir ayah tak ada. Lepas tu tak sempat nak membesar, mak dah tak ada. Mesti ada kan. Sehingga Nabi sendiri pun, istilah kalau kita namakan, yalah, nama moden stres kan. Macam mana Nabi merajuk, Nabi sedih dalam keadaan dia tengok masyarakat dia selama 40 tahun. Dia nampak, apa ni, buat benda ni, sembah berhala ni, aku rasa nak pelik ni kan. Tengok ada bunuh orang lagi. Lepas tu tekan orang sana, orang sana, sehingga dia pergi beruzlah di Gua Hira kan. Jadi dia pergi sana tu sehingga bila tahu itu susunan Allah Subhanahu Wa Taala untuk melantik sebagai rasul, maka Nabi pun terimalah benda tu, walaupun melalui proses juga macam-macam pada waktu tu kan, dia nak terima sebagai rasul. Sehingga pun bila dah angkat jadi rasul pun, dia pun 3 tahun dia mengajak orang secara senyap kan. Bila Allah perintahkan pula suruh dia terbuka, kalau kita dah dapat macam tu, stress juga kan. Macam mana ni, aku dah biasa 3 tahun tiba Allah macam keluar kan? Apa kesan nanti? Memang betul ada kesan. Sehingga orang yang Nabi kata, Nabi percaya, Nabi orang percaya benda Nabi, sehingga dah tak sehingga berapa saudaranya sendiri pun kata benda Nabi ni dah gila dan sebagainya kan. Sehingga diancam sebagai nak dibunuh dan sebagainya. Jadi benda tu memang ada dalam Islam, penyakit-penyakit begitu. Cuma dalam isu Islam moden hari ni dinamakanlah Islam tu. Tapi perubatan Islam, langkah-langkah tu nak menguruskan stres tu ada, dan sehingga tidak mahu benda ni berlaku menyebabkan kesan-kesan buruk yang mendatang yang lebih besar kan. Jadi istilah tu satu istilah yang dibawa oleh ahli-ahli akademisyen, akademik berkaitan dengan istilah stres. Tapi masalah mental, masalah akal dan masalah hati, jiwa ini memang wujud dah daripada zaman manusia itu sendiri. Ada macam mana tak stresnya, bagaimana Qabil melihat Habil berkahwin, kan? Dia nak perempuan tu tapi Habil yang dapat, maka dia pun stres pergi bunuh, kan? Itulah dia.
0: Itu dia. Itu kita cerita pasal zaman Nabi kan. Tapi aduh Ustaz, kita bukan apalah, ada topik topik hangatnya. Orang Islam bertetu sebab apa? Sebab dia kata dia stres, tekanan jiwa kan. Lepas tu bila kita samakan Nabi dulu pun lagilah tekanan dia lagi kuat. Tapi kenapa kita tak boleh menghadapi? Lepas tu alasan dia, itu Nabi, kita ni manusia. Jadi macam mana kita nak perbetulkan pemikiran orang macam ni kan Ustaz? Boleh ceritakan?
1: Macam Izra kata tadi, di awal tadi, hidup ni ujian kan.
0: Betul.
1: Bila kita, ujian ni bukan mesti dibentuk keburukannya, kejahatannya. Benda-benda baik pun ujian juga kan. Okay. Kadang kita dapat harta, macam mana kita gunakan harta itu ke arah jalan yang betul kan. Jadi dalam soal mana setiap manusia yang kadang-kadang buat sesuatu benda yang salah dengan alasan-alasan tertentu kan, itu kita boleh cakap je kan. Tapi bila atas dasar kadang-kadang kita ni pengaruh lah, pengaruh luaran kerana ataupun dalaman, kerana masalah kita ni jiwa yang kosong. Melalui ilmu kita kurang, melalui penghayatan ilmu, apalagi pengamalan ilmu. So saya kata bila dalam soal benda dosa dan maksiat ini, kita kena ada ilmu, ada kefahaman dan penghayatan tadi tu. Bila tahu sebut benda tu salah, tak betul, benda tu memang larangan Allah Subhanahu Wa Taala, kita memang tak nak buat. Dan kita dapat faham benda tu salah, kita tahu benda tu salah, tak
0: betul,
1: boleh
0: betul.
1: Kan, jadi kita takkan buatlah benda tu. Sebab ada ilmu. Kalau tegahan Allah datang daripada Quran, datang daripada hadis, kita kata ini tak boleh buat ni, memang dilaknat orang yang bertatu ni. Kan, tak boleh. Jadi kerana dia ilmu, dia faham, dia tahu akibat dia besok. Jadi itu sebabnya kekosongan jiwa tadi masalah. Macam kita lah pilih hidup kan. Hidup ni nak untuk apa? Bila kita kata pilih hidup ni untuk aku usahakan, kita kata orang Islam, bukan Islam pun, pilih hidup ni untuk kita buat kebaikan pada orang. Kalau kita buat kejahatan pada orang, macam kita lihat apa yang berlaku dalam dunia hari ni kan. Pasal kita serik nak tak puas hati dengan orang, nak pergi berbunuh-bunuhan. Sedangkan kita beranggapkan benda tu menjadi ancaman kepada kita, dan tak ada apa-apa pun. seolah dia mengancam kita dia, kenapa kita nak pergi hakbah, pergi musnahkan dia kan? Lebih mendatangkan kesan yang besar dalam keseluruhan masyarakat dunia kan. Jadi kenapa nak buat gitu? Jadi dalam soal ni, kita tak mahu jadikan ia sebagai suatu alasan. Mm-hmm. Kalau dia faham agama, dia takkan buat benda tu, dan dia faham benda tu benda yang dosa maksiat, maka dia minta hindari. Sebab Nabi ajar dalam satu hadis. Hadis ni Allah berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada melakukan dosa maksiat dan juga daripada hutang. Ini hadis Nabi doa ni, mohon perlindungan. Nabi suruh baca bila? Baca selepas kita baca tahiyat akhir. Lepas fil alamin kan Nabi di masjid tu, tambah doa ni. Selain pada ada doa yang selalu minta perlindungan daripada azab kubur, api neraka, doa ni ada disebut dalam hadis, sambungan daripada doa yang biasa dibaca tu lah. Jadi minta kita hindar daripada maksiat dan dosa, dan kita faham itu adalah benda yang salah, kita tak mau melakukan dalam kehidupan kita.
0: Itu dia, jangan jadikan alasan sebenarnya. Kan Ustaz, baik, jadi Ustaz, ada orang kata kadang-kadang kita ni hadapi stres sebab kita tak solat. Jadi adakah benar? Dan ada juga orang tu kata, aku solat tapi aku tak tenang juga. Jadi macam mana aku boleh Ustaz ceritakan?
1: Dia memang jelasnya kebenaran tu tetap ia benar.
0: Okay.
1: Apa yang tentang solat itu mencegah perkara keji dan mungkar. Solat itu boleh menghapuskan dosa-dosa. Tapi bila dengan alasan kalau misal kata dia solat, nanti masih lagi buat kemungkaran dan sebagainya, artinya ada something dalam solat dia. Ada something. Jadi solat ni dia ada soal penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala sepenuhnya dan tak sepenuhnya, tanggungjawab urusan selesai. Itu sebabnya dia tidak solat semata-mata kerana orang solat, aku solat. Tak, dia sana solat itu dengan ilmu dan kefahaman dan penghayatan. Sebabnya level-level solat tu kalau boleh sampai tahap yang tertinggi tu nak dicapai tu. Tapi macam mana nak capai? Apa dia level tertinggi? Iaitu dia nak solat mesti dalam keadaan kalau boleh dia khusyuk. Khusyuk ni satu benda besar kan.
0: Berat.
1: Tapi paling tidak kita menjaga solat. Apatah solatnya dapat solat awal waktu, dapat solat kalau boleh sekali-sekala, tak selalu pun berjemaah, khususnya lelaki berjemaah kan. Setelah dalam sudut kat masjid, kat surau tu pun dah pahala berjalan pergi ke sana. Duduk dalam majlis ilmu, kita dengar. Maknanya kita berusaha untuk menjadi orang yang sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dia buat solat yang wajib, yes, without prejudice, tanpa kompromi, tak boleh tinggal. Tapi nak banyak lagi solat-solat sunat yang Nabi suruh buat. Bahkan Allah suruh sunat. Kenapa Allah nak jadikan, suruh kita buat? Kerana Allah kata ada kelebihan yang Allah nak berikan. Apa kalau kita bangkit cerita soal solat tahajud kan, bagaimana Allah sebut sini dalam Quran, Allah kata kelebihan Allah bagi, bukan di dunianya. Walaupun kadang-kadang orang setengah tu nak buat solat tahajud nak dapat kelebihannya, tapi Allah kata siapa yang solat tahajud, maka dia akan dibangkitkan berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Tuhannya, diberikan satu maqam. Kelebihan, contoh kan. Apalagi kalau kita tengok solat sebelum tidur, ada solat witi, kemudian ada solat duha, benda-benda macam itu yang dekat. Bila Allah kata fasjud waqat tarib, maka sujudlah, kamu akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang bersungguh lah, bukannya sekadar buat melepaskan batok di tangga ya kan. Ini kadang-kadang aku solat tapi masih lagi jiwa tak tenang. Ataupun ada benda-benda yang lain menyalahi lagi masih buat. Kadang dia jawab, aku buat lah, yang penting aku selesai urusan dengan Allah. Tak, penghayatan solat itu mesti mendalam, dan kita tahu matlamatnya untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tahu mana baik buruknya, boleh dinilai. Sebab kita ada musuh syaitan dan nafsu yang akan sentiasa cenderung untuk melakukan kejahatan.
0: Itu dia persoalannya. Maknanya solat kita ada problem tu. Kadang-kadang itulah, kadang-kadang solat nak cepat, tak tahu makhraj betul ke tidak fatihahnya kan. Jadi dia anggap solat tu cek selesai je Ustaz. Tak boleh
1: macam
0: tu.
1: Buat.
0: Asal buat betul.
1: Tapi ada lagi kena tambahan juga kan. Dia sebenarnya dia tak complete sebenarnya hidup kita ni bila dalam solat tu satu tumpuan Tambah sikitlah tumpuan. Tak bergerak mana-mana. Tapi di luar pada waktu solat kita dah boleh bergerak, tapi ada kekosongan yang perlu kita tak isi dalam bentuk jiwa kita. Itu bukan soal majlis ilmu. Ilmu tu kena juga lah kan, penting tak? Tapi ni hidup dengan Al-Quran. Ini penting.
0: Al-Quran.
1: Dengan Al-Quran ni insyaAllah dia kadang-kadang tak dapat waktu tu kesan ni, tapi dia akan dapat kesan 10-20 tahun akan datang. Yang penting kena menjadi orang yang bersama dengan Quran, artinya baca Quran, lazimi untuk apa kata orang tu, beramal lah setidak-tidaknya satu hari satu muka Al-Quran. Tak boleh, kena belajar Al-Quran.
0: MasyaAllah.
1: Kena urai bab Al-Quran panjang lagi.
0: Kena buat tajuk ringkas tu Ustaz. MasyaAllah. Jadi kena lengkapkan diri, solat dan juga cintakan Al-Quran. Sebab ada juga Ustaz, orang tu di solat je Al-Quran Allah Akbar, tak pernah sentuh. Jadi kita kena check balik tu amalan kita. Baik Ustaz, kita nak bincang lagi perkara ni, tapi kita nak berehat sekejap. Jadi jangan ke mana-mana saudara, kita akan kembali Bali selepas ini.
2: Saya hakim. Saya mengalami depresi. Tak banyak yang saya nak. Saya hanya mahukan perhatian dan sokongan daripada rakan dan keluarga. Meluangkan masa bersama mereka adalah perkara yang sangat saya harapkan. Berikanlah kata-kata positif kepada saya dan doakanlah saya ya.
3: Jangan biarkan mereka bersendirian. Bantu dan sayangilah.

0: Kembali bersama EJAS Minta Jawab Ana Soal.
1: Baik, terima kasih saudara kerana masih kekal di frekuensi 91.1 bersama dengan Zira ketika ini yang berbahagia Ustaz Muhammad Redha bin Ahmad merupakan pendakwah bebas. Kita bercerita tentang topik stres, tekanan hidup. Ustaz dah rungkaikan tadi apakah itu stres dan bagaimana kita nak menanganinya. Jadi kita sambung lagi Ustaz. Jadi Ustaz, adakah stres sebenarnya boleh, macam Zira sebut dari awal tadi, merupakan satu bentuk ujian atau sebenarnya ia adalah tanda kasih sayang Allah kepada hambanya? Mungkin Ustaz boleh jelaskan, silakan.
2: Kalau tak ada ujian bentuk macam tu, dia tak best hidup ni.
1: Tak ada pancaroba dia.
2: Tak ada pancaroba kan.
1: Adventure Ustaz.
2: Manusia ni memang akan diuji dengan benda macam tu ya. Penyakit fizikal pun ada, penyakit mental pun ada. Mental lah stres ni kan. Penyakit hati pun ada. Dia, tapi bagaimana yang saya kata, kita awal sebut tentang pengurusan dia. Ya, kita tahu bahawa inna lillah wa inna ilaihi rajiun kan. Kita ni milik Allah, kita kembali akan kembalikan kepadanya. Maka bagaimana kita nak mencapai matlamat beroleh kejayaan dunia dan kejayaan di akhirat, dan sama ada akhirat besar ataupun akhirat kecil, iaitu kematian. Ini yang menariknya dalam resam kehidupan manusia ni. Jadi bagaimana kita nak menguruskan tu, seboleh-bolehnya memang kita nak, tak nak ada lah benda tu. Tapi memang dah Allah ciptakan manusia ini untuk memastikan diri dia itu bukan melihat hanya di alam dunia semata-mata, tapi dia ada alam yang bakal dilalui dan alam yang bakal untuk kita melangkah bersama-sama. Mudah-mudahan itu yang menjadi matlamat, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nyatanya kita ni terimalah, kalau kita kata soal ada hidup ni soal bagi Islam, kita ada soal rukun Islam, kita ada rukun iman. Maka rukun iman ada perkara yang kita sebut tentang keimanan, dia sebut dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala yang berlaku itu maksud sebut pasti ada hikmah, ya tak? Pasti ada hikmah. Jadi di sebalik apa yang datang itu ada hikmah. Dan bagaimana kita nak pastikan setiap hari-hari masa-masa yang mendatang itu dijadikan sebagai hari-hari untuk kita menjadi hamba yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hamba yang itulah kita panggil sebagai soleh lah ya, yang soleh, yang baik-baik dalam dalam kita nak berbakti kepada sesama manusia, apalagi kita meletakkan suatu tuntutan kita sebagai khalifah di Allah di muka bumi ini, kita panggil sebagai hamba Allah lah. Itu yang penting untuk kita dapat kesejahteraan dalam dan kebahagiaan dalam hidup ni. Wallahu alam.
1: Itu dia. Ingat hidup ni sebenarnya adalah ujian. Jadi jangan kita jadikan sebagai alasan untuk kita buat benda-benda yang dilarang. Baik Ustaz, jadi ada orang kata tawakal. Adakah konsep tawakal tu membantu mengurangkan stres? Bagaimana? Kan ada orang tu dia hadapi ujian, kemudian dia kata tak apalah, aku tawakal je pada Allah. Dia tak bertindak, tak ada usaha untuk keluar daripada masalah tu. Macam mana tu? Silakan.
2: Okay. Di mana-mana pun memang kita letakkan sesuatu mana setelah kita usaha kita dalam Islam ni memang adalah kalau perkataan yang simple yang menjadi pegangan. Kalau saya dapat guru saya, dia panggil sebagai duit. Tapi duit bukan fulus tu, bukan money tu.
1: Okay, bukan.
2: Duit tu akronim daripada huruf D-U-I-T, ya tak? Kata du tu doa lah. Walaupun sunan tu barangkali kena ada yang kemudian tu didahulukan, tapi tak apa. Tapi adanya doa sebagai Islam, adanya you tu usaha. You tu biasanya kita letak awal lah dulu kan. Usaha. Lepas tu adanya I, panggil iltizam kan, ataupun istiqamah. Dan akhirnya tawakal tadi lah yang sebutkan tawakal. Tawakal ni itu kita tahulah, serahkan segala-galanya kepada Allah SWT setelah ketiga-tiga yang kita buat tadi tu. Baik ke buruk ke keputusannya, ada sesuatu yang Allah nak berikan kepada kita. Tapi semuanya kita nak yang baik-baik kan. Kadang-kadang dalam kebaikan tu, kadang-kadang kita tak sedar ada keburukan juga. Tapi dalam keburukan tu sebenarnya kita ada kebaikan. Jadi benda tu dia kena check and balance lah. Untuk kita pastikan kedua-duanya ini, baik dan buruk itu, tak kita kena ada itulah, baliklah jugalah kepada ilmu dan kefahaman ni kan. Itu yang pentingnya. So soal tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala ni, bagi orang Islam memanglah kena diletakkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Apabila kamu berazam, kamu berusaha, maka tawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Natijah daripada tawakal tu memang wa may tawakkal lah. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kelebihan ke atas diri dia, kan? Kalau dalam ayat tu Allah cerita kalau wa may yattaqillah, Allah ceritakan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan rezeki yang tidak disangka-sangka, kan? Tapi dalam soal tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan suatu kelebihan nilai tambah kekuatan jiwanya itu lebih kepada benar-benar merasai bahawa kita ni tiada apa pun, kitanya hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun urusan kita sama manusia, adanya suami, adanya anak-anak, adanya jiran tetangga dan sebagainya, itu juga tidak menafikan, kerana dunia itulah jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana urusan itu nak menjadi ia harmoni, jadi bahagia sehingga tidak mendatangkan baliklah kepada stres tu, kan? Ada suami stres, ada isteri stres, ada anak-anak stres, ada jiran pun stres. Jadi kita tak mau macam itu, tak mau ia berpanjangan. Maka kita macam di awal kita bincang bagaimana pengurusan benda-benda sehingga tidak membawa menjadi semakin meruncing dan merumit. Akhirnya kita pun hidup pun dalam keadaan yang tak tentu hala, tak tentu arah, kan? Jadi kita nak biar semuanya baik-baik saja.
1: Baik, itu dia. Terima kasih Ustaz. Konsep tawakal kita dalam membantu mengurangkan stres, Ustaz dah serangkan. Jadi mungkin ada penambahan Ustaz, bagaimana agaknya kita nak menangani stres ni tanpa kita merosakkan akidah kita, kan? Silakan Ustaz.
2: Okay, sebenarnya kalau kita tengok, kan, Quran dengan solat ni memang dia utamalah. Tapi yang menariknya, kalau sebenarnya dah lama dah kita dengar benda ni, sebagian yang dengar lah, ada satu lagu, lagu ni kita boleh google lah, kan? Yang dinyanyikan oleh Opik tu, ambil dia kata Tok Lama tu, ubat hati ada 5 perkara. Sebab penyakit mental ni, akal yang bermasalah ni, semua datang daripada hati. Hati. Jadi hati ni perlu diubat. Maka Opik kata, kan, tak silap saya, daripada ulama', seorang ulama' tasawuf, ahli sufi lah, Ibrahim Al-Khawas, tak silap saya, kan, dia kata ubat hati tu kan 5 perkara. Saya dah sebut lah tadi, baca Quran, kan. Jadi baca Quran ni, apalagi kita nak sampai tahap bukan sekadar baca, bahkan kita nak beramal apa yang ada dalamnya. Baca lah terjemahan dia, kan. Yang keduanya, ni tak ada sebut, iaitu kosongkan perut.
1: Betul Ustaz.
2: Kosongkan perut ni maknanya kurangkan makan.
1: Berpuasa ke? Baik.
2: Kurangkan makan tu biasa kita makan sehari 5 kali. Kursus masuk 6-7 kali kalau kursus. Okay. Jadi kita puasa tu mungkin 2 kali atau 3 kali kita makan, kan. Makan pun kadang-kadang. Kita tahulah kita pun lepas melalui fasa-fasa berpuasa, kan, sebulan. Betul. Sekarang ni puasa 6 pula, kan. Ambil puasa hari Isnin, Khamis, puasa hari putih. Kalau kita duk kira-kira tu, 1/3 daripada sebulan sebenarnya kita kalau rehatkan perut, maknanya sangat baik sebenarnya, kan. Jadi suhu puasa dekat dia akan rasa, kalau nak buat sesuatu benda tak baik tu, inni sa'imun. Kalau bulan Ramadan kita ngaku, aku ni sedang berpuasa. Tak naklah cakap benda yang tak elok, kan.
1: Baik.
2: Kemudian solat ni yang wajib aja lah. Yang ni qiyamul lail, bangun malam, kan. Tahajud tadi saya dah sebut tadi, kan. Iringi dengan solat-solat sunat, kan. Okay. Kemudian kita zikir lah. Yang keempat, kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Quran itu sebesar-besar zikir, tapi iringi dengan zikir-zikir yang lain-lain. Banyakkan bersalawat juga zikir. Kita baca la ilaha illallah zikir, subhanallah bihamdi, subhanallah alazim. Banyak zikir-zikir yang Nabi ajar kepada kita untuk memberikan kekuatan kepada hati ataupun jiwa kita ni. Dan yang terakhir, iaitu kita duduk dengan orang yang soleh, orang yang baik. Orang baik ni kat mana? Kat masjid lah. Walaupun ada juga orang tak baik kat masjid. Maknanya duduk dalam majlis-majlis ilmu.
1: Majlis ilmu.
2: Mesti ada. Ni kita pun majlis ilmu ni. Tak tidur datang malam ni, kan.
1: Dengar
2: je, kan. Ambil apa yang baik-baik tu untuk kita jadikan tauladan. Untuk kita beramal, untuk jadi yang kehidupan kita depan baiknya. Tak sempat pergi masjid, pergi surau, kali kita boleh buka di YouTube ni ustaz-ustaz yang kita nak pastikan yang betul lah. Jangan kontroversi sangat, kan. Ambil ilmu tu, kan. Jadi kita perlu berada ilmu. Kalau kita ada ilmu, kita akan jadi orang yang kosong jiwanya. Ilmu ni panduan kehidupan, apalagi ilmu agama. Jadi beberapa perkara itulah yang dipesan untuk ubat hati dan secara langsung ubat hati itu akan membawa kepada akal kita yang cergas memahami akan tuntutan melaksanakan diri sebagai seorang hamba yang beragama Islam. Wallahu alam.
1: Itu dia, Masya Allah. Baik Ustaz, kita sebenarnya dah ada terima soalan daripada pendengar, tapi tak apa, kita simpan sekejap sebab kita nak berehat dulu. Jadi jangan ke mana-mana saudara, kita akan kembali selepas ini.
3: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya, semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
4: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
5: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama, berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Kembali bersama EJAS yang kita jawab Ana Soal.
2: Baik, terima kasih saudara kerana terus kekal setia bersama dengan Zira dan juga Ustaz Redha sekarang ini dalam rancangan EJAS, Entah Jawab Ana Soal. Dan kita sebenarnya dah di penghujung rancangan, namun kita nak membacakan ataupun kita nak menjawab persoalan daripada pendengar kita yang telah pun menghantar di talian WhatsApp Salam FM. Yang pertama, kita terima Ustaz ya, daripada Encik Muhammad Attar dari Kuala Lumpur katanya, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz mungkin boleh ceritakan sedikit pengalaman apakah yang pernah Ustaz hadapi yang berkaitan dengan masalah mental. Jadi dia nak tanya pengalaman Ustaz menghadapi ataupun menangani orang yang ada masalah mental. Silakan Ustaz.
3: Ingatkan saya tadi. Saya dah cerita awal, saya memang ada dah stres kan, tapi sikit lah kan, tapi kita uruskan dengan baik. Kalau tak kalau tak, tak datang hari ni kalau stres. Kalau stres yang berlebihan banyak kan.
2: Okay.
3: Sebagai saya, alhamdulillah, pengamal perubatan Islam kan. Memang ada orang yang datang tu macam-macam penyakit lah, termasuk masalah mental ni. Akhir-akhir ni memang kita banyak masalah mental lebih teruk daripada stres lagi. Nama dia sebab dipanggil sebagai anxiety. Banyak betul. Sangat anxiety. Ada satu pula dalam tempoh yang tu pula ada lagi satu penyakit. Saya pun tak pernah dengar, tapi bila dengar tu banyak juga penyakit mental ni. Saya Google, bah, lebih 300 penyakit nama-nama penyakit mental.
2: Banyak ni. Betul. Banyak.
3: Apa tu? Apa nama dia? Skizofrenia.
2: Ya betul. Itu lagi berat rasanya
3: lagi
2: tu.
3: Jadi kadang bila saya tak percaya, bila pernah satu diundang dalam satu majlis program berkaitan dengan masalah kesihatan mental ni. Sampai saya sangka bahawa orang yang seorang artis yang terkenal juga pun ada penyakit skizo ni.
2: Okey. Siapa orang tu? Tak payahlah saya. Buka air.
3: Tapi yalah, kita terkejut jugalah kan tengok dia berlakon dan sebagainya, nampak okey.
2: Nampak normal kan.
3: Baliklah kepada tadi tu, pengalaman memang stres ni kita kata makanan dah bagi tadi lah, yang benda-benda lima perkara tu. Tapi kalau sampai tahap boleh membuka anxiety dan sebagainya, itu lebih kita kata perlu kepada khidmat. Tak nafikan juga khidmat perubatan moden ni, jumpa dengan doktor, jumpa dengan kaunselor dan sebagainya. Di samping kita kombinasi juga dengan ruqyah, ayat Quran, doa dan sebagainya. Jadi pengalaman kita memang banyak lah orang datang jumpa, kadang-kadang sampai tahap yalah macam saya cerita tadi, mana tak stres anak tak pergi sekolah. Ada ni saya dapat berita. Kan sebelum ni dia pergi sekolah masa dia 6 tahun cantik je, sampai ke sekolah 6 tahun tu pagi sampai petang lah pula, yang sampai pukul 6 kan yang ni. Tapi yang ni dia tak nak pergi sekolah, barangkali dia masih lagi merasai environment, suasana bermain kan, ajar satu kan. Jadi dia nak pergi sekolah tu tak syok dengar tanpa buku sangat. Kan? Jadi yang stres tu bukan anak tu, bapa dia, bapa mak dia yang stres. Aku nak kerja dan sebagainya kan.
2: Kan, betul.
3: Jadi apa yang perlu dilakukan, makna tahap kita panggil sama sabar. Itu penting sabar lah. Jadi sabar ni, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Tapi

0: dia tadi tu. Ya. Dia sangat berkait dengan keimanan. Jadi itu yang kita nak sama-sama berwaspada.
1: Itu dia. InsyaAllah semoga menjawab soalan Cik Muhammad Attar. Dan soalan terakhir Ustaz sebelum kita penutup, daripada Nurul Alia daripada Selangor, katanya Ustaz, kalau kita dah berdoa, dah bertawakal tapi masih rasa stres, adakah itu tanda iman kita lemah? Macam mana tu? Mungkin Ustaz dah cerita tadi, tapi mungkin kita nak jawab juga soalan Puan Alia ni. Silakan.
0: Dia kan imannya lemah, amal pun lemah.
1: Berkait
0: iman
1: ya.
0: Iman dan amal ini benda yang dekat lah dah. Dan kita kena muhasabah lah diri kita. Apa yang masih lagi kekurang, ada yang kekurangan pada diri, maka kita pertingkatkan. Hidup ni kena sentiasa bermuhasabah, merenung diri ni kan. Kita tak maulah jadi orang yang sentiasa berada dalam selesa. Sebab kita ni akan datang, musuh kita ni walaupun tak nampak, tapi dia akan sentiasa menyerang kiri, kanan, atas, bawah, depan. Itu syaitan. Dia akan sentiasa je nak mempengaruhi manusia, kalau boleh sampai tahap kalau mati tu bukan mati dalam Islam. Na'udzubillah, minta lindung. Jadi jangan rasa tak makbul permintaan kita, usaha kita tak berhasil. Tak, kita tak macam tu. Orang Islam dia tak macam tu. Orang Islam dia tahu dia ada urusan dia di akhirat. Dia ada urusan dia untuk berada di syurga. So, bagaimana dia menguruskan benda-benda macam ni dengan kita sentiasa tanpa rasa jemu bahawa kita ada Allah. Kita ada Allah. Seperti mana kita dinyatakan dalam hadis Nabi, bagaimana Nabi mengajar tentang ihsan kan? Nabi kata, Jibril ajar kepada Nabi. Nabi pun mengajar, beritahulah maknanya kepada orang yang hadir pada waktu itu. Man ihsan, ihsan itu ialah anta'budallah kan, hendaklah kamu beribadah kerana Allah Subhanahu wa, kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kamu melihat Allah. Ini kita dengar sini ni ada Allah ni. Tapi kalau tak dapat rasa kita melihat Allah, tapi fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah itu, dia ni Allah akan melihat kamu. Bila kita rasa Allah lihat kita, kita pun rasa oh aku ni ada yang lebih berkuasa, ada yang menjaga aku. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin, ayat Quran tu. Maka Allah lah sebaik-baik penjaga dan dialah maha mengasihani daripada segala-gala yang mengasihani. InsyaAllah semua tu akan dapat kalau kita bersungguh dapat. Kalau tak bersungguh buat main-main je, takkan dapat.
1: Itu dia, Masya Allah. Jadi Ustaz, sedikit rumusan dan pesanan, nasihat kepada pendengar kita di luar sana untuk topik kita malam ini, silakan.
0: Okay, jadi soal stres ni kita hadapi dengan penuh tenang, sabar, dan banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni a'udhu bika min hammi wal hazan, wa a'udhu bika min ajzi wal kasal, kan? Wa a'udhu bika min jubni wal bukhl, wa a'udhu bika min ghalabid daini wa qahri rijal. Nabi sebut doa ni doa mohon hindar daripada masalah kejiwaan lah, masalah mental. Minta jauh daripada sedih, kan? Daripada duka cita, daripada mental kita ni lemah, jadi diri kita lemah, mental kita tidak gila kan, jadi gila. Minta perlindungan yang tu, benda-benda spiritual ni kena minta Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak mungkin, walaupun benda fizikal luaran pun minta jugalah kan. Kita nak sehat, nak kita kata nak boleh uruskan itu dan ini kan, nak kaya dan semua, minta-minta juga semua kan. Tapi yang dalaman ni kena minta juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana konsep tu ada dalam doa tadi tu kan, dalam duit tu, doa tu ada keperanan doa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan perlindungan-perlindungan yang datang sama ada musuh itu daripada musuh yang nyata ataupun musuh yang tidak nampak seperti syaitan dan nafsu. Wallahualam.
1: Itu dia, Masya Allah, banyak ilmu yang Ustaz telah kongsikan kita pada malam ini. Jadi terima kasih banyak-banyak Ustaz. Semoga ada rezeki kita berjumpa lagi. Jadi terima kasih saudara, dan Zira kembalikan lagi konti. Silakan. Assalamualaikum.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kembali bersama Ana Ismi Amri. Alhamdulillah. Hari ini tanggal 29 Zulhijjah 1447 Hijri, 15 Jun 2026 Masihi. Kita bersama di bahagian Saram 4 hingga 8 pagi. Alhamdulillah. Dan syukur kepada semua yang mungkin pada pagi ini belum lagi tidur. Ada pun yang sekarang ni bangun awal sebab demam Piala Dunia. Alhamdulillah. Sekarang ni kalau kita dapat tonton di TV OK sekarang ini, sebuah saluran RTM juga, ada perlawanan Piala Dunia yang sedang berlangsung sekarang ini antara Jepun dan juga Belanda. Mungkin ada peminat-peminat negara tersebut yang mungkin, bukan kadang-kadang ni pasukan bola ni kan, bila World Cup ni lah negara kita tak bertanding, tapi insyaAllah kita doakan satu hari nanti. Tapi mungkin ada peminat-peminat daripada negara kita ni yang menyokong negara-negara Asia seperti Jepun kan, ada yang menyokong negara-negara Eropah seperti Belanda dan juga sebagainya. Inilah peluangnya yang dinantikan sebenarnya, kan. Jadi insyaAllah jangan lupa untuk terus stream semua platform RTM insyaAllah, terutamanya RTM Click, dan juga boleh sama-sama saksikan di saluran OK. Alhamdulillah. Dan kalau belum tidur lagi juga, boleh dengarkan juga Salam FM. Salam untuk semua. Jom kita dengarkan Suatu Alam. Ini dia Dunia 2022. Salam FM, salam untuk semua.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh, sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Berbicara tentang sejarah yang pernah dialami oleh pelbagai tamadun pada ketika dulu, dan antara tamadun yang besar iaitu tamadun Eropah, dan ketika itu kerajaan yang besar adalah Empire Rome yang menguasai sebilangan besar, boleh katakan keseluruhan Eropah termasuklah kepada negara Arab. Tetapi kerajaan Rome ini pernah dikalahkan oleh orang Arab. Ini walaupun mereka memenangi Parsi, tapi akhirnya mereka ditewaskan oleh orang Arab. Bayangkan, mereka baru saja menang dengan Parsi dalam banyak siri peperangan, tapi akhirnya mereka jatuh dalam peperangan bersama dengan orang Arab, dan akhirnya Palestin, Syria, Mesir jatuh ke tangan orang Arab. Walaupun mereka dapat pertahankan Turki daripada menyekat kemarahan orang Arab, maknanya orang Arab tak sempat nak dapat mengambil alih kerajaan Rom di Turki. Namun pada tahun 717, orang Arab dikalahkan di Konstantinopel yang menyaksikan berakhirnya ancaman Arab di Timur, yang mana ketika di barat, Empire Rom ini melancarkan peperangan dengan orang Bulgar, iaitu antara orang Avar dan juga orang Bulgaria. Jadi setengah serangan ini berjaya, tapi ada juga yang gagal dan menyebabkan ramainya maharaja-maharaja Rom mati, dan akhirnya Empire Byzantine bagaimanapun menjadi kuat kerana musuh-musuhnya berperang sesama sendiri. Jadi bila mana begitu, Rom secara tidak langsung dia menjadi pulih, maknanya walaupun dia pernah menang tapi dikalahkan oleh orang Arab, tapi orang Arab akhirnya dikalahkan balik oleh orang Rom, dan kerajaan-kerajaan lain akhirnya mereka bergaduh dan berperang sama sendiri, menjadikan kerajaan Rom semakin pulih dan semakin berkembang di barat, begitu juga berkembang di sebelah timur. Mana di barat ini bererti mereka berkembang banyak di kawasan belah-belah Eropah, dan berkembang di timur maknanya mereka dapat berkembang di sekitar kawasan Syria, Armenia dan sebagainya. Itu antara orang kata peningkatan kerajaan Empire Rome. Tetapi tidak boleh dilupakan bahawa kerajaan ini akhirnya mengalami zaman kejatuhan. Dia lebih kurang tahun 1025 hingga 1400 begitu merupakan zaman-zaman kejatuhan Empire Rome. Ini segala kejatuhan yang terbesar, iaitu pembukaan kota Konstantinopel oleh kerajaan Turki Uthmaniyah. Tapi sebelum daripada mereka dikalahkan secara total oleh kerajaan Turki Uthmaniyah, mereka pernah jatuh mengalami proses kejatuhan yang sangat banyak. Antaranya pencerobohan daripada Turki, menceroboh, dan akhirnya mereka kalah, tapi mereka dapat menyelamatkan kembali kerajaan dan juga negara-negara yang pernah ditakluki, dan akhirnya mereka lemah balik dengan kekurangan dana. Maka bila mereka lemah dengan kekurangan dana kerana pemerintah atau maharaja-maharaja banyak membazirkan wang ringgit, dan juga mereka banyak membazirkan ketenteraan, maka bila mana mereka lemah disebabkan ekonomi, maka orang Turki menyerang kembali dan menawan lebih banyak kawasan-kawasan di sekitar Eropah dan juga kawasan Turki. Sedangkan pada ketika itu Turki ditakluki oleh Empire Rome, tapi oleh kerana Rome kekurangan dana, maharaja banyak menyalahguna kuasa dan seumpamanya, maka orang Turki menyerang kembali Rome, dan akhirnya mereka berjaya mengambil kembali banyak kawasan di sekitar kawasan Turki. Adapun di barat, bangsa Eropah sendiri mengkhianati Empire Rome, yang mana mereka sendiri pernah menyerang ibu kota Konstantinopel ni, dan Empire itu kehilangan ibu kota pada tahun 1200 macam tu, dan akhirnya mereka rampas kembali pada tahun pertengahan antara tahun 1200 hingga 1300 macam tu. Dan itu dipanggil fasa lemah dan fasa kejatuhan. Tapi mereka mengalami fasa kemusnahan, itu bila mana ekonomi makin teruk, ketenteraan tidak mencukupi, tidak mendapat sokongan daripada Kristian Ortodoks, termasuklah di Itali sendiri. Maka mereka akhirnya kehilangan lebih banyak kawasan kerana apabila Turki semakin hebat dengan adanya kerajaan Turki Uthmaniyah, akhirnya banyak kawasan-kawasan yang pernah mereka jajah akhirnya diambil oleh orang-orang Turki, sehinggalah kepada yang terakhir bangsa Turki dipanggil Turki Uthmaniyah ini berjaya menakluki Konstantinopel, dan berakhirlah Empire Byzantine pada tahun 1453 dengan pembukaan kota Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita berhenti di situ. Nanti kita sambung dengan episod yang lebih istimewa, iaitu kerajaan Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita akan cerita dengan detail insyaAllah dalam episod seterusnya. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Itu malam ada juga panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.51 minit pagi. Jadi saudara, untuk peringatan saya dan juga semua jugalah, ya, solat menyucikan dosa serta menguatkan iman dan harapan, manakala doa ketika sujud ibarat bisikan cinta menuju nampaknya ilahi, insyaAllah. Sama-sama kita bersedia, mungkin yang dah bangun pagi ini, kita bolehlah luangkan masa, insyaAllah. Mungkin ini satu nikmat juga Allah SWT kurniakan kepada kita. Kerja pagi-pagi ni bangun kan, jadi ada peluang yang mungkin kita boleh lakukan, iaitu solat sunat tahajud, insyaAllah. Dan juga mungkin kita nak lakukan perkara yang lain, insyaAllah, baca Al-Quran dan juga sebagainya sebelum kita menantikan waktu solat fardu subuh di lokasi-lokasi kita. InsyaAllah, semoga amal-amal kita diterima, doa-doa kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Untuk nak dapatkan waktu solat yang saya lagi tepat, boleh layari portal e-solat, portal milik Jakim, insyaAllah. Jom kita dengarkan Hijaz, Senandung, pujian Salam FM, salam untuk semua.

0: Perkara yang anda perlu tahu apabila bermusafir. Niatlah musafir untuk kebaikan. Memohon doa kerana doa seorang musafir adalah antara doa yang mustajab. Kan manis kalau kita minta izin dan ucapkan juga selamat tinggal kepada keluarga. Seeloknya mulakan perjalanan di waktu malam. Dan apabila selesai urusan, segeralah kembali kepada pangkuan keluarga. Selamat bermusafir dan semoga perjalanan anda diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 64 hingga 68.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Faraj.

Maka mereka penyembah berhala kembali kepada diri mereka, memikirkan hal itu, lalu berkata sesama sendiri, sesungguhnya kamulah sendiri orang-orang yang zalim.

Kemudian, mereka terbalik fikirannya kepada kesesatan, lalu berkata, "Sesungguhnya, engkau, hai Ibrahim, telah sedia mengetahui bahawa berhala-berhala itu tidak dapat berkata-kata. Maka, betapa engkau menyuruh kami bertanya kepadanya?" Qul.

0: Nabi Ibrahim berkata, "Jika demikian, patutkah kamu menyembah yang lain dari Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan faedah sedikit pun kepada kamu dan juga tidak dapat mendatangkan mudarat kepada kamu?"
1: Uff.

0: jijik perasaanku terhadap kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka, mengapa kamu tidak mahu menggunakan akal fikiran kamu?
1: Oh.

0: Setelah tidak dapat berhujah lagi, ketua-ketua mereka berkata, "Bakarlah dia dan belalah Tuhan-Tuhan kamu jika betul kamu mahu bertindak membelanya."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Baik, alhamdulillah kembali bersama Anis Miamri dan kita nak kongsi juga kepada saudara sebelum kita nak berehat seketika untuk sama-sama ya kita menunaikan solat fardu subuh. Allahuakbar ya. Jadi jalan cerita hidup kita ni sebenarnya bukan apa yang berlaku kepada kita, tapi sebenarnya ke mana untuk kita memilih untuk melangkah selepas itu . Jadi sebenarnya Mal Hijrah 1448 Hijriah, kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan dan juga tonton Jom Podcast ataupun Jakim untuk Ummah sebenarnya dengan edisi khas Ma'al Hijrah 1448 Hijri pada esok hari, hari Selasa 2.30 petang hingga 3.30 petang. Boleh stream di Jakim, platform media sosialnya, di YouTube dan juga di Facebook, InsyaAllah. Dan juga dengan tajuk yang dibawakan adalah "Kita Semua Sedang Berhijrah, Cuma Ke Mana Arahnya". Kita akan bersama juga dengan panel iaitu Ustaz Imran Zaki, seorang pendakwah dan juga seorang insan yang sangat hebat. Saya pun pernah jugalah berlakon bersama dengan beliau dua kali dalam drama radio, alhamdulillah, iaitu Ardini Angeline Tan. Kak Angeline Tan insyaAllah akan bersama juga isteri kepada Abang Sabri Yunus, masyaAllah. Kita akan sama-sama boleh tonton juga esok. Jangan lupa 2.30 petang akan dihoskan oleh Fahira. Dan jangan lupa juga untuk sama-sama ikuti dan juga follow Jakim ataupun Jabatan Kemajuan Islam Malaysia di Facebooknya, di YouTube-nya dan kemudian di Instagram-nya dan juga ke semua platform media sosial, insya-Allah, untuk kita dapatkan maklumat-maklumat dan juga informasi-informasi yang terbaik untuk rancangan-rancangan yang indah sebeginilah, insya-Allah. Jadi kita dengarkan Debu Ampunilah Saya dan kita akan bawakan juga dengarkan Halaqah Hadis yang akan kita dengarkan kupasan pelajar agama sama dengan seorang mujahid. Ini kupasan hadis yang akan sama-sama kita dengarkan sebentar lagi. Salam FM, salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk pelajar agama sama dengan seorang mujahid. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja'." أخرجه الترمذي. وعن سخبر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم كان كفارة لما مضى أخرجه الترمذي. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qal, dia berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar mencari ilmu, maka ia sebenarnya berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada Sakhbarah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mencari ilmu, maka yang demikian itu akan menghapuskan dosa-dosanya yang lalu. Kedua hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kesimpulan daripada hadis ini, sungguh beruntung orang yang belajar ilmu agama. Setiap hari amalnya dihitung seperti seorang yang berjihad atau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan pahala yang cukup banyak, pahala yang besar dan juga fadilat yang tidak terhingga. Cuba bayangkan, adakah orang lain yang lebih baik daripada ini? Atau adakah suatu cita-cita yang lebih tinggi dari pemberian ini? Sudah tentu tidak. Maka jadikanlah dirimu sebagai penuntut ilmu yang hakiki supaya kamu mendapat segala kelebihan yang disebutkan di dalam hadis-hadis tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima usaha kecil kita ini dan mengampunkan kekurangan besar dalam amal dan juga taubat kita.
1: #penyiar

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan sirun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma Ya Munzil al-Kitab, wa Ya Mujri al-Sahab, wa Ya Hazim al-Ahzab, ihzimhum wa ansurna alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu.

0: mereka, ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka, ya Allah yang maha memaksa, ya Allah yang maha perkasa, ya Allah yang maha membalas, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Dalam kehidupan masyarakat Islam hari ini, kelompok terbesar yang membentuk masyarakat adalah remaja. Jadi untuk kita melahirkan mereka menjadi generasi yang akan mewarisi kita pada masa depan sebagai satu generasi yang kuat, sepatutnya kita jadikan contoh Rasulullah ataupun model yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu sebagai satu panduan dalam kita melaksanakan tanggungjawab untuk mendidik mereka menjadi generasi yang baik. Kita perhatikan bagaimana baginda membina satu generasi yang kuat yang akan mengambil alih peranan untuk menyebar luaskan Islam ini sampai kepada satu ketika pernah menguasai keseluruhan penduduk dunia.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami mendengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa. Kita dengarkan Salam FM 12:30 malam hingga pukul 8 pagi bersama Ana Ismi Amri. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu bersama di tanggal 29 Zulhijjah 1447 Hijri. Beberapa hari saja lagi kita nak masuk ke tahun yang baharu 1448 Hijri. Dan kita bersama juga di hari Isnin hari ini 15 Jun 2026 Masihi. Dan moga hari ini adalah hari yang indah untuk kita semua, hari yang terbaik untuk kita jalani insyaAllah dengan selesainya solat fardu subuh yang telah kita laksanakan. Ada pun sekarang ini yang mungkin sedang bersiap untuk jayakan solat fardu subuh insyaAllah. Moga Allah terus berkati amal ibadah kita. Dan pagi ni yang dalam masa sama mungkin kaca TV terbuka pada pagi ni kan, sebenarnya dengan Piala Dunia 2026. Dan mungkin sekarang ni ada yang dah tengok lah keputusan antara Belanda dan juga Jepun yang terikat seri dua sama. Orang macam pengurus sukan pula begini. Tak apa, sebab depan saya ni adalah kaca TV. Sebab itulah kadang-kadang kita tengok juga tadi waktu ada rancangan Ejas tadi, saya buka jugalah kan, dengar sikit suara. Kalau sekarang ni TV hanya kita nampak TV tapi kita tak dengar suara lah. Tak boleh, nanti masuk pula nanti bila kita nak on air kan. Okay, Amri doakan yang terbaik pagi ni insyaAllah. Moga Allah bukakan pintu rezeki insyaAllah, pintu rahmatnya dan juga perlindungannya kepada saudara hari ini, para pencari rezeki. Alhamdulillah yang mungkin dah keluar pagi-pagi ni kan. Kita doakan yang terbaik untuk mereka-mereka. Saya pun dalam perjalanan ke konti tadi nampaklah ada pemandu e-hailing, p-hailing, pengemudi motosikal. Allahuakbar. Moga Allah lindungi sentiasa insyaallah kerana bekerja di atas jalan ni insyaallah. Pagi lagi saya dah tengok sebenarnya memang ada kan, pagi lagi mereka dah bekerja. Insyaallah kita doakan yang terbaik, moga Allah sentiasa limpahkan rezeki yang melimpah ruah insyaallah untuk kalian semua. Jom kita dengarkan daripada Iwan Syahman, tiada Tuhan selain Allah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Salam FM seiring menjana minda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, nescaya Allah subhanahu wa ta'ala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Riwayat Imam Muslim.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Kita mulakan lembaran baharu. Istimewa Ma'al Hijrah 1448 Hijriah. Dengarkan sebuah rancangan khas berjudul
3: Jalan Pulang bersama saya Ustaz Fuad Mukhtar dan Nur Khiriah.
2: Dengarkan di Salam FM pada 17 Jun 2026 dan ulangannya 18 Jun 2026 pukul 12.30 minit tengah malam
3: di Salam FM. Salam untuk semua.
2: #penyaranjakim.

dah 6.15 minit pagi. Jom kita nak bawakan saudara untuk kita kongsikan juga pada pagi ini. Tajuk-tajuk utama di laman portal berita.rtm.gov.my. Tajuk-tajuk yang pertama saya nak kongsikan adalah 80,000 pengunjung dijangka hadiri Hari Belia Negara peringkat Pulau Pinang, kongsi Menteri Belia dan Sukan. Dan seterusnya, Sabah Sultan Madani Link bakal akhiri penantian rakyat Sabah miliki grid elektrik stabil. Dan kita kongsikan juga banjir, 17 penduduk terjejas dipindahkan ke PPS SK Batu Hampar di Bukit Gantang. Dan seterusnya juga, Perdana Menteri terima kunjungan Syekh Dr. Muhammad, iaitu kunjungan Setiausaha Agong Rabitah Al-Alam Al-Islami Liga Dunia Islam. Dan kita bawakan juga di mana program Kembara Ilmu Semarak Budaya Membaca. Seterusnya juga, Highland Towers bakal dirobohkan. Dan ini sebenarnya kita mungkin ada yang mengetahui tentang kejadian yang menimpa. InsyaAllah kita doakan yang terbaik dan mungkin tanah-tanah tersebut ataupun kawasan tersebut nak dibangunkan. Mungkin, insyaAllah. Dan kita bawakan juga Hijrah Selangor sasar 4,000 usahawan dapat manfaat program HIG Hub. Dan dua nelayan hilang di Kemaman masih belum ditemukan selepas bot yang mereka naiki tenggelam akibat ribut di perairan Kemaman. Kita doakan yang terbaik, moga Allah Subhanahu Wa Taala bantu untuk menemukan dua nelayan yang hilang ini. Dan kita doakan juga semoga petugas-petugas keselamatan yang turut bersama untuk mencari dua nelayan tersebut, insyaAllah dipermudahkan segala urusan mereka. Dan yang terakhir saya nak kongsikan juga, JPJ Terengganu sita 93 kenderaan dipandu warga asing. Kalau nak dapatkan berita yang sahih lagi tepat, boleh layari berita.rtm.gov.my dengan percuma. Hikmah memberi, Safwan dan juga Ma'inj. Salam FM, salam untuk semua.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahadduthu bi ni'matillahi syukr wa tarkuha kufr, wa man la yashkuril qalila la yashkuril kathir, wa man la yashkuril nasa la yashkurillah. Mafhumnya, bercakap mengenai nikmat Allah bererti syukur, dan sesiapa yang meninggalkannya bererti kufur. Dan sesiapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, nescaya dia tidak akan bersyukur dengan yang banyak. Dan sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia juga tidak akan bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf, dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
3: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana tembak sini, gaduh sana gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah. Dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu. Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh. Dia nak berpoligami contoh. Ataupun si isteri tadi, dia memang tak nak dimandukan. Tapi tiba-tiba berlaku juga contoh, tuan-tuan. Kan? Ini contohlah selingan saja kebetulan. Tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan. Isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah. Dan ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah. Dah usaha dah macam-macam. Tapi mungkin tak jadi juga. Tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai, anak-anak semua terurus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah. So maknanya para-para isteri tadi tu redhakan lah. Kalau yang namanya poligami, yang suami pula jangan seronok-seronok lah. Ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit, duit. Tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. So akhirnya nanti akan timbullah isu-isu kan di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga. Yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi tu, kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah bahu kan, kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan puan-puan senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
0: Pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi.

Hai, kembali bersama Anis Ismail. Alhamdulillah, pagi ini pagi yang indah. Hari Isnin kita bersama. Semoga ia jadi satu hari yang terbaik untuk kita, untuk memulakan kerja kita pada pagi ini. Alhamdulillah . Dan kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Glosari Islam 6.45 minit pagi nanti. Dan pagi ini juga kita nak kongsi topik pagi kita tentang kita nak masuk ke tahun baru Hijrah 1448 Hijri, esok selepas Maghrib insyaAllah . Dengan izinnya. Dan kita bawakan juga topik pada pagi ini, Hijrah secara berperingkat dan juga berterusan, atau secara mendadak tapi tak istiqamah. Sebenarnya dia beginilah secara ringkasnya. Hijrah secara berperingkat dan juga versus mendadak tapi tak istiqamah. Itu bagaimana? Mungkin ada pandangan masing-masing yang mungkin boleh kita laksanakan, sama ada kalau kita nak berubah fasa kita untuk jadi sesuatu ataupun seseorang yang terbaik lah kan. Dan kemudian apabila kita istiqamah untuk lakukan satu perkara ataupun nak cuba berhijrah ke arah sesuatu yang kita dah baik, nak cuba yang jadi lagi baik, tapi bagaimana? Sama ada kita nak istiqamah ataupun terus saja untuk kita melakukan penghijrahan tersebut, ataupun kita nak lakukan secara berperingkat, ataupun kalau kita rasa nak ubah, kita ubah 10 benda terus. Tapi adakah kita mampu untuk istiqamah? Kan? Boleh kongsi kepada kami 03-2288-7111 ataupun WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Kita nak dengarkan daripada Darwish Abu Ubaidah. Salam FM, salam untuk semua.

0: lima kehebatan, lima ketinggian, lima kemuliaan solat. Yang pertama Allah kata apa? Allah akan angkat kesulitan dari kehidupannya. Pertamanya, Allah akan angkat kesulitan. Maksudnya apa? Kita ni cuba cek semayang kita. Cuba cek kekhusyukan, tawaduk kita. Cuba cek kesempurnaan solat. Siapa yang solatnya sempurna, maka Allah akan angkat kesulitan. Kemuliaan yang kedua dalam solat, dilindungi dari azab kubur. Orang yang jaga solatnya, insyaAllah Allah akan datangkan peneman dalam kubur nanti. Yang ketiga, catatan amalan yang diberikan tangan kanan. Maka dapat buku catatan melalui sebelah kanan. Yang keempat, melewati jambatan titian serot sepantas kilat. Dan yang terakhir, masuk syurga bi ghairi hisab, siapa yang menjaga solatnya. Aqimus solat.
1: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran jakim.
3: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
2: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

Baik, balik bersama Anis Miambi. Alhamdulillah, kita dengarkan daripada Ustaz Tiga Beradik, putusnya butir tasbihku. Sekarang ini 6.49 minit pagi, Alhamdulillah. Dan kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan utama 7 pagi bagi mengetahui berita dari dalam dan juga luar negara serta berita sukan sebentar sahaja lagi. Namun, kita nak ucapkan juga selamat pagi juga kepada pendengar-pendengar kami yang menyapa saya di Facebook Salam FM. Terima kasih kita ucapkan kepada yang menyapa kami di WhatsApp konti kami juga. Terima kasih kita ucapkan dan jangan lupa juga untuk kongsikan komentar saudara lah, saudari, untuk sama-sama saya bacakan nanti insyaAllah, untuk kita kongsikan tentang topik pagi kita, hijrah secara berperingkat dan berterusan atau secara mendadak tetapi tidak istiqamah. Ini kita bawakan sepena kita akan masuk ke tahun baru hijrah esok selepas maghrib, insyaAllah kita doakan dan moga hijrah kita pada tahun ini menjadi hijrah yang terbaik juga. Mungkin ada yang mungkin nak dah baik tetapi nak jadi sesuatu yang lebih baik sebenarnya kan. Jadi banyak cara dan sebenarnya kadang-kadang kita boleh dapatkan jugalah bagaimana panduan-panduan yang mungkin pernah dilakukan oleh orang-orang yang sebelum ini. Kan? Yang sebenarnya apabila hijrah itu berlaku, istiqamahnya tetap dia sampai bila-bila. Itulah maksud sebenar istiqamah tu. Maknanya kaziman tu akan terus dilaksanakan. Dan apabila dah berubah ke satu aras ataupun satu arah tu, ia akan berterusan insyaAllah sampai bila-bila. Jadi mungkin ada yang nak kongsikan juga pada pagi ini tentang topik pagi kita, yang mungkin ada pengalaman masing-masing pernah lakukan dan mungkin ia jadi panduan juga kepada pendengar-pendengar kita pada pagi ini, insyaAllah boleh kongsikan kepada kami. Jangan lupa nombor telefon kami 03-2288-7111 ataupun WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Ini di UNIC Hijrah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. #PenyaranJakim.

0: Amerika Syarikat, Iran capai perjanjian damai. Elak khianat dalam kerjasama politik, atasi isu rakyat perlu jadi keutamaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan perkembangan konflik Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran bersetuju memeterai perjanjian damai yang menghentikan serta-merta semua operasi ketenteraan termasuk di Lubnan. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menerusi akaun X. Majlis pemeteraan dijadual berlangsung di Geneva pada Jumaat. Lagi perkembangan mengenai Asia Barat dalam segmen luar negara. Semua rakan kerjasama politik perlu menjauhi sebarang unsur khianat bagi memastikan kestabilan politik dan ekonomi negara terus terpelihara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tumpuan seharusnya terarah kepada usaha menyelesaikan segala permasalahan rakyat, terutama ketika berdepan krisis bekalan global yang memerlukan semua pihak berganding bahu.
1: Kalau dalam 3-4 bulan ni kita sibuk soal pilihan raya. Padahal kalau kita dapat dalam 2-3 bulan dalam keadaan krisis ekonomi tumpu, itu saya masih. Kalau tidak, keadaan-keadaan tak apa. Tapi maknanya kita harus tingkatkan kefahaman mengapa kerjasama dan muafakat itu penting, dan bila ada keperluan pilihan raya pada masa ini, jalan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum.
2: Ini isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan. Itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak. Mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak,

0: dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia kekal dalam kedudukan kukuh dengan jumlah bekalan bahan api, makanan serta ubat-ubatan penting masih mencukupi. Menurut penasihat ekonomi Perdana Menteri Nur Hisham Hussein, ia hasil pelaksanaan langkah intervensi awal dan pengurusan krisis yang diselaraskan. Beliau yang juga Ketua Sekretariat Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Majlis Tindakan Ekonomi Negara berkata, keutamaan negara kerajaan Keutamaan segera kerajaan sejak krisis global itu bermula adalah memastikan bekalan barangan serta perkhidmatan penting tidak terjejas. Kementerian Sumber Manusia memperluas intervensi pekerjaan dan kemahiran bagi membantu pekerja kehilangan pekerjaan. Menterinya Dato' Sri R. Ramanan berkata, pelbagai inisiatif dilaksanakan berpasikan tiga fokus utama. Dengan tumpuan pertama ialah peralihan dan sokongan kerjaya menerusi platform My Future Jobs. Fokus kedua pula menerusi pelaksanaan program peningkatan kemahiran oleh Perkeso. Manakala ketiga melibatkan intervensi awal bagi satu kritikal melalui usaha mengelapasi sektor yang berpotensi terjejas supaya pekerja dapat menyesuaikan diri dengan lebih cepat, manfaatkan peluang peralihan kerjaya dan memperkukuh daya saing mereka. Ini pula usaha membantu bakal pesara Angkatan Tentera Malaysia ATM. RM10 juta diperuntukkan bagi program pembelajaran berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota. Jelas Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin, melalui WBL, segala pengalaman dan kepakaran anggota sepanjang berkhidmat dalam ATM akan dinilai serta diiktiraf kerjasama institusi pengajian tinggi.
2: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat University UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma. Dan dengan demikian, dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Pemegang kad UNH CR tidak layak menerima sebarang subsidi kerajaan. Kad tersebut hanya berfungsi sebagai dokumen pengenalan pelarian, bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh menegaskan, subsidi bersasar kerajaan hanya boleh dinikmati warga negara yang memiliki MyCard.
3: Kalau kita tengok budi 95, kita kena guna IC. Nak beli minyak, kena guna IC. Kad UNHCR itu tidak dikira IC. Begitu juga kalau kita tengok e-kos, beli minyak masak paket pun nak kena scan guna IC. Jadi itulah cara kita, kerajaan, dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia ini mendapat, menikmatilah dia punya kelebihan-kelebihan subsidi itu.
1: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Tiada kompromi terhadap pelanggaran Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tindakan penguatkuasaan akan segera dikenakan terhadap mereka yang ingkar.
4: Apabila berlaku sesuatu pelanggaran provisi atau peruntukan akta, kita akan mengambil tindakan. Kalau kita lah agensinya, maka penguatkuasaan kita akan mengambil tindakan segera. Dan hendaknya kalau ada yang terkait dengan KDN, polis dan sebagainya, mereka juga akan bersama-sama. It's a whole of, sekali lagi, a whole of government approach.
1: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Lebih 3 dekad selepas tragedi yang meragut 48 nyawa dan menggemparkan negara, Highland Towers akhirnya akan dirobohkan sebelum penghujung tahun ini. Ia susulan keputusan Mahkamah Majistret membenarkan permohonan Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ untuk merobohkan struktur bangunan yang terbiar sejak 1993 itu. Perkara tersebut dimaklumkan Timbalan Yang di-Pertua MPAJ Hasrul Nizam Syar.
5: Kita akan anjurkan satu mesyuarat pelarasan dahulu melibatkan pihak yang berkaitan dengan unit-unit dalam tersebut, antaranya pihak pemilik-pemilik unit yang mewakili pemaju, yang diwakili oleh pihak pemaju dan juga oleh pihak insolvensi. Dan kita menyangkakan mungkin perkara ini tak masih yang lama, mungkin perbincangan itu dah ada sebab masing-masing dah jelas, itulah matlamat bersama untuk diaturkan dan kita dengan tahun ini juga proses perubahan itu.
1: Hasrul Nizam Syar.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Jepun bangkit dua kali daripada ketinggalan untuk mengikat Belanda 2-2 dalam aksi pembukaan kumpulan F di Texas awal pagi tadi. Belanda membuka jaringan pada minit ke-51 menerusi tandukan kapten pasukan Virgil van Dijk hasil hantaran tepat rakan sepasukannya Ryan Granberg. Samurai Biru kemudian menyamakan kedudukan menerusi Kato Nakamura pada minit ke-57 selepas melepaskan rembakan rendah. Skuad Oranye kembali ke hadapan pada minit ke-64 menerusi Crescencio Somerville dengan rembatan lencong kaki kiri ke penjuru bawah gawang Jepun. Pada minit ke-88, Jepun menyamakan kedudukan menerusi Daichi Kamada hasil sepakan penjuru. Dalam perlawanan kumpulan E juara 4 kali, Jerman memulakan kempen dengan kemenangan besar apabila membelasah pendatang baru Curaçao 7-1. Kai Havertz muncul wira pasukan dengan 2 gol. Manakala Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Dennis Undav dan Felix Nemecha masing-masing menjadikan 1 gol. Gol tunggal Curaçao pula diperoleh menerusi Livano Comenencia. Ketika ini sedang berlangsung satu lagi perlawanan kumpulan E antara Ivory Coast dengan Ecuador di Philadelphia.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengesahkan perjanjian damai dengan Iran berjaya dicapai. Selat Hormuz akan dibuka semula pada Jumaat tanpa dikenakan tol dan Amerika Syarikat akan menarik balik dengan segera sekatan di laluan tersebut. Trump mengumumkan perkembangan terkini itu menerusi akaun Truth Social selepas Pakistan sebagai pengantara rundingan mengumumkan kedua-dua pihak telah mencapai kata sepakat. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif memaklumkan beberapa siri pertemuan akan diadakan minggu ini bagi membincangkan pra-pelaksanaan yang akan menjadi asas kepada rundingan teknikal serta majlis pemeteraian rasmi. Sekurang-kurangnya 6 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel di Gaza. Menurut Agensi Pertahanan Awam, 4 maut dalam serangan udara di Kamp Pelarian Jabalia di utara Gaza. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amerika Syarikat Iran capai perjanjian damai. Elak khianat dalam kerjasama politik, atasi isu rakyat perlu jadi keutamaan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
7: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
8: Cameron Highland 105.1.
9: 89.3 di Jerantut Pahang.
10: Negeri Sembilan 95.6.
11: Johor 95.6.
12: 102.5 di Melaka.
13: Salam FM. Salam untuk semua.
7: Terus dengarkan Salam FM.
14: Salam FM.
12: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, Hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin. 5 5 4 4 3 3 2 1 1.
14: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
16: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
14: seperti biasa saya Yuni Yunus
16: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
14: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
16: saya Arif Razi akan temani anda.
14: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
17: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudari yang terus bersama kami mendengarkan lagu-lagu nasyidan ketuhanan serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa bersama Ana Ismi Amri. Alhamdulillah. Hari ini tanggal 29 Zulhijjah 1447 Hijri dan hari ini juga 15 Jun 2026 Masihi. Apa khabar semuanya? Diharapkan sentiasa sihat-sihat, sejahtera insyaAllah ya. Sebenarnya dengan hari Isnin ni untuk kita mulakan pekerjaan kita, apa jua aktiviti-aktiviti yang kita lakukan pada hari ini, moga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkanlah segala-galanya untuk saudara, saya dan juga semua. Kita doakan insyaAllah . Dan juga pagi ini jangan lupa untuk kongsikan juga di media sosial kami, Salam FM 91.1 Hijrah secara berperingkat dan berterusan atau secara mendadak tapi tidak istiqamah. Jadi setiap orang sebenarnya ada cara penghijrahan yang berbeza. Ada yang berubah sedikit demi sedikit tapi kekal istiqamah. Ada pula sebenarnya yang berubah secara drastik dalam sekelip mata. Namun selepas beberapa ketika kembali pula kepada kebiasaan lama. Itu yang kita tak nak tu sebenarnya. Persoalannya mana yang lebih baik ni? Hijrah secara berperingkat tapi konsisten. Atau hijrah secara mendadak tapi sukar untuk kita istiqamah. Jom kongsikan pandangan dan juga mungkin ada pengalaman saudara-saudari kepada kita pada pagi ini yang boleh jadikan sebagai satu ibrah yang terbaik untuk pendengar-pendengar kita. 03-2287-1111 011-1317-2911. Kita nak bawakan saudara untuk dengarkan keluarga Ustaz Akil.
14: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil. Mamat, dah lah tu. Janganlah kamu dia ulang lagi salah kamu yang dulu tu. Akak kesian dengan mak kamu tu. Susah hati dia. Banyak dah dia usahakan untuk kebaikan kamu.
18: Alah, mak aku tu nak jaja keburukan aku kat semua orang lah, Kak Aisyah.
14: Dia tak perlu cerita apa-apa pun. Kami dekat kawasan ni tahu apa yang kamu buat tu dulu. Kamu tu penagih dadah sejak sekolah menengah lagi tau. Dah lah. Janganlah diulang lagi perangai elok yang tak elok tu.
18: Aku sedar lah. 3 tahun tau aku dekat pusat serenti ni. Aku tahu salah semua yang aku dah buat ni. Aku harap Ustaz Akil dapat tolong lah.
19: InsyaAllah, Mamat. Kamu dah sedar tu pun satu benda yang sangat bagus. Yang paling penting kesedaran diri kita sendiri.
18: Itulah, Ustaz. Aku ni dah rosakkan diri aku sendiri ni, Ustaz.
19: Allah Subhanahu Wa Taala melarang sekalian manusia daripada melakukan perbuatan yang merosakkan diri mereka, membinasakan diri mereka. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195? Dan janganlah kalian mencampakkan diri kalian ke dalam kebinasaan dengan perbuatan dan tangan-tangan kalian sendiri.
18: Maksud dia apa ni, Ustaz? Campak-campak tangan kebinasaan apa semua ni, Ustaz? Ustaz boleh jelas dengan lebih dalam sikit tak?
19: Ada seorang imam, Al-Imam Tahir bin Afshur berkata ketika mentafsirkan ayat itu, terletaknya frasa kata kerja mencampakkan diri kalian pada konteks larangan memberi makna yang umum dan luas, mencakupi setiap perbuatan mencerumuskan diri ke dalam kebinasaan, yakni setiap perkara yang menyebabkan kehancuran dengan sengaja, maka hukumnya dilarang dan statusnya hukum berat. Jadi janganlah kita rosakkan diri kita.
18: Oh, iyalah. Masa saya ikut kaunseling dekat pusat senti tu, ada juga ustaz kat sana cakap yang Rasulullah SAW ni larang segala jenis minuman atau apa je lah yang bungsu mabuk ni. Khayal semua ni, tutup kewarasan akal lah, malingkan diri daripada keadaan normal. Macam arak lah ustaz kan. Dan bahan-bahan lain yang terlarang lah, yang terkait dengan benda tu.
19: Nampak mamak dah tahu dah tu. Bertepatan dengan apa kata ibu orang beriman Ummul Mukminin Ummu Salamah meriwayatkan bahawa yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang setiap bahan yang memabukkan dan merosakkan akal serta kesedaran minda. Hadis ni jelas melarang pengambilan bahan yang menyebabkan pembatalan fungsi akal dan kenormalan badan.
18: Besar dosa saya ustaz ni. Saya faham dosa ustaz salah guna dadah ni. Sama je sebenarnya, besar dia dosa benda marah.
19: Yang penting kamu dah insaf, dah sedar, tu yang paling penting. Mamat, sekarang teruskan bertaubat. Jangan patah balik ke dalam kekancah penghinaan dan kerosakan. Saya dan semua kat sini mesti bantu Mamat, insyaAllah.
18: Terima kasihlah ustaz. Terima kasih Kak Aisyah juga. Aku usahlah kan, aku usah bersih.

0: Keluarga Ustaz Akil.
1: Sesuai sebenarnya kita dengarkan sketsa keluarga Ustaz Akil pada pagi ini dengan hijrah kan. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik untuk pelakon dalam tu. Tapi sebenarnya insyaAllah ini semua lakonan yang baik untuk kita berikan pendidikan kepada pendengar-pendengar kita. Okay? Jadi pada pagi ini kita nak sambung perkongsian kita ni tentang bagaimana kita nak hijrah ni secara berperingkat, konsisten ataupun mendadak tapi sukar untuk istiqamah. Kata jiwa hamba. Assalamualaikum, selamat pagi. Oh, ingat kan tak ada-ada? Ada. Saya ada. Bercuti. Kalau kita tengok dalam kehidupan perubahan yang kecil tapi sebenarnya dibuat setiap hari, selalunya lebih bertahan lama. Ini tips yang saya dapat daripada guru saya lah. Oh, terima kasih jiwa hamba. Katanya juga mungkin tak nampak hebat pada awalnya tapi lama-lama kesannya sangat besar. Saya setuju. Dan sebenarnya contohlah, kita ambil satu contoh. Kalau kita nak bina badan lah contoh, walaupun saya bukan seorang atlet bina badan, tapi kalau kita contoh nak pergi ke gym contohnya kan, tapi dalam keadaan yang kita tak prepare apa-apa, kita terus pergi dan kemudian kita terus angkat yang berat-berat, apa akan jadi pada badan kita? Kesannya tentu esok saya rasa bukan saja otot kita ni akan sakit-sakit dan juga sebagainya, tapi saya rasa mungkin akan jadi lebih daripada itu. Sebab itulah ini mungkinlah siapa yang pernah ataupun sedang membina badan, selalu pergi ke gym hari-hari kan, sewaktu awal-awal mula untuk berjinak-jinak dengan sukan ini, sukan lah kita panggil kan, mesti akan mulakan dengan angkatan yang kecil ataupun berat yang tidaklah sebenarnya boleh membebankan kita. Sebenarnya apabila kita train, apabila kita latih badan kita ataupun tangan dan juga sebagainya untuk melakukan bebanan dengan ringan terlebih dahulu, dan ia akan memudahkan kita mengangkat bebanan yang berat. Wah, tak percaya? Tanya orang-orang yang bini badan ni. Saya tak tahu, tapi saya rasa saya boleh baca lah. Begitulah caranya kan. Okey, kita ada pendengar kita juga pagi ni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Amri.
1: Selamat pagi. Apa khabar?
2: Sihat alhamdulillah. Seadanya.
1: Kenapa? Dah tiba-tiba saya rasa nak breakfast kat Penang pula hari ni.
2: Boleh. Datang.
1: Tak sempat. Sampai dah tengah hari.
2: Itulah, tak apa, datang kontak je.
1: Okey, baiklah. Okey, kita nak tanya Rustam lah, nak hijrah ni secara untuk dapat konsisten ni, kita nak hijrah secara berperingkat ataupun kita nak buat terus tapi boleh ke istiqamah? Kita nak tanya juga tu.
2: Macam saya sendiri, saya cakap saya ni lah. Saya mengatakan untuk diri saya sendiri. Saya sendiri pun sebenarnya kan, dalam hijrah susah nak istiqamah.
1: Okey.
2: Dia yang paling basic lah kan. Memanglah kalau cakap, mestilah kita kena buat sikit-sikit, yang penting konsisten. Tapi kalau nak diminta diulas benda ni kan. Saya kata diri saya sendirilah, yang paling basic adalah solat. Kita cuba berhijrah, memang kita boleh istiqomah. Okey, aku nak solat 5 waktu. Benda tu mungkin kita dapat. Tapi Perancangan kita yang seterusnya, aku nak cuba solat di awal waktu. Kalau ada urusan, itu tak apa. Masalahnya, kalau tak ada urusan pun, kadang-kadang kita lebih kepada benda lain dulu. Saya kata diri saya sendiri. Jadi, walaupun kita cuba secara sikit, tapi istiqomah, saya rasa macam untuk diri saya, saya tak tahulah apa. Saya pun mengharapkan lagi lah orang kata ilmu-ilmu daripada DJ Amri dan semua pendengar-pendengar Salam FM jugalah. Apa yang boleh saya buat untuk saya istiqomah diri saya.
1: Masya Allah. Saya sebenarnya kalau nak bagi tip ni tak reti. Tak tahu kan. Tapi yang paling penting adalah bagi saya lah, kalau tanya orang-orang yang pakar-pakar ni, hebat-hebat ni, sebenarnya perkara pertama yang kita nak buat adalah kita kena tekankan untuk subuh ni yang dahulu. Itu. Apabila yang pertama ni kita berjaya awalkan, insyaAllah yang akhir-akhir ni mudah. Serupa jugalah contoh macam orang nak ke masjid ni, Ustam. Kan? Macam nak ke masjid ni kan, selalu kena tekankan subuh, maghrib dan juga isyak ni dulu. Dan kemudian insyaAllah kalau kita berjaya ni semua, mula buat dengan subuh dulu, berjaya subuh ni, kita akan pergi ke waktu-waktu yang lain. Percayalah.
2: Betul, insyaAllah. Sebab benda-benda macam ni kan, saya akuilah, saya pernah ada perancangan. Kita buat waktu awal, mungkin seminggu, dua minggu yang pertama mungkin kita boleh buat. Ha, bila lepas tu, kita dah jadi macam, alah, kejap lagi lah.
1: Dia sebab kejap tu lah. Kadang-kadang kan, kita kena ada satu target lah. Untuk kita jadi perubahan ni. Oh, saya pula dah jadi advisor. Bukan. Dia macam, sebab tu ada orang kata, bukan orang kata lah, kalau kita dengar apa perkongsian-perkongsian daripada orang-orang yang hebat ni, kita nak buat sesuatu ni, kita ada target. Contoh, kalau kita nak buat sesuatu istiqamah, satu benda ni, 40 hari. Berjaya kita lakukan 40 hari ni, maknanya lepas 41, 42 tu, kita akan berjaya, insyaAllah.
2: Betul, doa yang tu yang sebenarnya. Yang pada saya belum capai lagi lah.
1: InsyaAllah boleh, kita doakan.
2: Sebab sekurang-kurangnya kan, saya perlu ada kawan macam DJ Amri, yang sentiasa mengingatkan kita, kau dah ni ke belum? Perlu ada benda tu, dan itulah orang kata, sebab nak ulas, kita kena mula daripada berperingkat, tapi istiqomah.
1: Ha, InsyaAllah. Kan? Kita doakan yang terbaik, Rustam, boleh. Doa banyak-banyak. Kita boleh bantu diri kita sebenarnya dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik, alhamdulillah. Jom kita dengarkan apa yang kita nak belajar hari ini dalam bahasa Perancis. Perancis. Jom sama-sama kita dengarkan bersama Dr. T pada pagi ini.
0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Fagale Fonse. Lughatus Salam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Apa khabar? Comment ça va? Apa khabar dalam bahasa Perancis? Comment ça va? Kalau dah cakap bahasa Perancis, anda semua tahu kita nak belajar bahasa Perancis hari ini dengan Dr. T dalam segmen Lughatus Salam. Okey, so apa yang Dr. T tak ajar lagi sebelum ni? Kalau rasanya lah Dr. T dah ajar banyak juga. Cuma kali ni Dr. T rasa ada satu patah perkataan yang penting kita kena belajar dan sentiasa kena ucap kepada orang lain. Seperti mana sabda baginda SAW, barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah. So perkataan yang kita nak belajar pada hari ini adalah terima kasih. Macam mana nak sebut terima kasih dalam bahasa Perancis? So kita sebut lepas orang tu dah tolong kita kan, kita pandang dia, kita senyum, kita sebut merci beaucoup. Merci buku. Macam buku, buku yang kita baca kat perpustakaan tu, sebut buku, cuma mulut tu bulat sikit. Merci buku. Betul, hidung tu kena sengau. Merci buku. Merci buku. Alright. So kalau ada orang nak tolong kita, orang tolong tunjuk jalan kat kita kat Perancis atau kat mana-mana yang ada orang faham bahasa Perancis, pandang dia, senyum, sebut merci buku. Merci buku. Nanti dia tanya balik, buku apa dek? Sentuh tanda-tanda melawak. Okay, so itu cara kita sebut terima kasih dalam bahasa Perancis. Merci buku. Assalamualaikum.
0: Hashtag penyiaran Jakim. Kadang-kadang satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

kasih kepada Drew bersama kami. Dengarkan Sarawak FM dari Malaka Kelang 91.1. Boleh dengarkan kami juga di Melaka 102.5. Selamat pagi juga kepada Atiyah. Wah, alhamdulillah. Terima kasih juga kerana kongsi kepada kami. Salam DJ, Allah tidak melihat siapa yang paling cepat berubah, tapi siapa yang terus berusaha walaupun langkahnya perlahan. Yang penting jangan berhenti memperbaiki diri. Oh, itu yang betul sebenarnya. Kadang-kadang orang terfikir bagaimana kita nak istiqamah lakukan satu perkara. Itu sebablah saya umpamakan dengan perkataan pula, dengan siapa yang bina badan tadi. Kena mulakan dengan bebanan yang kecil. Bermakna ada orang yang boleh mulakan kecil, perubahan itu, hijrah itu, dan kemudian mudah untuk kita laksanakan. Tapi ada juga yang boleh buat drastik dan juga berjaya. Ada macam pendengar kita ni, dia ada kongsi juga ni, tak ada nama tapi saya kongsikan juga. Assalamualaikum. Jangan bandingkan proses hijrah kita dengan orang lain. Ada yang sebenarnya diuji dengan istiqamah, ada yang diuji dengan permulaan. Saya pernah lihat kawan saya yang Allah SWT sebenarnya beri dia ujian yang sangat-sangat berat sebenarnya, dan sebab daripada ujian itu beliau terus berubah ke arah yang lebih baik. Kalau tengok janggut pun dah panjang dah katanya. Allahuakbar. Selalu kat masjid dan juga sebagainya. Yang penting sebenarnya bagi saya adalah jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Tapi kadang-kadang ada daripada sebab ujian ni juga. Ya Allah turunkan kepada kita, itu tanda Allah sayangkan kita, panggil kita untuk kembali kepadanya kan. Tapi dengan cara itu juga kadang-kadang sekali jalan terus istiqamah. Allahuakbar kan. Ini kadang-kadang daripada hati kita lah kan. Sebab ada perubahan tu datang daripada yalah kita sendiri yang mahukan. Kadang-kadang sebab daripada kesulitan yang kita hadapi dan juga sebagainya, insyaAllah kita doakan yang terbaik. Walau apa pun jalan kita pilih untuk istiqamah ataupun untuk berhijrah ni, yang paling penting adalah diri kita tu untuk segera dan terus berubah untuk kejalannya, insyaAllah. Yoga Al-Ghazali dan juga ajang ini di Hasbunallah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Dan apa membazir ini saudara syaitan? Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat 27, Allah Taala kata innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Apa Allah Taala kata? Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan. Ila akhir ayat. Maknanya tuan-tuan dan puan, kita tak nak jadi saudara syaitan. Syaitan ini adalah makhluk yang terkutuk tuan-tuan dan puan. Syaitan ini adalah antara makhluk yang sangat kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bahaya kalaulah kita tak nak jadi saudara syaitan. Kita tak nak pun kawan dengan syaitan. Kita tak nak ikut budaya syaitan. Tuan-tuan dan puan, janganlah kita membazir.
1: #penyiaranjakim.
2: Kita mulakan lembaran baharu. Istimewa Ma'al Hijrah 1448 Hijriah. Dengarkan sebuah rancangan khas berjudul
3: Jalan Pulang bersama saya Ustaz Fuad Mukhtar dan Nur Khiriah.
2: Dengarkan di Salam FM pada 17 Jun 2026 dan ulangannya 18 Jun 2026 pukul 12.30 minit tengah malam.
3: Di Salam FM, salam untuk semua.
2: #penyiaranjakim.
4: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
5: Baik, alhamdulillah kembali bersama Ana Ismi Amri. Kita kongsikan pada pagi ini tentang hijrah secara berperingkat dan berterusan atau secara mendadak tapi tidak istiqamah. Kita kongsikan juga selamat pagi kepada Iman Datin Mai Salmah. Oh, terima kasih juga terima kasih juga kepada Mangga Anggun yang dengarkan kami dari Singapura. Terima kasih diucapkan dan semoga baik-baik selalu untuk semua. Okey, kita sambung juga perkongsian kita tentang bagaimana kita nak hijrah ni secara berperingkat dan berterusan atau mendadak tapi tidak istiqamah. Jadi ada juga yang share juga. Ada orang yang malu sebab perubahan dia perlahan. Sebenarnya tak perlu malu. Yang patut kita risau apabila langsung tiada usaha untuk berubah. Terima kasih Uti Nurul perkongsiannya kan. Peringat kita juga ada yang share juga ni, kata jangan kerana pernah tersasar kita rasa hijrah kita dah gagal. Nah, tapi kita boleh mulakan dengan langkah kecil insyaAllah untuk kita lakukan perubahan demi perubahan, dan boleh juga untuk kita lakukan langkah yang besar jika hati kita cukup kuat untuk menerima perubahan itu dan hidup dengan keadaan yang baru. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih atas perkongsian yang baik ni. Kerana pintu untuk kembali kepada Allah tu sebenarnya adalah sentiasa terbuka. Jadi kita ni sama ada kita rasa kita dah solat 5 waktu hari-hari, takkan kita nak berhijrah lagi. Betul, hijrah kita mungkin ke arah yang lain kalau solat 5 waktu dah tip-top. Dan kemudian kita mungkin solat di awal, awal waktu hari-hari ke masjid Allah Akbar ya. Tapi mungkin ada perkara lain mungkin yang kita kena lihat, sama ada kita kena berubah ataupun perlu berubah. Dua-dua makna yang sama insyaAllah. Jom kita nak dengarkan celoteh Kak Bedah Tudung Bawal pada pagi ni. Apa yang nak dikongsikan? Jom sama-sama kita dengarkan. Hey,

Assalamualaikum. Apa khabar? Seperti biasa, Kak Beda tu dong bawalah kembali lagi. Jadi, ada ke yang rindu Kak Beda tu? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, tak apalah. Baiklah, hari ni kan Kak Beda nak tegur sikit ya pada anak-anak Gen Z. Dan juga kepada mereka yang malas belajar tapi hidup nak senang. Buku malas nak baca, Bila dalam kelas asyik mengantuk aja, kerja pun tak mau bersungguh-sungguh. Tapi cita-cita nak jadi jutawan bila umur 25 tahun. Macam mana tu kan? Kita ni kan hidup kalau malas belajar, tak ada ilmu, tak ke mana. Janganlah asyik nak berangan. Memanglah kita tengok influencer tu kaya raya, duit berkepuk sana sini. Tapi awak ingat boleh kekal ke semua tu kan? Kalau tak ada usaha, memang takkan sepadan dengan impian kita. Wahai anak-anak kesayangan Kak Beda, dengar sini Kak Beda nak membebel ya. Dalam hidup ni kan, kejayaan bukan datang dengan angan-angan dek. Kejayaan datang dengan ilmu, dengan usaha, kesabaran dan doa. Memang kita nampak orang yang berjaya hari ini macam senang, tapi kita tak tahu latar belakang dia, ataupun kita tak nampak penat lelah yang pernah dia lalui bertahun-tahun untuk capai kejayaan tu. Betul tak? Kita tengok orang tu berniaga berjaya, terus kita rasa nak ikut. Tapi kita bila berniaga seminggu tak laku, terus putus asa. Macam mana tu kan? Dalam perniagaan memanglah macam tu, ada turun naiknya. Kak Beda nak cakap ya, ada anak-anak Gen Z kita ni yang sekarang ni malas nak belajar. Sebab apa? Sebab cita-cita dia nak jadi influencer. Alahaidi, influencer tu bukan kerjaya ya. Kak Beda nak cakap ni, jadi influencer memanglah boleh bagi kita pendapatan yang tinggi. Tapi kena ingat, benda-benda macam tu selalunya takkan kekal lama ya. Time called glamour memanglah orang ingat. Lama-lama awak dah sendu, tak ada orang ingat. Time tu awak pun dah tak ada pendapatan. Macam mana tu? Nak lagi bila kita dah tak ada ilmu, lagilah susah. Kemana kita nak pergi? Sekurang-kurangnya nak jadi influencer pun, biarlah ilmu penuh di dada kan. Sebab apa? Bila kita dah tak terkenal, kita dah tak ada job dalam influencer tu, kita ada ilmu, sekurangnya kita boleh tukar ke bidang lain lebih luas, yang lebih kekal ataupun lebih terjamin masa depan kita. Macam tu ya. Baiklah, setakat itu untuk hari ini ya. Besok Kak Beda akan muncul membebel lagi. Ingat seperti biasa, pesanan Kak Beda apa dia? Kak Beda ni bukan nak mengata, Kak Beda cuma nasihat je. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Terima kasih Kak Beda kerana bersama kita bercelote pada pagi ini. Memang ramai rindu Kak Beda. Sebab Kak Beda ada hari Isnin sampai Jumaat je. Kenapa tak ada Sabtu dan Ahad? Kan? Ha, sebab itulah dia tahu orang rindu dia. Baik, terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang berkongsi juga tentang penghijrahan yang kita bawakan pada hari ini. Esok pun sama. InsyaAllah ada sedikit tajuk yang berbeza sedikit. Tapi kita akan bawakan tentang penghijrahan juga. Jadi ada yang terakhir saya bawakan jugalah daripada peringatan kita ni, nama dia Bulan. Allahuakbar, Bulan eh. Hijrah bukan sekadar penampilan DJ. Yang paling penting ialah perubahan hati, akhlak, cara bercakap dan cara kita melayan orang lain. Itu pun perkara yang nak kita tengok juga. Tapi bagi saya, buat sikit-sikit dengan mendadak sama je. Yang paling penting, dua-dua kita perlukan istiqamah untuk kita lakukan. Terutama kalau kita lakukan benda yang besar, perlu istiqamah. Yang kecil juga perlu istiqamah. Bagaimana kalau yang kecil kita tak istiqamah, kita nak datangkan perkara yang lain? Dan begitu juga yang besar, perlu istiqamah juga untuk kita laksanakan. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih di atas perkongsian yang dikongsikan kepada kita pada pagi ini. Jadi sama ada sebenarnya kita hijrah itu bermula secara perlahan ataupun mendadak, kan, matlamatnya tetap sama, iaitu kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih baik langkah yang kecil tetapi berterusan daripada langkah yang besar tapi hanya sementara. Tapi ada juga macam yang pendengar kita kongsi tadi, langkah besar dilakukan sebab daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala, panggilan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali kepada-Nya. Allahu Akbar. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajar bahawa amalan yang paling disukai Allah Subhanahu Wa Taala ialah amalan yang dilakukan secara berterusan walaupun sedikit. InsyaAllah, moga kita dapat sesuatu yang terbaik jugalah daripada perkongsian peringat-peringat kita pada pagi ini. InsyaAllah, moga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama kita ya, untuk perubahan kita ke arah yang baik. InsyaAllah, Allah suka. Kecuali kita nak berubah ke arah kemungkaran. Tak ada orang nak berubah ke arah kemungkaran. Semua yang nak berubah ke arah kebaikan, lebih baik daripada semalam, insyaAllah. Itu yang frasa yang selalu kita dengar tu, lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. InsyaAllah, kita doakan moga tahun baru ini membawa lembaran baharu untuk kita menjadi seorang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan amal ibadah kita, insyaAllah, dengan sedekah kita, dengan apa jua yang nak kita lakukan, semuanya yang terbaik. Silaturahim juga kita perbaiki dulu, tak bertegur siapa bertahun-tahun, tapi sebenarnya dengan tahun baru ni insyaAllah kita lakukan yang terbaik. Terima kasih untuk pendengar-pendengar kita. Dan selepas ini kita akan bersama dengan rakan-rakan saya dari stesen Nasya FM, insyaAllah, yang akan mengambil alih tugas bermula pukul 8 pagi nanti. Sehingga jumpa lagi 12.30 malam hingga pukul 8 pagi. Salam FM, salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.